0: Mari majlis ni bukan sebab perut lapar, tapi nak kenyekek ukuh. Sedaknya majlis tu bukan pada lauk, tapi pada senyume dan salang yang erat. Jangan pandai tangi hok kosong, pandailah hati hok penuh keikhlasan. Majlis tu medan penyambung silaturahim, bukan tempat untuk timbel lauk. Pesan ikhlas ni daripada Abawe Cak Puak. Hamari.
1: Penuhi cita rasa anda.
2: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
3: Molek sungguh rancangan agama di Radio Malaysia Kelantan FM ini. Ada belakang masa tu, bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
2: Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
4: Penuhi cita rasa anda.
5: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
6: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersehadana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak ada dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup pai air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.

di pukul 8 pagi lawan ini bersama dengan DJ Nala. Gu pagi anda yang akan temankan anda sampailah ke pukul 10 pagi, Kak Ge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setakat mana adik kakak kita belakang tu? Di hujung minggu hari ni harapnya semuanya beres-beres lah ya. Kalau berasa tak beres tu, kena ambil masa untuk anda rehatkan diri. Ya, bukan apa kadang-kadang ke. Dari kita bercuti pun kita dah mikir haki je. Hak tu ya jadi apa ni, rehat supaya tak rehat. Jadi kalau kita rehat tu kita kena lupakan segala benda. Memang kita kena fokus dengan rehat 100%. Barulah badan kita ni rasa segar, barulah kita boleh reset balik tubuh badan kita ni dengan sebaiknya. Dek, sebelum kita memulakan semula kerja kita di hari Ahad sampai hari Khamis, lepas tu rehat pula hari Jumaat satu. Tapi itulah adanya cuti hujung minggu. Cuti itulah untuk kita berehat, bagi ruang untuk tubuh badan kita, bagi ruang untuk mental kita supaya dia dalam keadaan yang stabil. Jadi yang mana sedang bercuti tu pun, dek, kalau nampak sayang kita ataupun pekerja kita tengah cuti pun, janganlah kita pucat tanya dia cuti. Sebabnya kita tidak robot tiap-tiap hari, tiap-tiap masa dah kena mikir haki je. Ada time-time kena rehat, kena lupakan dulu sekejap. Lupakan dahulu sebentar, sehari je. Minta sehari je untuk kita berikan ruang diri sendiri untuk bagi tubuh badan kita rehat, mental kita rehat daripada benda-benda lain. Okay? Baik. Lani kita berada di pukul 8.20 minit pagi dah pun. Di jam yang ketiga ini kita ada pelbagai perkongsian yang menarik juga. Kita nak bawa mari ke adik kakak kita belakang tu. Tapi sebelum tu lah dek, kita nak berikan salam kepada orang-orang Thailand. Ataupun ada di antara kita ni ke. Dia kata nak pergi lek sana hari ni. Tanya, nak pergi cari laksa siyek. Kalau makan sini ni tak berjadi katanya. Kena pergi pakai alik sana juga. Okay. Jadi kalau nak pergi alik sana tu, kena lalu di laluai hak sebetulnya lah deh. Jangan duduk litah di sungai lah. Tak boleh. Kena ikutlah juga peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh negara kita. Ni segala peraturan, tak kira lah peraturan jalan raya ke, peraturan merentas negara ke, peraturan tu tidak dibuat saja-saja adik kakak weh. Dia ada misi dan visi dia yang nak dicapai untuk keselamatan negara utamanya.

0: bersama DJ Kit di Kelantan FM.
1: Hey, Mi, mu nak pergi mana lorak-lorak tu?
2: Oh, lorak ni aku nak pergi jabat pemerta. Doktor minta aku mampu dah nak pergi bayar lah ni.
1: Ha, mu pergi cepat sebelum kena same. Polis ni cekak mu tahu dok. Bukan tunggu tai sekate jalan raya je.
2: Ha, di, ya Allah. Kalau kena same tu bukan setakat hati bedih. Pokok berkoyok weh.
1: Ha, tu lah. Ingat dia Kelantan semua. Gi cek lah tarikh doktor dan lesen mu tu takut dia mampu. Jangan tunggu nak kena same dulu baru klipah-klipah SMU.
2: Beres lah weh. Aku pergi dulu.
3: Ingat deh, biar beres rotek baru hati seneng.
4: Pesanan ikhlas ini khas dari Kelantan FM.
5: Acik buka kat radio tu abang mu senyap sunyi je ni.
6: Ya radio mana tu? Eh, gapo? Ya, lebotan. Main basic-basic pula dah. Tak jadi orang tidur dah kali ni. Acu kecek derah gak sikit.
5: Kelantan FM lah abah muwe.
6: Ah, ni baru yolo. Kelantan FM. Jeligo jauh rasa.

0: Nak pergi mana nampak lorak tu?
1: Nak pergi Gua Musa lah lo. Kedak emas seri semata. Buka cawangi ke neblah. Dah leji oremo. Gua Musa. Ajok belakang lah orang kapur pergi. 9 dah 10 Mei ni.
2: Masa ni lah molek. Kita pergi beli mah.
1: Lagi pun, harga emas tengah murah lo ni.
0: Promosi besar-besar ni. Mesti kedak emas seri semata buat agak copal lo. Molek kalau kita nak buat sepenuh emas.
1: Kita pun nak pergi beli juga. Dan ni, cedek ni.

Masih lagi anda bersama-sama dengan Agu Pagi Anda di hari Sabtu, hari ini 2 Mei 2026 dan juga hari ini bersamaannya dengan 14 Zulkaedah 1447 Hijrah. Okey, baik. Untuk anda yang sedang dengarkan Kelantan FM sekarang ini, jangan lupa untuk follow-follow lah media sosial kita di Facebook, di Instagram, di mana lagi, di TikTok Kelantan FM. Sampai katanya situ pun kita ada macam-macam lah, kita bawa mari ke adik kakak mengenai info-info semasa. Yang pentingnya segala yang kita kongsikan adalah berita yang sahih hanya untuk anda. Kita nak kongsikan dengan anda mengenai apa ni? Mengenai gaji masuk lega cuma 2 jam. Ha, siapa kalau gaji masuk dia? Metah-metah je dia rasa happy. Lepas 2 jam tu dia berasa stresnya lah. Ini kita panggil sebagai financial anxiety. Yang mananya contohlah deh. Contoh gaji baru masuk saat ni. Pukul 8 pagi. Bayar go tu, bayar go ni. Pukul 12 tengah hari rasa lega tu, hilir dah. Tengok baki bank pula. Aloh lah, ngeluh panjang. Lepas tu mulalah kita akan mikir lagu-lagu manalah nak hidup lagi 29 hari. Deh, lagu manalah nak hidup baki berbaki lagi beberapa hari ni sebelum gaji bulan depan pula. Jadi, bila kita ni sentiasa berfikir pasal duit ataupun kita panggil financial anxiety lah deh, badan kita akan mentafsir keadaan ini sebagai satu ancaman bahaya. Jadi waktu ni lah kelenjar adrenal kita akan membebaskan hormon stres yang mana kita panggil sebagai hormon kortisol. Jadi sepatutnya kortisol ni dia akan turun bila kita berehat. Tapi untuk orang yang mana ada komitmen yang tinggi kan, ataupun banyak hutang, jadi dia punya stres dia tu akan kekal tinggi.

Perjuangan berpasukan paling agung dalam dunia badminton kini kembali. Inilah pentas di mana maruah negara dipertaruhkan. Keringat, air mata dan kebanggaan disatukan demi menjulang kejuaraan mutlak. Negara manakah yang bakal merampas tahta dan dinobatkan sebagai juara? Saksikan secara langsung Piala Thomas dan Uber dari 24 April hingga 4 Mei 2026 hanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasat yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad

0: Lebih 9 juta pencaru Perkeso nikmati skim lindung 24 jam bulan depan. Cadangan penubuhan Majlis Tahfiz Negara dibawa ke Kabinet. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Tiga inisiatif utama diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan amanat sambutan Hari Pekerja Peringkat Kebangsaan 2026 di Bukit Jalil semalam. Antaranya pakej daya tahan ekonomi, Progressive Acceleration for Capability and Employment PACE bernilai lebih RM710 juta, pengenalan allowance pasca cuti bersalin dan pindaan Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017 bagi berperluas perlindungan menerusi pertubuhan keselamatan sosial Perkeso kepada rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara. Selaras dengan pengumuman itu, Perdana Menteri memberi tempoh 2 minggu kepada semua agensi berkaitan untuk mengemukakan laporan pelaksanaan setiap inisiatif bagi pekerja yang diumumkan. Dato' Sri Anwar berkata, laporan itu perlu diserahkan kepada menteri terlibat sebelum dibentangkan kepada jemaah menteri dalam masa 3 minggu lagi. Pengumuman pelaksanaan PACE itu disambut baik. Masyarakat menyifatkannya sebagai langkah proaktif dalam memperkasa tenaga kerja serta meningkatkan daya saing rakyat. Ikuti reaksi penjawat awam Muhammad Mus Muslan dan Nurul Akilah Sapini.
1: Latihan diberikan, saya tengok bagus untuk yang fresh grade. So maksudnya nanti bila dah orang ke alam pekerjaan, orang dah ada basic yang senang untuk orang tempuh lah. So jadi sangat bagus untuk student-student dan pelatih-pelatih baru.
2: Kerajaan cuba sehabis baik untuk memberi manfaat kepada semua rakyat. Jadi saya rasa sebagai rakyat kita kena berterima kasih dan bersyukur. Walaupun tak mungkin cover semua, tapi at least ada benda yang boleh kita manfaatkan. Sebagai pekerja untuk jangka masa panjang, lambat lagi saya nak bincang sebenarnya, dihargai sehingga akhir perkhidmatan lah.
0: Selain itu, allowance pasca cuti bersalin yang akan diperkenal sebagai bantuan kewangan bagi cuti tambahan selepas tamat tempoh cuti bersalin 98 hari mendapat reaksi positif Azrina Muhammad Amin, Nur Saadah Muhammad Siddiq dan Arslinda Arshid.
3: Penambahan cuti bersalin kepada para wanita, especially golongan ibu, memang sangat-sangat dihargai sebab sekurang-kurangnya para ibu dapat menjaga anak mereka dengan lebih panjang lagi dan sedia untuk masuk kerja pun lagi mantap lah sebab mental dan fizikal diorang dah bersedia.
4: Kami sebagai wanita sangat berterima kasih kepada PMN kerana memperjuangkan hak cuti bersalin wanita kerana wanita tu perlu dimartabatkan oleh seluruh warga Malaysia.
5: Bila kita diumumkan, ini memberi kepada mental kepada orang yang bersalin serta fizikal untuk perkara tersebutlah.
0: Sementara itu, mengenai perlindungan Perkeso bakal diperluas kepada rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara mendapat reaksi yang menggalakkan, khususnya mereka yang mencari rezeki di negara jiran. Ikuti pandangan Terence Das dan Umi Syakilah Muhammad Siddiq.
6: Memang sesuatu yang cukup memberi makna kepada para pekerja, terutama sekali rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura. Difahamkan satu nyawa rakyat Malaysia setiap minggu mengalami krisis dan sebagainya dan tidak ada perlindungan yang sewajarnya. Jadi satu penambahbaikan kepada akta perlindungan akan dikemas kini untuk membantu mereka. Jadi saya rasa ini satu inisiatif yang memang baik untuk rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara, terutama sekali di Singapura.
7: Wajib Malaysia yang bekerja di Singapura, pengembara saya rasa sangat patut dan bagus kerana rakyat Malaysia ramai yang bekerja di Singapura dan mendapat perlindungan yang sama seperti mereka yang bekerja di Malaysia. Jadi saya rasa skim ini sangat berpatutan.
0: Dalam perkembangan sama, seramai 9.6 juta pencarum Perkeso bakal menikmati perlindungan sepanjang masa menerusi pelaksanaan skim lindung 24 jam yang akan bermula bulan depan. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan Ramakrishnan berkata, skim berkenaan memastikan pencarum terus dilindungi walaupun kemalangan berlaku di luar waktu bekerja.
8: bukan sahaja semasa kerja. Kalau kemalangan berlaku di luar waktu kerja pun, mereka tetap dilindungi. Had umur, skim lindung kasih untuk suri rumah akan dinaikkan daripada 55 ke 60 tahun. Lebih 720,000 wanita akan mendapat manfaat. Suri rumah menjaga anak-anak, orang tua, ahli keluarga yang sakit kerana mereka menyumbang besar pada kita dan negara. Sudah tiba masanya kita balas jasa mereka dengan perlindungan yang lebih baik.
0: Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan. Berita seterusnya. Cadangan penubuhan Majlis Tahfiz Negara MTN akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, langkah itu penting bagi memastikan inisiatif berkenaan diangkat sebagai antara agenda utama dalam pendidikan nasional. Tambah beliau, usaha memperkasa pendidikan tahfiz tidak terhad kepada program sedia ada.
9: Sebab itu, usaha ini tidak boleh terhenti hanya pada pratahfiz kemas. Tidak terhenti terhadap pengujudan 58 MRSM Ulul Albab atau TVET Tahfiz. Saudara, apa yang saya lontarkan ini mesti menjadi agenda pendidikan nasional yang lebih tersusun. Dalam konteks ini, pada hemat saya, sudah tiba masanya kita menyelaras institusi pengajar tinggi awam, swasta dan kolej-kolej yang menawarkan pendidikan tahfiz di bawah satu kerangka yang lebih jelas agar pendidikan tahfiz bukan saja diperkasa tetapi diberi laluan yang lebih luas dan ekosistem pendidikan negara.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Luar negara, isu Selat Hormuz dan pengekalan gencatan senjata susulan konflik Asia Barat akan menjadi agenda utama dalam pertemuan duhala antara China Amerika Syarikat yang dijadual berlangsung bulan ini di Beijing. Tegas Duta Besar China ke Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Fu Chong, Iran perlu menarik balik sekatannya di selat berkenaan dan Amerika juga perlu menarik balik sekatan tentera lautnya. Dalam hal itu, Iran telah menyerahkan cadangan terbarunya bagi rundingan menamatkan konflik di Asia Barat kepada Pakistan. Menurut agensi berita IRNA, teks cadangan berkenaan diserahkan kepada Islamabad yang bertindak sebagai orang tengah bagi rundingan dengan Amerika Syarikat. Sementara itu, Presiden Amerika Donald Trump tidak berpuas hati dengan cadangan rundingan damai baharu berkenaan. Iran didakwa meminta perkara yang pihaknya tidak boleh bersetuju namun tidak menerangkan butiran lanjut mengenainya. Trump dalam pada itu turut mengancam untuk meletupkan Iran jika mereka gagal mencapai perjanjian. Perancis mengulangi pendirian untuk enggan terlibat dalam perang diterajui Amerika Syarikat Israel terhadap Iran. Menteri Luar Perancis Jean-Noël Barrot menegaskan objektif perang berkenaan tidak ditarifkan dengan jelas dan operasi dijalankan di luar rangka kerja undang-undang antarabangsa. Jelas Barrot, Perancis sedang merangka misi antarabangsa bagi wujudkan syarat yang diperlukan untuk memulihkan trafik di laluan berkenaan. Sukan badminton Piala Thomas 2026 di Horsens, Denmark. Pengarah kejurulatihan persorangan negara, Kenneth Johnson, mengambil tanggungjawab penuh selepas skuad negara gagal ke separuh akhir. Johnson mengakui kelemahan kem persorangan negara dan menyifatkannya prestasi keseluruhan mereka sebagai tidak mencapai tahap. Malaysia tewas 0-3 kepada juara bertahan China di suku akhir. Dalam perkembangan sama, skuad Perancis mencipta sejarah apabila buat pertama kalinya mara ke separuh akhir selepas mengejutkan juara 2014 Jepun 3-0. Kemenangan itu meneruskan rentak cemerlang Perancis selepas turut mengejutkan juara 14 kali Indonesia 4-1 dalam saingan peringkat kumpulan. Perancis akan berdepan India bagi merebut tempat ke perlawanan akhir. Bola sepak Liga Super, Kuching City FC naik ke tangga kedua Liga selepas bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Terengganu FC 2-1 di Stadium Negeri Sarawak. Kemenangan itu sekaligus memulihkan Kuching City FC mengutip 3 mata penting di laman sendiri. Formula 1 GP Miami, Lando Norris meraih petak utama bagi perlumbaan sprint sekaligus menamatkan dominasi pasukan Mercedes. Pelumba McLaren itu mencatat masa terpantas mengatasi Kimi Antonelli di tempat kedua manakala Oscar Piastri ketiga. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 9 juta pencarum perkeso nikmati skim lindung 24 jam bulan depan. Cadangan penubuhan Majlis Tahfiz Negara dibawa ke Kabinet. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
10: Kelantan FM.

0: berdaya.
1: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersahadana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak ada dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.
3: Tahukah anda?
4: Manusia sebenarnya bernafas lebih daripada 20,000 kali sehari. Menurut laporan American Lung Association, setiap nafas membawa oksigen penting untuk otak dan organ utama kita. Paru-paru kanan kita pula lebih besar daripada paru-paru kiri sebab kiri perlu beri ruang kepada jantung. Kalau kita berhenti bernafas hanya 4 minit, otak dah mula kekurangan oksigen dan boleh rosak kekal. Jadi, kalau rasa tertekan, tarik nafas dalam-dalam. Ia bukan sekadar menenangkan, tapi bantu peredaran oksigen lebih baik dalam badan. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najiha.
5: Salam Sabtu dan selamat berhujung minggu untuk anda yang kini sedang dengarkan Kelantan FM sambil-sambil tengah kerja, sambil-sambil tengah menjamu selera di kedai kopi dengan secawan teh o panas bersama dengan nasi lemak 50 sen. Ada lagi ke nasi lemak sama hari ni? Apa ni lor ni? Kalau ada kat meme, wow lah deh. Baik, untuk anda yang sedang dengarkan Kelantan FM, anda bersama dengan DJ Nal. Go pagi anda pagi ini. Yang akan temankan anda sampailah pukul 10 pagi dan kini kita berada di jam yang terakhir. Tadi kita bawa mari satu perkongsian yang menarik mengenai nafas 20,000 kali sehari. Kita sebenarnya kalau kira-kira lah. Jadi ini kajian yang dibuat oleh sebuah universiti yang mana katanya kita ni sebenarnya bernafas 20,000 kali sehari. Jadi lepas ni saya ada nak kongsikan dengan anda mengenai cara pernafasan yang betul. Adakah kita ni bernafas dengan cara yang betul ataupun salah sebenarnya? Sekejap lagi, DJ Nal akan kongsikan dengan anda.

0: Dari kecil lagi mok kita besar. Jangan tok siapa kok asih. Kalau jumpa siapa kutik, buat dah letak siapa. Benda tu tahu berlaku tu sebenarnya. Tapi gak tak tahulah antara tabiat kita ataupun perangai kita. Bukan sekadar buat tapi tu siapa. Kadang-kadang siapa terbaik dari kereta, lori. Terbelum lagi hok dari langit. Ambo ke channel nak besar. Jangan sebab kita bumi merana angkara sampah. Dan juga jangan pula we siapa orang menyampah dengan api perangai kita. Ingat tu minasan. Arigatou gozaimashita.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Kelantan FM.
2: Dengarkan Hit 10 setiap Ahad 9.15 minit malam. Undi lagu kesukaan anda menerusi page Facebook Kelantan FM.
3: Kelantan FM. Jeliga terasa.

Hujung minggu anda di jam 9.28 minit pagi ditemani oleh DJ Nal. Lagu pagi anda pagi ini. Kita nak kongsikan dengan anda ini mengenai latihan pernafasan. Kalau bahasa tak tahan nak buat apa, mari kita buat latihan pernafasan. Sekali kita duduk dengar ke, latihan badminton, latihan main bola. Sebenarnya kita ada latihan pernafasan yang mana ini juga dikenali sebagai pernafasan diafragma ataupun pernafasan perut. Ini adalah teknik relaksasi yang mana dia melibatkan tarikan nafas mendalam untuk menggalakkan lagi relax, nak kurangkan tekanan dan juga untuk tingkatkan lagi kesejahteraan keseluruhan lah. Jadi latihan ni kalau sama buat yoga ko deh, dia tahulah dia di dalam yoga tu dia ada buat latihan pernafasan ataupun kok orang putihnya deep breathing exercise. Okay, latihan ni dia sebenarnya nak tambahkan lagi kadar oksigen ke dalam paru-paru kita dan seterusnya ke otak lah. Dan dengan teknik pernafasan ini juga adalah satu cara yang termudah, cara yang paling praktikal dan semula jadi untuk menangani masalah. Contohnya tekanan, stres ke. Lalu hujung minggu pun berasa stres, kena buat latihan pernafasan. Yang mana sedikit sebanyak, bila kita buat latihan pernafasan ni, dia boleh melegakan kesakitan, boleh tingkatkan lagi rangsangan sistem limfa, lepas tu meningkatkan immunity, meningkatkan tenaga, menurunkan tekanan darah, membantu dalam pencernaan dan juga boleh membantu mempromosikan postur yang betul. Contohnya bila kita seduh udara kan, kita perhatikan bagaimana tulang belakang kita ni dia akan memanjangkan dan meluruskan pada masa yang sama. Okey. Bagaimana? Macam mana kaedah latihan pernafasan ini? Yang pertama, anda kena cari tempat hok tenang, tempat hok selesa untuk anda duduk ataupun berbaring. Lepas tu, tutup mata dan biarkan ia terbuka. Ikutlah nak tutup mata kau, nak terbuka mata kau. Okay, yang mana anda rasa santai. Lepas tu, anda letakkan satu tangan di perut. Tepat-tepat di bawah tulang rusuk anda dan sebelah lagi di dada anda. Lepas tu tarik nafas perlahan-lahan secara dalam melalui hidung. Bukan kat mulut deh. Bernafas kat hidung. Jadi bila kita seduh udara tu, anda membayangkan anda sedang mengisi perut anda dengan udara seperti belon. Jadi anda boleh rasalah perut anda tu dia akan naik bila paru-paru kita dipenuhi dengan udara. Dan sambil tu anda mengekalkan dada anda secara relatifnya. Lepas tu nak hembus nafas tu, hembus nafas tu jangan duduk hembus derah-derah lah. Hembus nafas perlahan-lahan melalui mulut anda dan juga ini membolehkan perut anda mengempis seperti belon. Kita boleh rasalah pengecutan lembut di otot perut anda semasa menghembuskan nafas. Dan anda boleh teruskan corak pernafasan yang perlahan dan dalam ini, tarik nafas-nafas dalam melalui hidung. Lepas tu biarkan perut anda naik dan hembus perlahan-lahan melalui mulut anda. Ini membolehkan perut anda jatuh dan fokus kepada sensasi nafas anda semasa ia masuk dan keluar dari badan anda. Ini adalah teknik pernafasan yang betul. Sepatutnya kita bernafas ke hidung deh, bukan bernafas ke mulut. Kalau rasa sebelum-sebelum ni, kita banyak bernafas ke mulut, maknanya cara pernafasan kita sebenarnya salah. Sebab itulah kita mudah stres. Jadi kena amal semua latihan pernafasan secara mendalam ini supaya kita dapat bernafas dengan cara yang betul. Dan juga kita tahulah lagu mana tak siwi stres ke. Kalau berasa nak marah ke, cuba cari satu tempat yang tenang sikit, tarik nafas dalam-dalam. InsyaAllah stres tu akan berkurangan. Dia tak ilah serta-merta, dia akan berkurangan lah.

perlawanan bola sepak Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstrima langsung di RTM Klik. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih

Sampai ke penghujung waktu dah pun kita sekarang ini. Kalau tengok waktu ni dah pun berada di 9.47 minit pagi. Jadi, sampai sini je lah DJ nak temankan anda ya. Berasa bunyi perut dah DJ nak ni. Okay. Lepas ni anda akan bersama-sama dengan Gu Galik yang akan temankan anda pukul 10 pagi ke arah sampai lah ke pukul 2 petang bersama dengan siapa? Kena tunggulah dengan siaponyo. Okay. Yang pentingnya anda terus kekal setialah bersama-sama dengan kami. Sapalah ke tengah malam nanti. Di ruangan-ruangan kita selepas ini. Di Gugalik, di ruangan akok, selekta, cekok. Sapalah 12 tengah malam nanti. Jangan lupa follow-follow kita punya media sosial. Di Facebook kita, di Instagram, di TikTok Kelantan FM. Dan kalau berasa macam siaran tu tak siapa. Deh, oh maklumlah, moga nak kena pergi London katanya. Boleh download saja aplikasi RTM Klik dan dengarkan di mana jua anda berada. Ini dia dua lagu terakhir yang kita nak tunaikan, yang kita nak mainkan untuk anda. Janji yang tertunai, ini lagu untuk pengantin-pengantin barulah deh. Tertunai sudahlah janji yang dimeterai sebelum ini. Dan harapnya dipermudahkan segala urusan anda di hari Sabtu hari ini.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Kesemua 10 aktivis Global Sumo Flotilla GSF 2.0 warga Malaysia yang ditahan di perairan antarabangsa dibebaskan di Pelabuhan Lera Petra, Kepulauan Crete, Greece. Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumo Nusantara SNCC, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi memaklumkan mereka antara 175 aktivis kemanusiaan GSF yang dibawa ke lapangan terbang Heraklion dengan bas disediakan pihak Greece dari jadual menaiki penerbangan pesawat khas disediakan Kerajaan Turki tengah malam tadi ke Istanbul. Aktivis GSF 2.0 mendedahkan mereka berdepan penganiayaan semasa ditahan tentera rejim Israel. Mereka mendakwa dipaksa tidur di atas lantai yang dibanjiri air termasuk dipukul beberapa kali dengan tangan diikat ke belakang. Menurut salah seorang aktivis, dia ditendang, ditumbuk dan diseret ke atas lantai semasa ditahan. Dalam pada itu, tiada sebarang komen dikeluarkan Israel mengenai dakwaan penganiayaan berkenaan. Isu Selat Hormuz dan pengekalan gencatan senjata susulan konflik Asia Barat akan menjadi agenda utama dalam pertemuan duhala antara China Amerika Syarikat yang dijadual berlangsung bulan ini di Beijing. Tegas Duta Besar China ke Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Fu Chong, Iran perlu menarik balik sekatannya di selat berkenaan dan Amerika juga perlu menarik balik sekatan tentera lautnya. Iran dalam hal itu telah menyerahkan cadangan terbaharunya bagi rundingan menamatkan konflik di Asia Barat kepada Pakistan. Menurut agensi berita IRNA, teks cadangan berkenaan diserahkan kepada Islamabad yang bertindak sebagai orang tengah bagi rundingan dengan Amerika Syarikat. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump tidak berpuas hati dengan cadangan rundingan damai baharu berkenaan. Iran didakwa meminta perkara yang pihaknya tidak boleh bersetuju namun tidak menerangkan butiran lanjut mengenainya. Trump dalam pada itu turut mengancam untuk meletupkan Iran jika mereka gagal mencapai perjanjian. Perancis mengulangi pendirian untuk enggan terlibat dalam perang diterajui Amerika Syarikat Israel terhadap Iran. Menteri Luar Perancis Jean-Noël Barrot menegaskan objektif perang berkenaan tidak ditarifkan dengan jelas dan operasi dijalankan di luar rangka kerja undang-undang antarabangsa. Jelas Barrot, Perancis sedang merangka misi antarabangsa bagi mewujudkan syarat yang diperlukan untuk memulihkan trafik di laluan berkenaan. Di Itali, lebih 3,500 penduduk terpaksa dipindahkan dari kediaman masing-masing berikutan kebakaran hutan yang terus marak di antara bandar Pisa dan Lucca di wilayah Tuscany. Perbandaran San Giuliano Terme yang terletak berhampiran Gunung Montefeita merupakan antara kawasan paling teruk terjejas dengan keadaan dilaporkan semakin meruncing. Presiden wilayah, Ingenio Gianni, menyifatkan situasi semasa sebagai sangat sukar. Sukan, Palestin memfailkan rayuan rasmi kepada Mahkamah Timbang Tara Sukan CAS dalam usaha menangani pelanggaran peraturan bola sepak antarabangsa oleh Israel. Menurut Presiden Persatuan Bola Sepak Palestin, Jibril Rajub, pihaknya secara konsisten menggesa penguasaan peraturan FIFA yang saksama, terutamanya mengenai penyataan kelab penempatan haram Zionis dalam kejohanan anjuran Israel di atas tanah yang berada di bawah bidang kuasa Palestin tanpa persetujuannya. Isu itu telah dibangkitkan dalam Kongres FIFA sebelum ini namun tiada sebarang keputusan muktamad dikeluarkan. Badminton Piala Thomas 2026, Perancis mencipta sejarah apabila buat pertama kalinya mara ke separuh akhir selepas mengejutkan juara 2014 Jepun 3-0. Kemenangan itu meneruskan perjalanan cemerlang Perancis di Horsens selepas turut mengejutkan juara 14 kali Indonesia 4-1 dalam saingan peringkat kumpulan. Perancis akan berdepan India pada aksi separuh akhir esok selepas mereka yang dengan mudah menewaskan Taiwan 3-0. Tenis terbuka Madrid, pemain nombor 1 dunia Jannik Sinner mara ke perlawanan akhir setelah menewaskan Arthur Fils 6-2, 6-4 sekaligus berpeluang merangkul gelaran Masters 1000 kelima berturut-turut dalam kariernya. Sinner dijadual bertemu pemain nombor 3 dunia Alexander Zverev di pentas akhir setelah lawannya itu menewaskan Alexander Bloks 6-2, 7-5. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua yang terus setia bersama-sama mendengarkan Kelantan FM walau di mana-mana saja anda berada. Pertemuan kita untuk tanggal 2 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulkaedah 1447 Hijriah. Dan jatuhnya pada hari Sabtu. Minggu yang pertama bagi bulan yang kelima tahun 2026. Apa khabar anda? Saya harapkan semoga anda terus berada dalam keadaan baik, berada dalam keadaan sihat, berada dalam keadaan sejahtera, berada dalam keadaan aman, sentosa hendaknya selalu. Semoga hari ini menjadi hari yang terbaik untuk anda. Dengan permulaan yang baik, pengakhirannya juga yang baik. Yang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang memandu, selamat memandu. Yang sedang bertugas, tanpa mengira masa. Hari ini, saya meraihkan anda. Sempena dengan Hari Pekerja 2026, kita berhenti seketika untuk menghargai setiap usaha, setiap keringat, setiap pengorbanan yang mungkin tidak pernah diceritakan. Ada yang bangun awal subuh, ada yang pulang lewat malam, ada juga yang tetap setia bekerja walaupun penat tak pernah hilang. Namun, di situ letaknya kekuatan kita semua. Kerja bukan sekadar mencari rezeki, tapi kerja untuk membina kehidupan, mengangkat maruah dan juga mencipta masa depan untuk insan yang tersayang, untuk sebuah keluarga yang bahagia. Kalau hari ini terasa berat, itu tandanya anda sedang berjuang. Kalau terasa penat, itu buktinya anda tidak pernah berhenti untuk mencuba. Ingat, setiap usaha yang ikhlas pasti ada nilainya di sisi kehidupan kita. Jadi teruskan melangkah, walaupun perlahan, asalkan tidak berhenti, kerana kejayaan bukan milik mereka yang laju, tetapi milik mereka yang istiqomah. Jadi buat anda semua pekerja di luar sana, anda adalah merupakan nadi negara. Anda adalah wira yang sebenarnya. Terima kasih atas segala jasa serta pengorbanan yang anda lakukan. Selamat Hari Pekerja 2026. Terus kuat, terus bersemangat dan terus percaya usaha hari ini adalah untuk kejayaan hari esok. Jadi selamat bekerjalah kepada anda yang terpaksa bekerja walaupun menyambut Hari Pekerja semalam. Di sektor mana sekalipun anda berada, apa jua bidang kerja yang anda lakukan, sama ada anda penoreh getah, sama ada anda pemandu lori, mungkin juga anda sales girl ataupun salesman, mungkin juga anda pekerja yang bekerja di sektor peladangan dan sebagainya. Juga kepada anda yang bertugas sebagai penjawat awam yang berseragam dengan indah. Anda anggota tentera, anda anggota polis, anda anggota jabatan pertahanan awam, mungkin juga anda bekerja sebagai anggota bomber dan juga penyelamat. Semuanya bekerja. Bekerja untuk mencari rezeki, untuk menyara kehidupan, kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, sambil-sambil kita membina sebuah negara bangsa. Saya hulurkan salam Assalamualaikum kepada anda semua, tak kira di mana saja anda berada. Pastinya bertemankan saya DJ Syah yang akan terus setia untuk menemani pagi anda, membawa ke tengah hari sehingga ke petang nanti. Sebelum kita berhibur sebagai permulaan di langkah yang pertama jam yang terdahulu ini, terima kasih saya nak ucapkan kepada Aina yang telah pun menemani anda dari 6 pagi hingga 10 pagi. Semoga terhibur bersama dengan Aina dan Aina akan kembali menemui anda
bila agaknya. Jadi apa pun, teruskan pendengaran anda, kesetiaan anda untuk mendengarkan Kelantan FM. Ada

bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasat yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap

0: Si, ni. Nak pergi mana no, nampak lorak tu?
1: Nak pergi gua musel lah lo. Kedak emas seri semata. Buka cawangi ke leblah. Dah leji oremo. Gua musel. Ajok belakang lah orang kapur gi. 9 dah 10 Mei ni.
2: Masa ni lah molek. Kita pergi beli mah.
1: Lagi pun, harga emas tengah murah lah ni.
0: Promosi besar-besar ni. Mesti kedak emas seri semata buat harga copal lo. Molek kalau kita nak buat sepen emas.
1: Kita pun nak pergi beli juga lah ni. Cedek ni.

Masih lagi terus setia bersama bertemankan Kelantan FM walau di mana-mana saja anda berada. Okey, kita masih lagi terus berteman untuk waktu ini dan sekarang ini kita dah pun pukul 10.42 minit pagi, masih terus bersama berteman di mana saja anda berada. Kita nak tengok juga antara ramalan keadaan cuaca kita untuk hari ini yang saya ambil dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam. Untuk hari ini 2 Mei 2026, hari Sabtu, awal pagi tadi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Manakala pada sebelah petangnya ada juga ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Dan malam nanti ada hujan yang dilaporkan. Itu yang saya petik dari ramalan keadaan cuaca untuk negeri Kelantan. Kita nak lihat juga antara status cuaca panas bagi semenanjung Malaysia. Ada beberapa negeri yang terlibat dengan status cuaca panas semenanjung Malaysia untuk hari ini 2 Mei 2026. Walau bagaimanapun, rekod bacaan suhu maksimum telah pun dikemas kini untuk pagi ini. Antara negeri-negeri yang terlibat dengan status cuaca panas, ada beberapa daerah di negeri Kedah, antaranya di Sik Kedah, Padang Terap Kedah, Pokok Sena Kedah, Kubang Pasu, di Kota Stam dan juga Kuala Muda. Sementara itu di negeri Perlis, melibatkan keseluruhan negeri Perlis. Di Perak ada satu daerah yang terlibat, iaitu di Hulu Perak. Manakala di Kelantan ada beberapa daerah yang dilaporkan mencatatkan suhu panas yang berada pada paras berjaga-jaga, iaitu di Jeli Kelantan, Tanah Merah, Pasir Mas, Pasir Putih, Macang, Kuala Krai. Sementara itu di Selangor ada satu melibatkan daerah Gombak. Itu antara rekod bacaan suhu yang telah pun dikemas kini pada hari ini, 6 pagi tadi, 2 Mei 2026, yang mana berada pada tahap 1, iaitu tahap berjaga-jaga. Suhu minimum harian 35 darjah Celsius hingga 37 darjah Celsius sekurang-kurangnya direkodkan 3 hari berturut-turut. Okey, jadi pastikan anda supaya tidak terdedah dengan cuaca panas yang berlebihan. Elakkan daripada anda berada di tempat-tempat panas dan banyakkan meminum air untuk memastikan agar anda, kesihatan anda sentiasa berada dalam keadaan baik. Jadi keadaan ini juga tidak bersesuaian bagi mereka yang mempunyai penyakit kronik, untuk anak-anak kecil. Elakkan mereka terdedah dengan cuaca panas yang berlebihan. Okey, 10.45 minit pagi, 11 pagi nanti seperti biasalah kita nak bersama ikuti perkembangan berita menerusi Berita Kelantan FM. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami, Kelantan FM.

Itu dia bersama dengan lagu dari persembahan Zaleha Hamid bergandingan bersama dengan Aziz Ahmad. Semurni kasihmu, sesuci kasihku, membawa kita sekarang ni ke pukul 10.55 minit pagi. 11 pagi nanti seperti biasa kita akan ikuti perkembangan berita dari Kelantan. Ada berbagai perkongsian yang bakal kami kongsikan kepada anda. Semuanya kena tunggulah sebentar saja nanti. Jadi kepada anda yang tengah berehat-rehat, selama berehat, hari ini tak bekerja, mungkin hari Sabtu atau mungkin juga hari ini ada yang baru habis kerjanya awal pagi tadi, jadi mendapatkan rehat secukupnya sebelum memulakan kembali kerja anda esok. Okey, teruskan bersama kami. Pastinya Gugalik, Latif FM. Ados Omong.

11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Safawi Zakaria menerusi berita Kelantan FM. Tiga lelaki dan seorang wanita ditahan bagi membantu siasatan berhubung kematian penuntut kolej wanita dengan 61 tikaman di kampung Padang Simah, Keteris semalam. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mamat menerusi kenyataannya hari ini berkata, kesemua suspek berusia lingkungan 19 hingga 66 tahun itu ditahan dalam dua serbuan berasingan di Taman Murni, Jalan Abdul Kadir Adabi, Kota Baru dan di Kampung Belukar Luas, Keterih pada pukul 4.40 petang semalam sehingga 2.30 pagi tadi. Kesemua tangkapan tidak mempunyai rekod jenayah lampau dan hasil ujian saringan air kencing adalah negatif. Turut dirampas dalam operasi tersebut adalah dua buah kereta, dua buah telefon bimbit, satu set pakaian, satu pasang selipar, empat unit pelapik kereta serta satu bilah pisau dipercayai digunakan dalam kejadian. Polis dijangka akan mendapat perintah tahanan reman terhadap suspek di Mahkamah Majestic Kota Baru pagi ini. Terdahulu, media melaporkan mayat seorang wanita yang ditinggalkan di kampung Padang Simah, Keterih tengah malam Jumaat mempunyai 61 kesan tikaman di seluruh anggota badan. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata, pada hari yang sama, kira-kira 9.30 pagi, bedah siasat telah dijalankan dan mendapati punca kematian adalah akibat kecederaan tikaman berganda di bahagian dada. Keluarga kepada penuntut kolej wanita yang maut ditikam dalam kejadian di Kampung Simah, Keterih terkejut sebaik sahaja mengetahui kejadian yang menimpa mangsa. Abang mangsa Muhammad Faris Zulkifli, 21 tahun, berkata mereka hanya diberitahu pihak polis bahawa adiknya, Nur Fisha, 19 tahun, meninggal dunia namun tiada maklumat lanjut. Beliau berkata sebaik menerima berita tersebut, mereka sekeluarga bertolak dari Kuala Kangsar, Perak ke Kelantan. Namun katanya, sebaik tiba di Jeli, mereka sekeluarga baru mengetahui kejadian sebenar yang menimpa adiknya selepas membaca berita yang disiarkan. Katanya, sebaik mengetahui perkara itu, ibu dan bapanya menangis tanpa henti hingga tiba ke unit forensik Hospital Raja Perempuan Zainab 2 HRPZ2 Kota Baru jam 8 malam tadi. Muhammad Faris berkata, kali terakhir mereka sekeluarga bertemu adiknya yang juga anak kedua daripada empat beradik Sabtu lalu ketika mereka menghantarnya untuk menyambung semester baru di salah sebuah kolej di Kota Baru. Adiknya itu baru memasuki semester ketiga dan sepatutnya tempoh keseluruhan pengajian adalah 7 semester. Bersyukur masih hidup, itu perkara pertama yang terlintas di fikiran Muhammad Khairi Amri Abdul Kadir selepas ditembak daripada jarak dekat oleh individu dipercayai pencuri lembu ketika cuba melindungi ternakan di bawah jagaannya baru-baru ini. Lelaki berusia 42 tahun itu yang mengalami kecederaan tembakan pada pipi kanan menyifatkan kejadian itu sebagai pengalaman paling menakutkan sejak mula bekerja sebagai penjaga lembu milik penduduk kampung 8 tahun lalu. Menceritakan kejadian, dia bersama beberapa penduduk kampung cuba menghalang sekumpulan lelaki yang tidak dikenali daripada mencuri lembu jam 3 pagi 20 April lalu. Menurutnya, penembak berada kurang 15 meter di hadapannya ketika tembakan dilepaskan dan kemudian dia terus rebah dan menyerap di atas tanah. Khairi kemudian dibawa ke Hospital Tanah Merah untuk rawatan. Walaupun melalui detik mencemaskan, dia tetap bersemangat untuk bekerja sebagai penjaga lembu. Dia dijadualkan menjalani satu lagi pembedahan pada rahangnya esok. Sekian berita Radio Kelantan FM. Berita disediakan oleh Nur Alia Ramli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Okey, baik saudara, seperti biasa untuk waktu ini kita akan bersama menerusi rancangan tajaan daripada Herba Fame, tilam herba kita yang mana dah pun berada di talian kita sekarang ini. Kita bersama dengan Kana. Selamat pagi, Kana.
1: Selamat pagi.
0: Okey, bertemu kita kembali menerusi rancangan tajaan Herba Fame Sdn Bhd yang mana hari ini mungkin ada tawaran menarik menanti para pendengar kita untuk mendapatkan tilam herba di negeri Kelantan ini. Silakan, Hanak.
1: Baik, selamat pagi dan salam sejahtera pendengar Radio Kelantan. Hari ini Abang Kakak bersama Kana dari Herba Fame. Baik pendengar semua, hari ini Kana ada berita baik khas untuk orang-orang Kelantan sahaja. Lori kami sekarang memang berada di Kelantan dan kami bawa tilam 5 unit. Yes. Jenis tilam herba. Kami tambah ekstra tilam 5 unit sahaja. Jadi, siapa nak pilih ikut bajet atau siapa nak pilih ikut keselesaan, memang ada pilihan. Tapi, tetap terhad. Siapa yang nak rasa tidur leno malam ni, ataupun siapa dah lama sakit sakit bahagian belakang, inilah peluang anda. Tempah sekarang kita boleh antah terus. Malam ni juga boleh rasa sendiri tilam herba kita. Tapi ingatkan kami bawa 5 tilam herba ekstra sahaja ya. Ekstra 5 unit sahaja hari ni eh. Kalau habis anda terpaksa tunggu stok seterus dan mungkin ambil masa juga sebab bukan setiap hari lori kami berada di Kelantan. Jadi jangan lepaskan peluang ni, cepat-cepat dia dapat. Anda boleh terus hubungi kami di talian 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Baik. Sebelum Kana pergi promosi hari ini, Kana nak kongsikan sedikit tips penting cara pilih tilam. Ramai orang ambil muda bila pilih tilam, padahal ini sangat penting untuk kesihatan kita. Pilih tilam mesti kena perlu ikut umur, ikut berat badan dan paling penting ikut keperluan tubuh badan sendiri. Sebab tu ramai pilih tilam yang salah dan bangun pagi sakit bahagian belakang, badan lenguh-lenguh, tidur tak lena walaupun tidur lama. Masalah sebenarnya bukan tidur tapi sebab kita pilih tilam yang salah. Jadi Abang Kakak masih tak pasti nak pilih tilam macam mana, boleh terus hubungi kami ataupun boleh WhatsApp kami di talian 019-414-4288. Baik, kita terus dengan promosi pertama. Promosi pertama hari ini, tilam herba Afia. Dilengkapi 3 jenis herba semula jadi. Tilam berkualiti padu dan tahan lama, membantu mengekalkan posisi badan ketika tidur. Tahap separa empuk, sangat selesa, membantu mengurangkan stres akibat kurang tidur. Dan ada pengaliran udara yang baik, tak panas, fabrik berkualiti tinggi dan sangat sesuai untuk kanak-kanak golongan muda. Dan untuk tilam herba Afiah Queen 8 inci harga asal RM1,399. Ada tilam lama, boleh tolak dengan kita, dapat potongan RM300, boleh trade in. Dan tempoh hari ini dapat diskaun RM200 lagi. Jadi harga dari RM1,399 tempoh hari ini cuma perlu bayar RM899 sahaja. Tetapi untuk 15 pemanggilan terawal sahaja dapat potongan tambahan lagi RM100 lagi. Jadi perlu bayar RM799 sahaja. Jadi untuk 15 pemanggilan terawal sahaja ya, dapat dalam harga RM799 dan dapat 2 unit bantal secara percuma dan pengantaran percuma, bayaran COD, barang sampai baru bayar. Dan boleh guna kad kredit juga nak buat ansuran 6 ataupun 12 bulan. Untuk pertempahan, sila hubungi kami di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Baik, kita rehat dulu, nanti kita akan sambung balik.

0: Masih lagi terus setia bersama berteman kita di udara Radio Malaysia Kelantan FM. Kita masih lagi bersama dengan rancangan tajaan Herba Fame bersama dengan Kana di talian. Silakan Kana.
1: Baik, kita sambung balik anda bersama dengan Herba Fame. Kita terus dengan promosi kedua, tilam Herba Sabut Premium. Tilam ni boleh dikatakan tilam rawatan tradisional daripada sabut kelapa asli. Sesuai untuk plus size, berat badan berlebihan dan juga untuk warga mas, pesakit, lepas pembedahan ortopedik, klinik, sakit saraf dan strok. Tilam sabut ni dilengkapi 7 jenis herba terpilih dan memberi sokongan high density, tak mudah lenduk sesuai untuk berat badan berlebihan, membantu kurangkan sakit belakang. Sabut kelapa yang beronggak semula jadi, ada pengudaran dalaman sangat baik, udara keluar masuk lancar, tak perangkap habuk, tidur tak panas, kurangkan peluh dan bau habuk. Tilam lebih tahan lama dan kekal kukuh. Sebab tu, walaupun tilam herba sabut kerana hanya bawa ketebalan 6 inci, sudah cukup selesa dan padu. Promosi kedua, kerana bawakan tilam herba sabut premium queen 6 inci harga asal RM1,699. Ada stilan lama, boleh track in dengan kita, dapat potongan RM300 dan dapat diskaun lagi RM200 lagi. Jadi jumlah potongan RM500 dari harga RM1,699. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,199 sahaja, dapat 2 unit bantal secara percuma. Untuk tilam herba sabut, kanak nak belanja untuk 15 pemanggilan terawal sahaja, dapat seunit barang elektrik secara percuma. Untuk tilam herba sabut sahaja ya, 15 pemanggilan terawal dapat barang elektrik secara percuma. Pengantaran percuma, bayaran COD sampai rumah baru buat bayaran dan boleh guna kad kredit. Saya kira nak buat ansuran, gunakan kad kredit buat ansuran 6 ataupun 12 bulan. Untuk bertempahan, sila hubungi kami di talian 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Dan jangan lupa, lori kami sekarang memang berada di Kelantan dan kami bawa 5 tilam herba ekstra ya. Jadi siapa nak rasa hari ni juga, hari ni malam nak rasa tilam herba tempah hari ini, boleh je terima malam ni. Jadi jangan lupa 5 unit sahaja, cepat-cepat dia dapat. Boleh hubungi kami di talian 019-414-4288. Baik, saya ulangkan promosi hari ini. Tilam herba Afio Queen 8 inci harga dari RM1,399. Tolak tilam lama dan juga dapat diskaun ekstra RM200. Jadi RM899 dapat 2 unit bantal secara percuma. Dan jangan lupa untuk 15 pemanggilan terawal sahaja dapat ekstra potongan RM100 lagi. Jadi perlu bayar RM799 sahaja untuk tilam herba Afiah Queen 8 inci. Manakala untuk promosi kedua pula, tilam herba sabut premium Queen 6 inci harga dari RM1,699. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,199 dan dapat 2 unit bantal secara percuma. Untuk tilam herba Afio 15 pemanggilan terawal sahaja, kanak belanja dapatkan barang elektrik secara percuma. Pengantaran percuma sampai rumah baru buat bayaran, nak buat ansuran boleh buat. Dapatkan dalam kad kredit buat ansuran 6 ataupun 12 bulan. Dan jangan lupa, lori kami sekarang memang berada di Kelantan. Siapa nak rasakan tilam herba malam ini juga, hubungi kami di talian 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Kalau abang kakak nak tidur lebih selesa, badan lebih sehat, inilah masa terbaik untuk tukar tilam lama anda ke tilam herba kita. Jadi untuk nak dapatkan tilam herba sabut hanya perlu bayar RM799 dapat bantal 2 unit, dan untuk tilam herba sabut RM1,199 dapat 2 unit bantal dan barang elektrik secara percuma. Untuk ubat tempahan sila hubungi kami di talian 019-414-4288, 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, jangan salah nombor, 019-414-4288. Tilam Lari Herba Fame, pilihan bijak untuk tidur yang berkualiti. Baik, setakat ini sahaja pertemuan kita. Sekian, terima kasih.
0: Alright, terima kasih. Itu dah kita telah pun bersama menerusi rancangan tajaan dari Herba Fame.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Kembali kita bersama berteman untuk jam yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat tengah hari. Matahari semakin memancarkan sinarnya, semakin menegak di atas kepala. Mungkin ada silau dalam pemanduan anda, okey? Kalau ada rasa silau, rasakan kesilauannya. Gunakan cermin mata yang berwarna gelap untuk menyejukkan diri, untuk menyejukkan mata anda. Selamat tengah hari semuanya. Semoga anda terus berada dalam keadaan baik, berada dalam keadaan sihat, okey? Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik untuk anda. Hari ini juga menjadi hari yang istimewa. Yang mungkin ada di antara anda yang menyambut ulang tahun kelahiran. Ada yang menyambut ulang tahun perkahwinan. Ada yang menyambut berbagai-bagai sambutan. Hidup kita kena ceria. Hidup kita kena happy. Walaupun kita dibebani dengan berbagai-bagai masalah, berbagai-bagai perkara-perkara yang perlu untuk kita fikirkan, hidup pasti kena ceria. Barulah hidup kita lebih bermakna. Barulah kita terus bertenaga. InsyaAllah. Jangan kita jadikan kenangan lalu sebagai buruan. Jangan kita diburu oleh kenangan lalu. Kerana kenangan lalu itu mungkin boleh merencatkan perjalanan kehidupan kita, okey? Bersama dengan Samudra, Bila Diburu Kenangan. Sebab di antara kita, setiap di antara kita, setiap manusia yang menjadi khalifah di muka bumi ini akan ada kenangan. Sama ada kenangan itu baik, kenangan itu kenangan yang mungkin menyakitkan, kenangan itu yang mungkin memeritkan. Segala-galanya menjadi kenangan. Teruskan bersama dengan kami di Gugalik, Kelantan FM. Ada

bersama dengan lagu dari persembahan Ida Ezrin dengan lagunya Kugi Dulu. Simpanlah gambar itu bukan sekadar untuk dilihat tapi untuk dirasai kembali. Dalam setiap bingkai ada tawa yang pernah hidup, ada mata yang pernah bertentang dan ada hati yang mungkin pernah bergetar tanpa kata. Suatu hari nanti, bila masa semakin menjauh, gambar itulah yang akan memanggil memori pulang, mengingatkan kita tentang detik yang tak pernah atau mungkin juga tak mungkin berulang, tentang insan yang pernah hadir dan membawa makna. Jangan biarkan ia sekadar disimpan di galeri. Biarlah ia hidup dalam jiwa sebagai kenangan yang tak lapuk di waktu dan sebagai bukti kita pernah bahagia walaupun sekejap cuma. ...12:18 tengah hari ketika ini, ada yang tengah sibuk di dapur masak-masak. Masak apa agak-agaknya? Hari ini mungkin ada masa yang agak lebih sedikit sebab tak bekerja, jadi mungkin sibuk memasak di dapur, menyediakan hidangan untuk orang yang tersayang, untuk anak-anak. Hanya itu sahaja cara untuk kita membina sebuah keluarga yang bahagia. Mungkin dengan cara itu kita boleh memberikan ketenangan kepada kehidupan kita, memberikan kebahagiaan, memberikan senyuman. Jangan sesekali kita pernah berkata kepada suami kita satu perkara penting ini sebenarnya, ya, kena dengar baik-baik. Jangan kita

Betul, seorang wanita berhak untuk menjaga makan pakai suaminya. Itu tak perlu disangkal lagi. Memang betul sebenarnya, ya. Tapi jangan kita melahirkan kata-kata yang mungkin boleh mengguriskan hati dan perasaan seorang lelaki. Itu penting.

Abang-abang kita yang tengah sibuk bekerja, selamat bekerja ya. Wah, sibuk nampak. Rehat sekejap bang eh. Jangan terlalu fokus pada pekerjaan. Bekerja-bekerja juga, tapi ada masa untuk kita rehat, kita kena rehat. Ada masa kalau kita kena kerja, kita kerja betul-betul, jangan main-main kerjanya ya. Segala-gala kerja yang perlu kita laksanakan, kita kena selesaikan pekerjaan kita. Lepas tu kita boleh ambil masa untuk kita rehat sekejap, tenang dulu, tarik nafas panjang-panjang, legakan apa yang mungkin dah bersemak dalam pemikiran kita. Berhibur lagi bersama dengan Slam. Izinku berundur. Apapun, teruskan kesetiaan anda untuk terus bertemankan Gu Galik. Kelantan FM ada semua.

0: Wei, kerja sambilan sebagai ejen jualan e-dagang. Macam menarik je. Seni je kerja ni. Okey. Banyaknya komisen. Wish. Seni kerja, komisen banyak.
1: Kena buat pembayaran.
0: Kenapa pula kena buat pembayaran?
2: Sah, ni mesti scammer. Awas, skamer kerja sambilan sebagai ejen jualan e-dagang. Sekiranya anda menerima mesej melalui aplikasi WhatsApp yang menawarkan kerja sambilan sebagai ejen, anda salah seorang mangsa skamer. Mangsa akan menerima satu gambar barangan yang dijual di platform e-dagang dan dikehendaki membayar harga barangan tersebut. Skamer menerangkan bahawa pembayaran tersebut bukan untuk pembelian tetapi hanya bertujuan untuk menaikkan rating barangan di platform e-dagang. Mangsa dijanjikan pulangan wang berserta komisen yang tinggi ke atas setiap pembayaran yang dilakukan. Mangsa seterusnya tertarik dan membuat pembayaran ke dalam akaun sindiket tanpa melalui platform e-dagang. Untuk tugasan pertama dan kedua, mangsa akan menerima semula wang berserta komisen seperti yang dijanjikan. Skamer kemudiannya memberikan tugasan lain yang melibatkan jumlah pembayaran yang lebih besar. Mangsa yakin dan membuat pembayaran tetapi skamer menghilangkan diri dan gagal untuk dihubungi. Awas, jangan jadi mangsa skamer.

Sementara itu juga antara perkongsian yang ingin saya kongsikan kepada anda mengenai dengan dua beranak maut dalam kemalangan di Jalan Johor Bahru Mersim. Dua beranak maut selepas terlibat dengan kemalangan yang membabitkan dua kenderaan di kilometer 71 Jalan Johor Bahru Mersim semalam. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusof Osman berkata, mangsa berusia 51 tahun dan juga anaknya 14 tahun meninggal dunia di tempat kejadian akibat cedur parah di kepala. Kejadian yang berlaku apabila kereta dipandu lelaki berusia 56 tahun yang dinaiki bersama dua mangsa hilang kawalan lalu masuk ke laluan bertentangan dan bertembung dengan sebuah kenderaan lain. Jadi pemandu yang merupakan suami dan juga ayah mangsa cedera parah dan dirujuk ke unit rawatan rapi ICU Hospital Sultan Ismail Johor Bahru bagi mendapatkan rawatan. Dan kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jadi itulah peringatan kepada anda yang tengah memandu, hati-hati ya. Kita sayang nyawa kita. Jadilah kita pemandu yang berhemah, yang sentiasa mengambil berat tentang pemanduan kita. Semasa berada di jalan raya, sebelum kita keluar dari simpang, pandang kiri, pandang kanan sebelum meneruskan perjalanan. Kalau kosong, tiada kenderaan, maka keluarlah kita. Kalau ada kenderaan, tunggu dulu. Jangan tergopoh-gapah. Orang Kelantan kata, jangan lorak gaduh deh. Takut nanti berlaku kemalangan, jadi putus sekerat jalan perjalanan kita. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami, bertemankan Gu Galik, Latte FM, ada semua.

Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama berteman kita di udara Radio Malaysia Kelantan FM 12.48 minit tengah hari. Satu tengah hari nanti kita akan berehat untuk kita beri laluan kepada berita utama jam 1 tengah hari sebelum kembali bersama dengan saya untuk saya temankan anda sehingga jam 2 petang nanti. Okey, dan untuk panduan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya waktu solat zuhur kita untuk tengah hari nanti pukul 1.11 minit tengah hari bagi zon 1 negeri Kelantan, bagi zon 2 negeri Kelantan pula pukul 1.13 minit tengah hari, dan bagi rakan-rakan yang berada di Besut dan Setiu Terengganu, maksudnya waktu solat zuhur pada pukul 1.09 minit tengah hari. Okey, sebentar tadi kita dah pun bersama dengan lagu dari persembahan. Lagu ini petik daripada filem Kuch Kuch Hota Hai, kisah yang mana judul lagunya Tujayana Mere Ai. Okey. Lagu ni bukan sekadar lagu sedih biasa-biasa ni. Ni adalah merupakan luahan hati yang hancur kerana cinta yang tak dihargai. Jadi kalau dalam filem berkenaan watak kajol, iaitu Anjali dalam diam-diam menyimpan perasaan terhadap sahabatnya, lakonan Shah Rukh Khan ataupun Rahul. Namun Rahul memilih wanita lain iaitu Tina, lakonan daripada Rani Mukherjee. Jadi saat itulah lagu ni muncul. Makna dan juga jalan cerita lagu ni menggambarkan perasaan Anjali yang kecewa dan terpaksa mengalah. Dia mencintai dalam diam tapi cintanya tak pernah dibalas, dan akhirnya dia memilih untuk pergi walaupun hatinya masih lagi berharap. Jadi ayat utama lagu Tujayana Mere Ai ini bermaksud kau langsung tak ingat aku. Dan ianya membawa maksud yang lebih dalam, aku sentiasa ada untuk kau tapi kau tak pernah sedar kewujudan aku. Jadi persoalannya, kenapa lagu ni sangat menyentuh? Yang pertamanya, cinta ni tak terbalas ataupun one side love, antara kesakitan paling dalam lah. Yang mana persahabatan bertukar menjadi cinta tapi berakhir dengan perpisahan, pengorbanan senyap, memilih pergi demi untuk kebahagiaan orang yang dicintai. Jadi emosi ni, emosi lagu ni diperkuatkan lagi dengan suara yang penuh dengan jiwa oleh Udit Narayan dan juga Alka Yagni. Jangan sedih-sedih, okey? Terus bersama dengan kami di Gualik, Kelantan FM.

bersama dengan menanti janji dari persembahan Ronnie Hussein membawa kita sekarang ini ke pukul 12.55 minit tengah hari. Jam 1 tengah hari nanti seperti biasa saya bawakan pendengaran anda terus ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Lebih kurang 10 minit sebelum kembali bersama dengan saya untuk saya temankan anda pada jam seterusnya, jam yang terakhir. Dan di jam yang terakhir juga nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat zuhur. Dan juga kita akan ikuti dengar orang ngajar. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami, Kelantan FM.

0: Kes pembunuhan Nur Fisha, 4 suspek termasuk 2 warga emas di Reman. Elaun pasca cuti bersalin pacu penyertaan wanita dalam pasaran buruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama satu tengah hari. Polis menahan 2 lagi suspek bagi membantu sesatan berhubung kes bunuh Nur Fisha Zulkifli, 19 tahun, yang ditemukan dengan 61 kesan tikaman berhampiran kawasan sawah di Ketireh awal pagi semalam, menjadikan keseluruhan suspek yang ditahan seramai 4 individu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata, polis melancarkan serbuan di 2 lokasi berasingan iaitu di Taman Murni Jalan Abdul Kadir Adabi dan Kampung Belukar Luas Ketireh. Hasil serbuan, polis menahan 3 lelaki berusia antara 19 hingga 66 tahun dan seorang wanita berusia 60 tahun. Kesemua tangkapan didapati tidak mempunyai rekod jenayah lampau dan ujian seringan air kencing menunjukkan kesemuanya negatif dadah. Dalam operasi itu, polis turut merampas sebilah pisau yang dipercayai digunakan dalam kejadian itu. Kes berkenaan disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Sementara itu, ahli keluarga Allahyarham memohon ruang untuk bertenang kerana masih terkejut dengan tragedi berkenaan. Bapa saudara mangsa berkata, mereka masih dalam keadaan trauma dan belum bersedia berkongsi sebarang maklumat lanjut. Tinjauan RTM di Kampung Batu Jarau mendapati suasana di kediaman keluarga diselubungi rasa hibah. Terdahulu, jenazah Nur Fisha selamat dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Priang Karai pagi tadi. Pengendalian elaun pasca cuti bersalin EPCB berupaya meningkatkan penyertaan wanita dalam pasaran buruh aktif selain menjadikan Malaysia seiring dengan piawaian global seperti digariskan Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO. Faedah baru yang bakal diperkenalkan Pertubuhan Keselamatan Sosial PERKESO tersebut menggunakan pendekatan perkongsian liability. Menyaksikan inisiatif itu akan menyerap sebahagian beban kos hari hidup pekerja semasa cuti tambahan dan tidak memberikan kesan fiskal langsung kepada operasi majikan. PERKESO memaklumkan pendekatan sedemikian dilaksanakan di pelbagai negara maju seperti Sepanyol, Portugal, Perancis dan China. Ia memanfaatkan dana keselamatan sosial bagi memastikan kelangsungan industri tanpa mengorbankan kebajikan wanita pasca bersalin. Dalam pada itu, EPCB yang akan diperkenalkan menerima reaksi positif. Ikuti reaksi Azrina Muhammad Amin, Nur Saidah Muhammad Siddiq dan Ashlindah Arsyid.
1: Penambahan cuti bersalin kepada para wanita, especially golongan ibu, memang sangat-sangat dihargai sebab sekurang-kurangnya para ibu dapat menjaga anak mereka dengan lebih panjang lagi dan sedia untuk masuk kerja pun lagi mantap lah sebab mental dan fizikal diorang dah bersedia.
2: Kami sebagai wanita sangat berterima kasih kepada PMN kerana memperjuangkan hak cuti bersalin wanita, kerana wanita itu perlu dimartabatkan oleh seluruh warga Malaysia.
3: Bila kita diumumkan, ini memberi kepada mental kepada orang yang bersalin serta fizikal untuk perkara tersebutlah.
0: Operasi mencari dan menyelamat SAR seorang kanak-kanak perempuan berusia 9 tahun yang dikhuatiri lemas di Bandar Mahkota Ceras semalam diteruskan hari ini. Fokus pencarian diperluas hingga ke sistem pembentungan bawah tanah. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Ahmad Mukhlis Mukhtar berkata, operasi melibatkan pencarian dalam radius kira-kira 5 km. Katanya antara cabaran utama ialah pemeriksaan pembentung bawah tanah yang mempunyai kedalaman sehingga 50 kaki dengan diameter kira-kira 2 meter. Dalam kejadian itu, mangsa dihanyutkan arus deras selepas cuba mengambil bola yang terjatuh ke dalam longkang. Satu lagi kejadian warga asing maut akibat terjatuh dilaporkan berlaku di Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2, KLIA T2 malam tadi. Ketua Polis Daerah KLIA ACPM Ravi berkata, Kejadian itu melibatkan seorang lelaki warga Algeria berusia 30 tahun mangsa dipercayai terjatuh dari kawasan luar balkoni terminal berkenaan. Pasukan perubatan telah memberikan rawatan kecemasan di lokasi kejadian, namun dia disahkan meninggal dunia di Hospital Cyberjaya. Kes diklasifikasikan sebagai laporan kematian mengejut dan punca kejadian masih disiasat. Kira-kira 10,000 liter minyak diesel disita bersama beberapa peralatan lain termasuk set pam bahan api serta dokumen urus niaga dengan nilai keseluruhan rampasan melebihi RM85,000. Pengarah Perdagangan Dalam Negeri dan Kosari Hidup KPDN Johor, Lilis Saslinda Purnomo memaklumkan rampasan dibuat dalam serbuan di sebuah premis perindustrian di Ulu Tiram. Siasatan awal mendapati premis tersebut tidak mempunyai lesen untuk menjalankan kegiatan berkenaan. Seorang lelaki lingkungan umur 60 tahun turut ditahan bagi membantu siasatan mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Berita seterusnya. Bantuan Kasih Johor BKJ Fasa 4 dijangka diumumkan minggu depan dalam usaha kerajaan negeri mengurangkan beban kos sara hidup rakyat. Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi berkata, inisiatif tersebut antara langkah kerajaan negeri menjamin kebajikan dan kesejahteraan rakyat. BKJ merupakan inisiatif berterusan kerajaan negeri Johor sebagai usaha meringankan beban kos sara hidup rakyat, khususnya golongan rentan dan berpendapatan rendah. Setakat ini, lebih 500,000 rakyat negeri itu telah mendapat manfaat dengan kira-kira RM150 juta diperuntukkan dalam Belanjawan Johor 2026 untuk pemberian BKJ. Luar negara, sekurang-kurangnya 31 aktivis cedera semasa Israel memintas konvoi global Sumut Flotilla GSF yang menuju ke Gaza di aliran antarabangsa. Jawatan kuasa GSF memaklumkan mereka yang cedera termasuk aktivis dari pelbagai negara termasuk dari Amerika Syarikat, Perancis dan Portugal. Agensi berita Anadolu melaporkan aktivis yang ditahan dikenakan layanan buruk di atas kapal tentera laut Israel selama hampir 40 jam. Peserta yang cuba menghalang penahanan warga Spanyol berketurunan Palestin, Saif Abu Keshi dan warga Brazil, Tiago Avila juga berdepan tindakan kekerasan oleh tentera Israel. Sementara itu, seramai 59 aktivis GSF selamat tiba di lapangan terbang Istanbul yang melibatkan peserta pelbagai negara termasuk Turki, Amerika Syarikat, Itali dan Malaysia. Menurut Kementerian Luar Turki, semua aktivis terbabit dibawa pulang menaiki penerbangan Turkish Airlines. Sukarelawan Flotilla, Gorkem Duru memaklumkan dua anggota jawatan kuasa Flotilla, Tiago Avila dan Saif Abu Keshik, masih ditahan dan dipercayai dibawa ke Port of Ashdod. Tehran bersedia kembali ke meja rundingan dengan Amerika Syarikat dengan syarat Washington menghentikan pendekatan melampau dan retorik ugutan. Menteri Luar Abbas Araghchi membuat kenyataan kepada rakan sejawatnya di Turki, Qatar, Arab Saudi, Mesir, Iraq dan Azerbaijan. Beliau sekali lagi menegaskan Iran tidak memerlukan perang, namun angkatan tenteranya kekal bersiap siaga sepenuhnya untuk mempertahankan negara daripada sebarang ancaman ketenteraan baharu. Amerika Syarikat akan menaikkan tarif ke atas kereta dan trak dari Kesatuan Eropah EU kepada 25% minggu depan. Presiden Donald Trump berkata tindakan itu dibuat selepas EU tidak mematuhi perjanjian perdagangan dua hala dengan Washington. Trump membuat pengumuman itu menerusi hantaran dalam media sosial miliknya. Dalam sesi taklimat media kemudian, Trump menyatakan kenaikan tarif itu bertujuan memberi tekanan kepada EU supaya mempercepat usaha memindahkan pengeluaran automotif syarikat mereka ke Amerika. Raja Britain Raja Charles III mencipta sejarah apabila menjadi raja pemerintah pertama melawat bermuda dalam tempoh 400 tahun. Lawatan tersebut menyaksikan Raja Charles III beramah mesra dengan penduduk tempatan selain menghadiri majlis yang turut dihadiri pelbagai lapisan masyarakat. Baginda turut menyifatkan kunjungan itu sebagai satu pengalaman bermakna khususnya dalam menghargai sejarah serta masa depan bermuda. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes pembunuhan Nur Fisha, 4 suspek termasuk 2 warga emas direman. Elaun pasca cuti bersalin pacu penyertaan wanita dalam pasaran buruh. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kelantan FM.
1: Sekarang masuknya waktu solat zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur.
2: Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sembahyanglah di tempat kamu atau di rumah kamu.
1: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang maha sempurna dari sebarang kejahatan yang diciptakan.

bersama dengan lagu dari persembahan Ellie Katz dengan lagunya Berita dari Rantau, membawa kita ke penghujung pertemuannya untuk saya terus bersama-sama menemani anda. Selepas ini pukul 1.30 minit tengah hari, kita akan bersama mengikuti dengan orang ngajar deh, bersama dengan Ustaz Azil Yaakob. Dia akan mengupas tajuk ciri-ciri ahli neraka. Jadi cukup sampai di sini dulu pertemuannya untuk saya terus bersama-sama dengan anda. Saya minta izin untuk saya mengundur diri terlebih dahulu. Banyak benda yang perlu untuk saya selesaikan. Antaranya menunaikan kewajipan menghadap Sang Pencipta.

Dan selepas ini anda akan terus bertemankan siapa agak-agaknya yang akan bersama dengan anda selepas ini bersama dengan Abedik yang akan temankan anda semua. Jaga diri baik-baik, jangan nakal-nakal, senyum-senyum selalu, okey? Jomlah kita balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk semua. Saya ucapkan terima kasih kerana terus setia bersama mendengarkan Kelantan FM. Okey, balik.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa dhakkirni ma nasitu. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Pertama sekali kita rafa' syukur pada Allah kerana pada hari ini kita dapat meneruskan kembali kuliah kita, dan terima kasih pada pihak RTM Radio Kelantan FM atas rakaman kuliah kita pada hari ini yang diterbitkan oleh ABD. Mudah-mudahan program atau kuliah yang kita adakan pada hari ini mendapat rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat, jemaah Masjid Banggun dan seluruh pendengar Radio Kelantan FM. Hari ini insya-Allah, pada hari ini kita sambung kuliah kita. Bagaimana firman Allah Taala? Qalu inna kunna qablu fi ahlina musfiqin. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan azab Allah. Kena ada perasaan takut akan azab Allah kerana azab Allah terlalu siksa, terlalu berat. Dan bagaimana kita dengan sama Allah berfirman, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ayat Allah Ta'ala sebut, siapa-siapa dia buat kebaikan atas dunia ni walaupun seberat zarah, ya, sikit lah dia buat, maka boleh balas baiklah dia. Walaupun sikit, mana hak sikit kebaikan? Kita kata senyum kat orang, sikit lah. Dih, jumpa orang kita senyum, payah kau? Mudah lah, tapi boleh balas. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mana-mana orang yang buat kejahatan atas dunia walaupun sebesar zarah keburukan yang dia buat, itu yang azab juga akhirat. Muakhir nak kat orang walaupun sikit, Allah azab di hari akhirat. Itu. Maka kita jangan buat keburukan atas dunia, buat kebaikan. Habis. Sedangkan ciri-ciri orang yang akan menjadi penduduk neraka, itu ciri-ciri ahli syurga. Dan insya-Allah bila kita tahu dah gapo tak ada ciri ahli syurga, tiga. Gapo yang pertama, takwa pada Allah. Yang kedua, menangis ingat dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, saya menyayangi antara satu sama lain. Buat baik kat orang. Tiga perkara ni kalau ada dah pada diri kita, insya-Allah bakal akhirat nanti dalam banyak-banyak soalan hak muka nakin nak tanya. Dalam banyak-banyak soalan yang muka nakir nak tanya, lima soalan semua tahu belakang. Dalam lima soalan dia akan tanya, mak ikhwanuka. Man ikhwanuka, dia akan tanya, siapa saudaramu? Dia akan tanya gitu. Gana? Hak mula dia tanya tu, merebuka apa tu? Habis pak soalan-soalan yang akhir sekali, dia tanya kepada kita, mak ikhwanuka, siapa dia saudaramu? Kita nak jawab, ikhwati saudara kita minal muslimin awal muslimat, daripada kalangan orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Tak boleh nak jawab apa pasal orang belakang rumahmu ni 2 tahun dah mutak kecek. Tak boleh nak jawab. Jawab bukan jawab dengan mulut. Kalau soalan ni jawab dengan mulut tu eh, oh tak lebah lulu belakang. Mereka dia pandai Arab. Mereka dia ngaji Mesir. Luluh dia. Dah. Bukan jawab dengan mulut, tapi jawab dengan aman. Ni soalan pak tak usah kira lah payuh lagi. Hok ni ni hok mah ikhwanuka, siapa saudaramu? Nak jawab saudara aku minal muslimin awal muslimat. Orang Islam laki-laki, orang Islam perempuan tu saudara aku belaka. Saudara mengwano ngadik-ngadikmu 10 tahun mu tak kecek. Tak lulu. Gedem. Ya kata. Berat-berat. Payah. Kalau jawab dengan mulut mu mudah beti, tapi dok ni jawab dengan amalan kita. Jawab amalan. Tak lulu dem kata. Apa dia saudaramu? Tak boleh nak jawab. Pasal apa? Pasal itu Tuhan koci dah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Tuhan tutup dah mulut ada itu. Tak boleh kecek dah mulut. Amalan kita hok kecek. Ada nak lulus sesa ni. Bukan senang. Maka soalan hok kelima tak ada. Tidak ada yang memikir. Masya Allah. Lagu manalah kita nak jawab sesok dalam kubur. Nak jawab saudara aku minal muslimin awal muslimah. Aku sama-sama duk maya duk soh pertama. Sama mana dah aku tak kecek. Dia aku aku. Kih gapo? Kih tukah lipa lah. Kih tukah lipa pakar ini tak kecek. Allahu Rabbi ya Karim. Tak boleh nak jawab. Ya ni. Maka sebab tu. Sama-sama lah kita. Dah ni. Habis. Sedangkan ciri-ciri orang yang akan menjadi penduduk neraka. Itu ciri ahli syurga selesai. Ciri ahli neraka pula. Sedangkan ciri-ciri orang yang akan menjadi penduduk neraka adalah. Tengok. Siapa dia? Senantiasa bergembira dan bersenang-lenang semasa di dunia. Orang yang masuk ahli, orang yang masuk neraka ni, orang mana? Orang yang senang-lenang. Senang-lenang ni bukan makna kaya. Orang senelene duk sehari-hari cara kena hidup dunia semata-mata. Siapa dia hok selek mata dia fikir hidup dunia ya. Selek mata mikir ke dunia. Selek mata mikir ke dunia. Siapa dia? Orang kafir. Orang hok tidak Islam ni tak ada kerja lain dia. Kita orang Islam ni bila bunyi pukul 5:30 kita mikir gapo bila kita khabar daripada tidur. Subuh mana hari ni? Gana? Baca Quran, okey? Nak puasa ke senar komih ni? Tu mikir kita orang Islam. Nak sedekah, eh? Tapi orang yang tak Islam ni, orang yang tidak mukmin ni, dia tak ada mikir bagi tu. Mikir sehari-seharinya, nak cari harta. Tu lah kerjaan dia, eh? Maka bermakna bersenelene sini ni bukan makna orang kaya. Senelene sini makna orang yang tidak Islam tadi. Orang kaya pun kena baik. Baik. Ya, orang kaya. Ya memang popok kita pun kena kaya. Kena ada orang kaya. Sahabat Rasulullah pun ada orang kaya. Sayyidina Osman. Sayyidina Osman kaya. Abu Bakar. Susah. Abu Bakar, sahabat Rasulullah, di antara orang sahabat Rasulullah susah, Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni dia bukan golong yang kaya. Biasa kalau lo ni enggak B40 lah, kalau lo ni enggak istilah lo ni. Mana Sayyidina Abu Bakar ni dalam kategori susah dia, Abu Bakar, tuan Nabi. Sayyidina Umar kaya sikit. Kalau banding Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, kaya Sayyidina Umar. Tapi kalau banding Sayyidina Umar dengan Sayyidina Usman, kaya Sayyidina Usman. Sayyidina Ali, kategori rendah pula. Dari segi keuangan, dari segi harta. Sayyidina Usman kaya. Sahabat Rasulullah. Dah banyak Sayyidina Usman lah banyak. Derma membantu pejuang Islam ni. Sayyidina Usman. Pasal dia kaya. Kena ada dalam kalangan kita pun. Kok kaya. Alah susah belakang tak urut juga. Ini nak jamu tak urut. Jamu kambing mana bukan susah belakang. Ini. Jamu pecik perut ayah lah. Nak jamu kambing tak boleh. Tak ada. Apa kalau kaya tak apa lah. Kami bila kami dua ekor, tak apa. Kami dua ekor. Kena ada juga. Bermakna kaya ni bukan kata senek lain sinari kaya dah. Orang kaya yang betul-betul menjalankan hukum Allah, orang kaya yang duduk di atas landasan agama, orang kaya yang membantu Islam, orang kaya yang membantu agama, maka orang kaya ni orang kaya yang baik, selamat. Maka makna sini ni bergembira dan senek lain ni orang kafir. Ha, orang kafir ni yang disuka hijriah. Eh, yang nak minaga. Boleh. Dia tidak Islam. Dia nak minaga. Dia nak suka hilah dia. Dia nak mabuk dia. Dia tak si semayang. Dia tak si tutup aurat. Tak apa. Mereka dia tidak Islam. Senang lain ni. Maka orang yang senang di dunia, Allah Ta'ala susah di hari akhirat. Memang sipir dia gitu dah. Kalau kita bersihkan anak kita kan. Kita rayakkan anak kita. Mung kalau malah ngaji, mung susah seksa. Tayak anak itu. Mung tengok tu, abang-abang mu, popok darah mu. Popok darah mu, yang senela ni, pasal dia susah mula. Ngaji pergi sekolah. Sekolah petak padai, yang siari, masuk kelas malam pula. Mung tengok, popok darah mu, yang susah lah ni, pasal dia malah mula. Orang suruh pergi sekolah, yang kapagam. Orang suruh pergi belajar ke Kohoba. Tu pak darah muhak susah. Sebab dia malah mula. Kita buat contoh. Maaf tak kata siapa-siapa ni. Kita buat contoh ke anak cucu kita. Nak suruh anak cucu kita ni rajin. Kita pun buat contoh. Bukan kata hina dah. Buat contoh. Kalau mu tengok pak darah mu pakai kereta besar. Mu tengok pak darah mu di rumah besar-besar belakang ni. Bapa? Pasal dia susah mula. Pukul 2 pagi dia baca lagi. Kalau mu nak senang sepupuk darah mu, mu kena ngaji sepupuk dia mula. Tapi kalau mu lah ni pergi sekolah pokah pagar. Orang atas sekolah mu klik mula. Kelah malam mu tak pergi, hok siari sama telur. Nah, hok malam pun tak pergi. Mu ya. Maka mu akan susah sesok. Kita bersedih kanak kita. Hok ni baru ukuran dunia. Akhirat seperti tu juga. Akhirat. Kalau mu nak senelah ni senelah kan mu tak sif maya. Orang lain duk mari semaya maghrib masjid mu tak sif mari. Orang lain bangun maya subuh pukul 6 mu tak bangun. Orang lain puasa Ramadan mu tak sif puasa. Orang lain keluar zakat mu tak sif keluar zakat. Orang lain tutup aurat mu tak sif tutup aurat. Loh yalah. Mu nak senelah ni mu tak sif maya mu tak sif bangun nak senelah ni. Mu susah seso. Susah mana? Neraka akhirat. Tapi kalau menak senang sesak, mu kena susah lah ni. Susah ke mana? Sejuk-sejuk kena bangun maya subuh. Mengatuk pun kena bangun maya subuh. Tangan kanan tak ada orang kunuk, tangan kiri tutup mulut, duk nguak. Susahnya kita. Bangun pagi pukul ni jalan di masjid dalam keadaan sejuk. Dalam keadaan sunyi. Pas bulan Ramadan pula kena puasa. Hijau-hijau piti banyak dalam poket kena keluar zakat. Walaupun mu susah lah ni kena wipiti kat orang. Mu susah lah ni kena puasa sehari. Mu susah lah ni kena tahan, mu kena semaya sehari. Mu susah lah ni tapi mu senang akhirat seksa. Jadi kita pilih, kita nak senang learning ke nak senang seksa. Kalau nak senang learning, seksa susah. Kalau nak susah lah ni, kadang-kadang nak senang seksa, kena susah lah ni. Sebagaimana kita pada malam ni. Ya ni, bagaimana kita hari ni. Susah ni. Duh, cokoh. Lepas pada ni kena maya pula. Tak cakap habis maya. Esok maya pula. Rusuh maya pula. Ha, tak berhenti lagi mana tak mati. Kena maya semua. Tak apa, susah lah ni pun apa. Ingat hamba besar hari ni, susah kita hari ni tak apa. Walaupun susah maya, susah puasa, susah sedekah. Kenapa kaya kita nak senang akadat sesok. Atau duduk situ. Dengan sebab kalau kita nak senang seksa, tak apalah hari ni. Susah-susah gila. Penat pun penat gila. Dan ni, ingat. Orang yang jadi ahli neraka ni, kerana dia bergembira dan bersenang-senang semasa di dunia. Ha. Mana gembira dan senang-senang tu? Orang kufur pada Allah. Dan ingat cerita. Bukan kata bergembira ni, mana tak boleh syukur eh. Tak. Kita nak ngilah, ada buah kena kopi ngilah. Itu tak ada masalah. Dan ni, ini makna senilai-nilai bergembira ni orang yang lagu, orang yang lalai. Bagaimana firman Allah di sekejap lagi? Bagaimana firman Allah Ta'ala? Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahur. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira dalam kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Agak-agak kupu lah. Ni, hak gembira. Hak memang sedap lah dia. Moga dia tak ada taklipan gapur ke dia. Pakai ye, tak apa dia nak pakap gapur pun. Tak usah pakap gapur pun, tak apa dia. Kita tak boleh. Panah taruh mana pun tak boleh pakai luar pendek. Nak pergi alih lembu taruh mana pun tak boleh pakai luar pendek. Ini. Kena tutup aurat walaupun nak jalih lembu padai. Ni kilah kain, kilah kain. Pak lutut kilah kain. Kau hogi, kau tinggi mucuk, kau tinggi kilah. Kau tinggi mucuk, kau tinggi kilah. Siapa kat lembu musim lembu lagi? Apa lembu ni lagi ni? Ya tak khabar bawa kilah pak atas. Lembu pun kejut kelih. Apa? Pasal dia kata, tak ada orang. Okay. Ada orang jawab lagu ni. Ambo kata tak boleh. Walaupun pergi pada. Tak ada orang, Ustaz. Tak ada orang. Ambo sore yang pada. Jangan kita tahu mana kita sore pada. Memang pada tu kita sore. Orang yang naik motor. Orang yang naik kereta. Orang yang atas rumah. Takutnya napuk kita dah selok kain. Tak boleh. Walaupun panah, muci banyak mana pun tak boleh. Ini ugamu aja pada kita. Kena jaga. Orang dek motor tak apa. Ya dek tepi patan. Ya dek tepi patan gi jemun. Nu tak lagi pulan. Ya dek pulan. Jemur pok-pok dia. Ustaz tahu mana ambo tengoklah. Tengok. Gi dek pulan. Ya tutup dua kerat tu tutup. Lain dia tak tutup. Tak apa dia. Kita tak boleh. Panah taruh mana, nak jemur taruh mana, nak sejuk taruh mana, tak boleh. Aurat kena tutup. Ini ugama je. Tapi dia mau tidak. Dia nak makan. Makan dia nak makan berapa pun. Kita tak boleh. Kita tak boleh. Bukan setakat tak boleh makan hak arah hak hizir, berapa tu? Kita. Walaupun ayah goreng hak ada depan kita. Bukan hizir. Bukan bagi hari tak boleh makan. Ayah goreng ada depan kita. Tapi ayah goreng pun bukan tidak hak kita. Tak boleh makan. Ugamu tak boleh ambil. Tak boleh ambil walaupun ayah goreng. Berapa hari? Hari bukan tidak hak kita. Tak boleh. Tengok ugamu aja. Allahu Rabbi. Comel ugamu Islam aja pada kita. Tak boleh ambil. Bukan tidak hak kita. Deh. Sesungguhnya dia menyangka bahawa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bapa dia sedak lah gitu. Sebab dia tak percaya bahawa mati-mati kembali pada Allah ni dia. Orang yang tidak Islam ni, dia kata mati dah habis lah. Mati tak habis gitu. Dah kita ugama tak ajar. Ugama Islam ajar pada kita, lepas pada mati, hidup pula. Lepas pada mati. Hidup bila? Hidup di hari akhirat pula. Makna lepas pada mati ni bukan mati kita. Itulah hakikat hidup yang sebenar-benar. Lepas pada kita mati, itulah kehidupan yang sebenar-benar. Lah ni dah. Lah ni. Ni tengah mimpi ya ni. Kita lah ni tengah mimpi ya ni. Ni duk mimpi belakang. Kereta yang kita ada tu, mimpi ya ni. Bila kita tahu bahawa kita mimpi, bila mati masuk dalam kubur, orang tinggal kita, maka muka nakil mari soal. Masa tu baru kita khabar, weelah. Pindah dah aku mati dah dia tu. Hakikatnya hak dia hidup no? Hak hidup tu lah mati. Hak tu hak hidup yang sebenarnya. Bila masuk dalam kubur. Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Dan Allah Ta'ala senantiasa melihat hamba-hambanya, tak kira hak kupur ke, hak beriman pada Allah, maka semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sebab itu dia kata mengenai ciri-ciri ahli neraka ini telah kami terangkan dengan jelasnya dalam perbahasan dahulu. Banyak dah dia sebut ahli-ahli, ciri-ciri ahli neraka. Cuma malam ni dia sebut di antara ciri-ciri ahli neraka, orang yang hidup atas dunia ni tak ada kerja lain, cara nak suka. Cara nak ralik ya. Tu lah. Maka ni ciri-ciri orang ahli neraka. Jadi kita tahu dah ciri-ciri ahli syurga pun kita tahu, ciri-ciri ahli neraka pun kita tahu dah pada hari ni. Jadi kita semua pakat tengok, kita semua pakat cek. Kalau andai kata ciri-ciri syurga tu sudah ada pada diri kita, alhamdulillah, kekalkanlah. Jadi kalau tak ada lagi ciri-ciri syurga tu pada kita, kita upgrade lah dalam kehidupan kita. Mana takut pada Allah, banyakkan menangis pada Allah. Dan yang ketiga, biar kita sama kasih di antara satu sama lain. Yang kedua, ciri-ciri ahli neraka tadi, kita tengok kalau ada pada kita, na'udzubillah, dan Allah Ta'ala fokus kalau kita belajar pada malam ni, ciri-ciri ahli neraka ni fokus pada orang-orang kafir, iaitu orang yang duduk dalam hidup atas dunia ni cara kau nak suka, duduk hidup atas dunia ni cara kau nak ngilah, hidup atas dunia ni cara kau nak hori-hori ya. Tak ada giat akhirat, tak ada giat nak baiki diri dan sebagainya. Dah, insyaAllah mudah-mudahan kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa deh dengan Allah, minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada azab neraka, waqina azabannar. Deh, kita doa sama, waqina azabannar, waqina azabannar, minta Allah Ta'ala jauh kita daripada azab neraka. Lepas maya pun kita dah baca sama, Allahumma ajirna minan nar. Tu pun minta jauh juga tu daripada neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Minta Allah jauh kita daripada neraka dan minta Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga. Biar Allah Ta'ala kuniakan syurga pula, biar Allah Ta'ala kuniakan jannatul firdaus nuzula. Biar Allah Ta'ala kuniakan syurga pada kita, syurga firdaus, syurga yang tertinggi sekali, dengan sebab amalan yang kita buat. Walaupun kita bukanlah sebenar buat amalan ni kerana tu, tapi kita buat amalan ni kerana kita ni hamba Allah. Tapi dalam masa yang sama, kita mengharapkan dengan sebab kita buat amalan ni, Allah Ta'ala masukkan kita dalam syurga. Sebab apa? Sebab masuk syurga ni bukan kerana amalan. Kena faham lah ni. Masuk syurga ni bukan kerana amalan. Kalau masuk syurga kerana amalan, tak ada seorang abu layak masuk syurga. Tak ada. Ambo pun tak layak. Tua-tua kita semua tak ada orang yang layak masuk syurga. Kalau nak masuk syurga dengan amalan kita, apa? Pasal taruh mana amalan kita kena banding dengan para alim ulama. Alim ulama ngatik 10,000 sekali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 10,000. Kita 10. La ilaha illallah. Nguat dah baru 10 kita. Pas lagu mana kita nak banding dengan dia? Dah. Bata amalan kita kurang. Semaya kita taruh mana? Sangat semaya. Kalau salah tu imam baca panjang sikit, dah belakang dah. Dia ingat tu imam tak khabar. Itu lemah kita. Itulah lemahnya ibadat kita deh. Tapi itulah kita, walaupun lemah duk berasa, aku ni maya dah. Poso dah aku pergi masjid semua. Jangan biada sifat keegoan dalam diri kita deh. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala amal ibadat kita, dan insyaAllah kita terus berdoa pada Allah, minta Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga, dan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada azab neraka dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunlah dosa kami, maaflah salah silap kami, ampunlah dosa ibu dan ayah kami, maaflah salah silap mereka berdua. Ya Allah, ya Arhamar Rahim, berkatilah hidup kami, rahmatilah hidup kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam
1: walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang adik aku semua yang bersama-sama dengan Bedik petang ni. Jadi harap kita ke bersama sapalah pukul ni petang kare. Dalam apa khabar orang Kelantan? Aku bersama dengan Bedik. Jadi hari ni ya, alhamdulillah adik aku jatuh ke hari Sabtu 2 Mei 2025 2020 ni, masih bersama dengan 14 Zulkaedah 1447 Hijriah. Jadi belah mana anak beranak kita, waris-waris kita, saya sobat kita, belah mana dalam keadaan sihat segar ke? Kalau sihat, alhamdulillah. Jadi kalau tak sihat, ubat sak tinggal arahan doktor sak lupa. Jangan pakar, jangan buat kira hok kita aja. Buat kira hok pakar-pakar ataupun doktor-doktor royak kita. Kalau kira hok kita adik aku, ne, patah lalu lah. Patah lalu yolo belako. Kalau ikut kaedah yang sebetul-betulnya, hok mana hok doktor royak tu yolo tu. Kita kena ingat sama-sama adik aku supaya kesihatan kita ni tidak kata kau berat, kau teruk, kau berat, kau teruk, teruk, teruk, teruk. Baiklah adik aku, hari ini kita harap adik aku dipermudahkan. Kita doa semoga dipermudahkan segala usaha kita, baik hok mana kerja, baik hok mana awak kata menunaikan tanggungjawab untuk keluarga, walaupun tidak menunaikan tanggungjawab untuk boh-boh kita, tokek-tokek kita, tetapi menunaikan tanggungjawab kita sebagai ketua keluarga. Mungkin dalam membimbing, mendidik anak-anak kita ke arah kebaikan yang boleh membawa masa depan yang cerah dan juga membahagiakan demo-demo ni. Itulah. Baik, kita lah ni pukul 2.4 minit adik aku dengar arus lagu daripada You dan juga Azwa, lagu berjoga Tak Mengenai Jasa. Aku

Jadi begitulah, kehidupan kita ni kena-kena jasa lah. Orang yang berjasa kepada kita, orang yang berbudi kepada kita, biarlah ataupun balalah kalau dikalangi merima ataupun yang memberi budi kepada kita ataupun berjasa kepada kita, ia tidak hirah mana, tidak cara mana, tapi kita lah. Ni, ada gapo-gapo kita bulat-bulat tolong dianya sebagai orang kata mengenal lah, mengenal jasa dia. Sebab itulah dalam bulan Mei ni, bulan 5 ni, kok banyak apa ni sambutan-sambutan hari mengenal jasa dan juga menghargailah sumbangan kepada kita semualah. Ni. Kalau dia rakyat, kalau hari Ahad kedua bulan Mei tu, bulan 5, dia kata sambutan hari ibu. Kalau kok orang putih, dia panggil Mother's Day. Tu dia. Satu hari bulan, start kemarinnya, sambutan hari pekerja antarabangsa. Kita pun sambut tempat kita ada ekor. Yang disempurnakan oleh Yang Mak Bohmat Perdana Menteri. Pagi kemarin. Tiga hari bulan, sambutan hari kebebasan akhbar sedunia. Tiga hari bulan. Esok lah tu deh. Tiga hari bulan, hari ni dua. 5 hari bulan, sambutan hari bidan antarabangsa. Hari jururawat tu 5 hari bulan ni. Tak salah ambil 5 hari bulan tu hari bidan antarabangsa. 11 hari bulan, sambutan hari penghargaan pasangan tentera. Ni mengenai jasa juga, walaupun dia tidak akad bedeh, tetapi dia sama-sama berkorban, dia akak berkorban suruh tu lelaki dia masuk hutan, masuk rok perbatasan, macam-macam lah kerelaan dia. Dia rela, kita rela jadi bini abang walaupun abang tentera askar ni. Tu kerelaan dia. Lepas tu 11 hari 12 hari boleh sambutan, ni baru sambutan hari jururawat antarabangsa. Dia pecah dua tu. 5 hari bulan sambutan hari bidan antarabangsa. 12 hari bulan sambutan hari jururawat antarabangsa. 15 hari bulan sambutan hari keluarga antarabangsa. Antarabangsa berlaku ni. 16 hari bulan, sebagaimana yang kita ingatlah ni, bui anak-anak kita suruh pergi beli ni buku-buku siap. Bui seorang-seorang cikgu sambutan hari guru. Tu ni belah Mei. Itulah anak royak kalau bila sosok begitulah. Dia kok antaranya habis di jumpa ni. Tengok dan juga sebagaimana kepahaman kita lah. Nak-nak tahu dah ni adik kok dia ni. Kita faham lah. Tu antara sambutan yang mengenai jasa, budi, sumbangan, penghargaan kepada demo-demo yang telah berbakti kepada kita. Itulah. Baik. Amburailah demo-demo Hak Adim hari ni. Maziana Sobri bersama dengan kita. Lepas tu Mohsin Fauzi Tanah Merah, cuaca mendung, dia kata. Mendung. Mendung tidak bererti hujan. Kita kena berhadap situ. Kalau hujan, alhamdulillah, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita harap selama kini. Aniza Zulkifli, assalamualaikum abdi, selamat petang, salam 14 Zulkaedah. Ya Allah, segatilah 14 hari ini. Hasbullah Said, tu bersama dengan kita juga. Amirul Hakimi, dia kata apa ni, panas Selangor tok muda. Baik. Lagi Ismail Ahmad ni, assalamualaikum abdi. Waalaikumsalam. Selamat bertugas Gua Musa, panas molek hari ni. Baru ni abang adik gi sari dua, baru ni ada berah-berah sikitlah hujannya. Baik. Raja Ali, Pak Suli dia, guana sore kau hari ni abdi. Pak Suli ga. Kalau hari Jumaat mada sore, kalau hari hari Sabtu abdi sore, dia jadual untuk

Moga sihat semua, dipermudahkan segala urusan. Amin. Hasanuddin April. Panah lik-lik pasal mah. Boleh kata rata lah tu dia. Nikmah drama Nizam Otai bersama dengan kita juga. Dan juga Masita Ibrahim. Tu dia. Baik, kita dengar lagu dulu. Lepas pada ni kita buka cek kira lagi dalam apa khabar orang Kelantan. Set kita Sat Galik Kelantan FM. Ada semua.

Baiklah. Kitanya pukul 2.19 minit petang, 2.30 ada rancangan tajak. Bila-bila tu boleh kecek sikit sebanyak lagi. Demo-demo lah kau beri lalai kawasan kampung-kampung lah. Bacok lah. Beri lalai kawasan berdekatan tu. Hamba pergi petang kemarin lalu nak pergi Kotok Bali Pasir Putih. Ada kau berasa sumak hidung juga lalu kau tu. Bukan bak lembu kau bak berapa, bak asak. Asak kuat lah kau tu. Lepas tu adak mari pagi tadi pun masih lagi ada asap di kawasan Berih Lalai bacok telah. Itulah kita harapnya adik aku biasa Berih Lalai tu dia ada sekolah menengah ke sekolah berapa situ dia tepi jalan tu. Kita bimbel lah anak-anak kita adik aku ni hok mengaji hok belajar. Aku tak selesa dia juga ada hok menyakit-menyakit leluh kau berapa adik aku. Itulah kita bimbelnya adik aku ni. Tak tahulah lah ke mana Abedik pun tak nampak api tu. Cuma asak lah penuh atas jalan raya tu. Asak. Itulah asak kebakaran lah. Bukan asak kereta, asak lori tak. Kebakaran yang berlaku.

dia ada hutan, dia ada lokal lah waktu tu. Jadi kita harap ada kok hok berlaku yang terbakar tu disebabkan oleh panah terik tari tu. Kita tak boleh buat apalah. Alik kita ni, adik kok, alik kita sendiri ni, kita boleh buat. Kita ada kaedah langkah-langkah untuk tidak sekali-kali cuci bersih kawasan kita dengan cak api. Waktu kita harapnya tidak berlakulah di kalangan kita deh. So lagi kalau lalu kawasan-kawasan hutan kering ataupun kita naik kereta lah lalu ke kawasan-kawasan yang itu, hok mano isak rokok tegak puting-puting tu tak sah buat kok menelo kereta kita lah. Kok menelo kereta pakai pium gitu je, tip gitu ya. Lepas tu kita pecuk gi hok itulah. Yang berlakunya tinggal, kita tinggal tu yang berlaku kebakaran. Jadi elok daripada tu lah. Dia beri kesan banyak dia kok. Bukan kata penduduk-penduduk sekitar, anak-anak kita, tumbuh-tumbuhan, hok menanin, diri-diri baru tanin. Dia tak kira api ni dia kok. Dia bahan berlaku. Dia tak kira. Diri-diri baru tanin, biar kita pergi bakar kot lain lah. Kita pergi kot lain. Tak, dia tidak banyak begitu api ni. Dia bahan berlaku dia kok. Pisah-pisah kok. Jadi itulah. Kita pakat beringat lah. Dalam bab-bab puya-puya begini ataupun musim-musim keadaan panah ni, kita tolong beringat lah belakang ni. Tidak sekali-kali ambil jalan mudah dan juga boleh mengakibatkan kesan kemudian hari lah. Baik, semalamnya sambutan hari pekerja dia kok. Hari pekerja. Jadi sebagaimana yang kita faham dan juga sebagaimana yang kita tahu, yang amat berhormat pada Menteri dan juga Menteri Kewangan, dia rakyat marinya faedah elaum akan ditetapkan pada kadar 80% daripada gaji anggaran bulan ini bagi pekerja wanita yang diinsurankan dan akan dibayar secara one-off ataupun sekali bui. Itu dalam ucapan telah sempena hari pekerja pagi kemarin. Jadi kita pun berasa lega jugalah, berasa suka jugalah. Walaupun untuk lelaki, mungkin untuk lelaki juga kaki tangan awam ataupun swasta, kerja sendiri ko, kita sukalah dalam keadaan begini deh. Jadi macam kerajaan cakna lah kepada orang puan dia kok. Hak bahagia bersalin lah. Hak bersalin baju, bersalin kulit tu lain cerita ni. Bersalin maksudnya beranak. Tu dia ni. Dalam kaedah nak beranak. Jadi allowance ni merupakan bantuan kewangan bagi cuti tambahan hingga 30 hari sebulan yang diambil selepas tamat tempoh cuti bersalin 98 hari. Dan kerajaan sentiasa, kata beliau lah, yang amat berhormat Perdana Menteri, kerajaan sama-sama komited dalam memperkasakan wanita sebagai pemacu utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial negara. Jadi mengikut kata yang amat berhormat Perdana Menteri, inisiatif ini dijangka bui manfaat kepada lebih 132,000 pekerja wanita di seluruh negara kita ni. Jadi mengikut Akta Kerja 1955, setiap pekerja wanita di negara kita ni layak menikmati cuti bersalin beranaklah sebanyak 98 hari berterusan termasuk hari rehat dan juga hari kelepasan am. Ni hak pekerja di kalangan wanita kita pahadah ni deh. Pahadah. Pekerja wanita dia kata turut layak mendapat elaun bersalin sekiranya bekerja sekurang-kurangnya 90 hari dalam tempoh 9 bulan sebelum bersalin, belum beranak. Bekerja sekurang-kurangnya sehari dalam tempoh 4 bulan sebelum bersalin dan mempunyai kurang daripada 5 orang anak yang masih hidup. Begitulah. Dia ayat mari dah. Jadi kita bersyukur sangat-sangat di bumi bertuah Malaysia ni anak kok ni. Jadi pihak kerajaan juga mengambil cakna lah. Dan juga mengambil inisiatif-inisiatif tertentu kepada di kalangan pekerja, membela nasib pekerja adik akak. Tidak elok begitulah. Kalau jamin-jamin dulu adik akak, berat lagi
berpuluh-puluh jam dekat kok kerja. Tidak, orang panggil tak ada halangnya. Lepas tu akhir-akhir ala kemari start daripada 70-an begitulah. Bila ada akta gini, akta tu menyebabkan pekerja ni dibela dan juga diambil kira berkenaan dengan kerja buat demo ni lah. Ada cuti. Lepas tu kalau kita tengok ada kok kenaikan gaji ni, ada hak kenaikan gaji. Tidak kata mu nak wui 500, hak ni 200.5 sebulan. Contoh. Tak ada orang wui banyak tu. Jadi kalau 1,500 alah ke atas tak apa, alah ke bawah tak boleh. Begitu nak ayat wui ni. Banyak hal lah dia ambil kira untuk menghargai dan juga mengintirah tenaga-tenaga kerja yang ada di negara kita. Buis lagu.

0: Baiklah, kita klik mari semula rekod. Kecep kira dalam apa khabar orang Kelantan. Kut mana-mana pun petang ni kita pakak-pakak kosi dan juga tahulah kaedah-kaedah rawatan dan juga usah-usah di sebalik untuk membantu adik rekod yang sekian lama sakit sarah lah, sakit orak. Ini sakit orak. Jadi pusat rawatan Humairah Tunjung Kota Baru adik rekod ada solusi ataupun insyaAllah ada penyelesaian untuk adik rekod lah. Berkaitan dengan hok mano menanggung sakit berkenaan dengan sarah ni lah. Jadi kita ada Cik Bak dan juga Cik Wer. Memeluk sekali kita nak berkongsi dengan Cik Bak dulu.
1: Ya, baby. Ya.
0: Assalamualaikum,
1: Cik Bak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, Cik Bak ni. Baik, Cik Bak, kita berkongsi dengan rakan-rakan ya, pendengar baik. Kita lah.
1: Terima kasih, Abedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada semua pendengar Kelantan FM petang ni, Abedi.
0: Ya.
1: Alhamdulillah, kita jumpa pula Abedi petang ni. Ya. Jadi, kita harap ibu ayah kita dan pendengar kita, Abedi, sehat-sehat belaka lah deh.
0: Yalah.
1: Sebab nikmat kesihatan ni, Abedi, satu benda yang sangat-sangat penting untuk kita jaga.
0: Ya.
1: Kalau dia mari masa sakit kita, Abedi, bukan kata nak buat kerja. Ya. Nak suap nasi dalam mulut pun tak mampu dah kita ni. Jadi ni jugalah tujuan kita mari tiap-tiap minggu, Abedi, untuk kita nak peringat semula ibu ayah kita. Untuk sampaikan pada pendengar kita, pada ibu ayah kita, berkaitan dengan masalah saraf ni, Abedi deh. Orang kata, Abedi, kalau kita sakit ataupun luka di luar ni, Abedi, tak apa kita nampak.
0: Yeah.
1: Benda sembuh ke dok ke deh. Tapi kalau main dengan benda dalam ni tak nampak, kita kena hati-hati sikit, Abedi. Sebab ramai ibu ayah kita bila mari pusat rawatan, Abedi, dia ayah dia sakit situ, sakit sini, tapi dia kata dia tak ada masalah saraf. Masalah saraf ni dia ada tanda-tanda dia, ibu ayah. Tiap-tiap benda yang nak berlaku ni dia mesti ada tanda, cuma kita perasa dengan dok je lah. Yang pertama, orang yang ada masalah saraf ni biasanya dia akan berasa serbet. Tak kira lah kaki ko, serbet tangan ko. Serbet ni, Abedik, biasanya berlaku semetah-semetah tapi kerak. Hari-hari acak lah.
0: Yeah.
1: Tapi kalau orang yang teruk dah, Abedik, dia akan rasa serbet ni sepanjang masa. Kalau jenis-jenis kena hati-hati, kena jaga-jagalah.
0: Yeah.
1: Dan yang kedua, kita ada orang yang ada masalah saraf ni, kita akan berasa panas, Abedik, di mana-mana anggota tubuh badan kita. Biasa dia akan rasa panas di papai punggung, di lambung betih dia, di bahu, pas berasa pening kepala. Kalau ada masalah-masalah gini, Abedik, ia bukan sako tu, ia saraf. Dan yang ketiga, orang yang ada masalah saraf ni, ibu ayah, dia boleh nyetok. Kadang-kadang dia buat kijoy, nyetok, koyok bawe, nyetok, orang panggil nyetok karung, Abedik.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Yang teruk lagi, time-time tengah tidur, dia nyetok. Jadi krem kaki. Ini bahaya, Abedik.
0: Tamu-tamu bawa kereta ke
1: apa. Itu bahaya. Kita rusing menang ni. Yeah,
0: yeah, yeah.
1: Jadi ini tiga tanda yang jelas sekali yang kita boleh perhatilah, Abedik. Dia banyak tanda masalah saraf ni.
0: Yeah.
1: Cuma kita ambil tiga ni sebab majoriti orang yang ada masalah saraf, dia tak kaya lagi daripada tiga tanda ni, Abedik. Jadi cuba perhati pada diri kita, ibu ayah. Kalau ada tanda ni, pesan kita jangan doa, Abedik. Kena dapatkan rawatan sebelum terlambat. Macam kita duk ulas sokmo lah, Abedik. Saraf ni dia paling berisiko pada orang yang ada masalah kecil manis dan orang yang pernah alami strok, Abedik. Sebab dua penyakit ni, dia kena dia akan ganggu habis sistem saraf dalam tubuh badan kita.
0: Yeah, yeah.
1: Jadi pendengar kita yang mana ada tanda-tanda yang kita sebut atau ada masalah penyakit yang kita bagi tahu, tak kira lah strok ke, dah lama ataupun baru kena, kecil manis ataupun apa masalah penyakit yang melibatkan saraf dan pergerakan, Abedik, boleh cuba dapatkan rawatan saraf dengan kita lah. Kita ni pusat rawatan Humairah ada di Bandar Baru Tunjung, di belakang Giant Tunjung, Abedik deh. Urutan saraf ni dia kita buat urutan satu badai, Abedik. Bunyi urutan tapi dia lain sikit, Abedik, daripada urutan tradisional lah.
0: Yeah.
1: Ataupun kita kata urutan biasa. Kalau urutan tradisional ni dia lebih kepada relax, orang kata nak hilangkan stres ke apa deh.
0: Yeah.
1: Kalau urutan saraf ni kita lebih fokus kepada point, kepada tempat yang sakit, untuk kita nak bagi lancar semula darah kita yang tersumbat, perjalanan oksigen kita yang tak ngalir comel tu, Abedik. Jadi rahsia yang kita nak bagi tahu ibu ayah ni, hok kita berasa sebel seumur, hok berasa panas punggung ko, panas betih ko, pening kepala, berat bahu, tu bukan kata masalah-masalah lain, Abedik. Punca dia kadang-kadang salur darah kita ni tak comel, tersumbat. Pengaliran darah tu tak comel lah. Jadi dia ada teknik dia, dia ada cara dia untuk rawat lah. Dan perawat yang kita sediakan di pusat rawatan kita ni, Abedik, insyaAllah semuanya ada kemahiran. Kita hantar lagi kursus belaka. Dia akan belajar belaka cara nak rawat. Dan dia ada pengalaman lah untuk atasi masalah-masalah ni, insyaAllah. Jadi selain daripada tu, Abedik, ibu ayah kita hok mana ada masalah lutut ko, nak maya kena maya tak kusi, jalan kecoh, orang kata, boleh juga dapat rawatan dengan kita deh. Cuma syarat nak dapat rawatan dengan kita ni, Abedik, kena temu janji dulu. Itu yang penting sekali.
0: Yeah.
1: Sebab buat masa ni alhamdulillah rekod pesakit kita ni terlalu padat. Ha, jadi tak bolehlah kata nak walk in tu nak buat rawatan tak ada bedik. Jadi nak buat booking ni mudah je ibu ayah, telefon kita bagi nama je bedik. Bagi nama nanti kita akan bagi tarikh yang kosong, jadi boleh mari pada hari tersebut bayar baru buat rawatan. Ha, booking tak kena deposit gapalah. Bagi nama saja. Jadi yang nak tahu lebih lanjut ataupun nak mendapatkan rawatan bedik boleh hubungi kita di talian 013-999-5900. Kalau hubungi kita tak dapat, boleh WhatsApp kita di talian yang sama juga. 013-999-5900 Abedi.
0: Itu dia. Itulah antara kaedah-kaedah yang dibuat di pusat rawatan Humairah Tunjung Kota Baru. Mana di kalangan kita pernah pergi tu ataupun mendapat rawatan di pusat rawatan Humairah. Dia merti lah lagu mana kaedah-kaedah dia. Jadi berasuk di kalangan kita yang tak pernah sapa lagi, berasa nak menguruk ataupun pusat rawatan Humairah untuk rawatan sarah ni, selekalah sebagaimana Cik Bak Bayak nombor dia 013-999-5900. Lepas ni kita nak beralih kepada Cik Wei, betul
1: Ya, betul.
0: Moga dia mari dua ke, bukan sore juga. Jadi dua-dua dia we kena belakang ke Cik. Baik, kita akan dengar lagu dulu. Lepas ni kita akan klik mari bersama dengan Cik Bak dan juga Cik Wei.

0: tu dia. Habis jangan duk duk lok. Sakit orang, sakit sarah, gi selalu ke pusat rawatan Humairah tunjung. Jadi kita nak beralih ke JWM.
1: Iyalah. Okey, assalamualaikum Abdik.
0: Waalaikumsalam.
1: Selaku DJ kita untuk petang ni. Tak lupa juga kepada pendengar Radio Kelantan FM dan hok paling utama sekali Abdik, tetulah pelanggan-pelanggan pusat rawatan Humairah Abdik deh. Cuba nak sambung sikit lagi Abdik. Tadi kita dengar belako dah cik bak kita royak pasal ngoru Abdik. Siapa dia hok kena mari ngoru, orang hok lagu mana kena mari ngoru. Gapa dia kebaik kengor abadi. Jadi pehel belakang dah lah. Jadi agi cik Wan ni, cik Wan royak testimoni abadi. Testimoni hok orang mari ngoruk dah dengan di pusat rawatan kita lah. Okey, hok tamo abadi. Cik Wan nak cerita pasal mok ni hok duduk di Tanah Merah abadi dah. Mok ni abadi dia mari di pusat rawatan kita, dia mari ngoruk abadi sebab dia ada masalah tangan dia abadi. Tangan dia ni kebas semua abadi. Dia dok mai bahasa kebas semua. Lepas tu so lagi abadi dia punya jari dia ni. Dia tak boleh nak genggih habis abadi. Orang panggil tak boleh nak kepah abadi dok.
0: Iyalah betul.
1: Kepah habis. Jadi tangan dia ni tak boleh nak kepah habis. Jadi dia mari ngoruk dengan kita. Dia ambil hok pakej 3 kali tak abadi. Tiga kali tu masa dia mari hok ngelas sekali abadi. Hok sesi yang ketiga lah. Dia mari cerita ke cik Wei. Dia royak jari dia. Hok tak boleh nak kepah sebelum ni tak abadi. Dia tunjuk jari dia tu. Boleh kepah molek-molek dah abadi. Mana dia boleh gerak dengar orang kata hok normal balik. Mana mari sebelum ni. Kalau dia mari dulu sebelum 2-3 minggu sebelum tu. Kerah abadi jari dia ni. Kerah mana tak boleh nak gerak, tak boleh tenang mana. Jadi dia mari ngelah kali tu, dia mari tunjuk cik gue tu mana dia boleh gerak macam orang biasa tu. Alhamdulillah lah, mana dia kata boleh gerak molek. Lepas tu dia kata hok berasa kebah tu tak berasa dah. Dia kata lepas tu setelah lagi dia kata tidur malam dia tu lena molek abadi. Jadi kalau dia kata kalau sebelum ni tidur malam juga sedar semua tengah malam. Sedar semua. Dia kata hok ni tidur malam, alhamdulillah dia kata tidur lena molek, boleh bangun pagi molek abadi. Jadi dia kata kenalah dengan hok dia mari tu nak lesah masalah dia tu. Kita boleh lesah masalah dia abadi. Jadi lepas tu hok sore lagi ni pakcik ni daripada Bacok. Pakcik ni dia ada masalah sakit di kepala lutut abadi. Sakit kepala lutut. Dia kata sakit dia tu boleh kata ke siapa tahap dia kata nak duduk ko, dia nak bangun ko, dia kata sakit dah abadi.
0: Bukan mai tomoy ni dia.
1: Bukan. Dia ni ni dia orang lama abadi. Dia bukan orang tua ni. Jadi dia kata urat-urat dia ni dah teruk sangatlah dia kata. Jadi lutut dia pun macam urat sipu dia kata. Jadi dia kalau dia nak masuk bilik air tu dia kata abadi dah. Dia kalau nak duduk, nak bangun, daripada duduk nak bangun tu dia kata kena bergadin dia. Kalau tak bergadin dia, dia kata nak boleh kau bangun memang payah lah dia kata. Jadi dia mari di pusat rawatan kita abadik. Dia mari royak ke perawat kita. Dia ada masalah sekia. Jadi perawat kita ni urut lah dia abadik. Urut dia, rawat dia ni untuk 3 kali lah. Jadi hok ngelah sekali tu masa mari urut dia tu. Dia kata dia teher dah abadik. Maknanya lutut dia ni hok sebelum ni kalau kata nak duduk cokoh nak gerak tu dia kata sakit. Dia kata tak sakit dah abadik. Jadi dia kata masuk bilik air pun dia kata tak perlu nak megel dah. Cuma kat dia kata tak boleh nak gagah lah. Tak boleh nak cepat supaya orang muda biasa duduk lah. Dia kata
0: Boleh beringat.
1: Cuma dia kata daripada nak duduk ke nak bangun tu ada perubahan dia kata. Bukan kata dia duduk nak bangun duduk, macam orang muda duduk. Dia ada perubahan, tak berasa sakit. Pinggir dia pun tak berasa sakit. Dia kata sedap molek dah lah. Jadi dia kata selagi dia kata hok dia paling orang kata dia rasa lega dia nak semaya abadi. Dia nak semaya mana mudah segala urusan dia nak semaya abadi. Kalau sebelum ni gak payah belako abadi. Nak jemaah ko nak kena guna kursi dia kata payah belako. Ni dia kata alhamdulillah dia boleh buat seperti biasa. Sebelum-sebelum ni 4-5 tahun lepas dia tak boleh buat tu. Dia boleh buat mula dah abadi. Alhamdulillah lah. Jadi sebab itulah cikgu ada ayat semua abadi. Hak mana ada masalah berkaitan dengan saraf, ada masalah berasa serbel, berasa kebah, berasa sakit di bahagian badan tak abadik. Ataupun hak tak ada sakit abadik, cuma dia nak mari ngurut dengan kita ni sebab dia rasa nak mari relax, nak mari betul urat, nak mari pegang-pegang pinggir dia, nak mari betul balik perjalanan darah dia, saluran dia. Jadi boleh mari juga dia abadik di pusat rawatan Humairah abadik. Untuk pakej hari ni abadik, serupa sekali lah. kita nak bui harga RM250 bidik untuk 3 kali mari bidik.
0: Ya ya.
1: 3 kali mari ni dengan harga RM250. Jadi hok ambil pakej RM250 ni bidik akan dapat percuma bekal angin 3 kali, bekal darah sekali, lepas tu percuma minyak ngurut sebotol bidik. Hok ni cukup lekat dah dalam so pakej tu bayar RM250. Kadang-kadang ada juga orang tanya bidik, RM250 bayar ni ada cah lain-lain ke tak? Tak ada dah bidik. Tak ada dah. Yang ngurusi bawa ya RM250 tu boleh bayar, boleh ambil 3 pakej tu. Sebab kadang-kadang ada orang tanya kita, bayar RM250 ni ada cah lain ke tak? Kita tak ada cah lain dah bidik. Hot tu yang harga dia untuk 3 kali rawat teh dengan harga RM250. Jadi untuk urutan super cik bak kita tadi kena booking ya bidik. Tak boleh nak mari walk inilah. Jadi untuk booking ni bidik macam biasalah, boleh call ataupun WhatsApp kita di nombor 013-999-5900. Ambil dah. Jadi akhir kata bidik,
0: baik,
1: yang mana nak cuba ataupun nak try amal jus humairah bidik untuk dalam meh, boleh call ataupun WhatsApp kita juga di nombor yang sama bidik, 013-999-5900.
0: Ya, tu dah. Mau sambung sikit lagi. Hok mana cik wei cik bak tu. Oh, ya, tu ada yang kot dia ada perawat lelaki, perawat perempuan.
1: Deh. Ya, betul.
0: Puan. Jadi, hok lelaki, lelaki. Gudia, hok puan-puan lah.
1: Puan. Betul.
0: Begitulah. Jadi, untuk memudahkan kita, sekiranya lelaki bini kita ni ada alah kena dengan sakit-sakit orang ke berapa, jadi ada peluang lah. Tidak menunggu dalam kereta panah cincin lon itu. Jadi dua-dua boleh mendapat
1: dua-dua
0: rawatan.
1: Dua-dua boleh masuk. Hari yang sama boleh pilih, masa yang sama boleh pilih.
0: Cuma telefon dulu lah.
1: Telefon dulu, booking dulu. Apa-apa kena booking dulu.
0: Booking dulu. Itu dah. Terima kasih Cik Wan dan juga Cik Bak bersama-sama dengan kita. InsyaAllah lah tu. Rekod. Jangan lupa hubungilah 013-999-5900. Pusat Rawatan Humairah, Tunjung, Kota Baru.

Baiklah, kita lah ni kurang 6 minit lagi ke pukul 3 petang. Rekod 3 petang ni kita akan dengar perkembangan semasa dalam rengkah 3 petang. Ni Kak Yah habis awal ni dia ayak begitulah habis di nak-nak tahu. Terbakar alik berih, berih kubur besar pula. Berih lalang. Berih lalang tu lah. Bacok lah bacok. Terbakar lah kuat ni adik aku. Cuma kita harapnya tidaklah menambah. Menambah kebakaran yang berlaku ataupun orang kata hot bakar-bakar dah. Cuma alik kita tu ada ekor hot mana kita boleh membantu pihak bomba bantulah. Kalau tak leh nak jiru hai panas tak leh masuk dekat ambo bomba tak apalah dia pakai baju lain sikit dah. Ada baju yang khoh untuk dia. Kebakaran ni tetapi kalau kita tak leh nak tolong deh. Tak boleh erik-erik raya pun tak erik. Hoh-hoh dia pun tak erik nak erik. Kita janganlah menambah kebakaran ataupun membuat suasananya ataupun dalam keadaan yang payuh. Payuh ni. Bomba kelip terbakar bolok. Bomba kelip terbakar bolok. Jadi itulah kita harapnya dekat. Kita sama-sama membantu dalam usaha untuk memadai kebakaran ataupun tidak berlaku kebakaran. Hak nak terjadi ni buat mana ni. Dia ada bukan kerana orang, bukan sebab kerana orang, tetapi tiba-tiba terbakar. Ada. Puyuh panah ni boleh berlaku benda tu. Baik. Kita dengar soal lagu lagi sebelum kita dengar perkembangan semasa dan rengkah 3 petang.

0: Neng, nak pergi mana nampak lorak tu?
1: Nak pergi Gua Musa lah, Long. Kedak emas seri semata. Buka cawangi ke neblah dan leji oremo. Gua Musa. Ajok belakang lah orang kapur pergi. 9 dan 10 Mei ni.
2: Masa ni lah, molek. Kita pergi beli mah.
1: Lagi pun, harga emas tengah murah lah ni.
0: Promosi besar-besaran ni. Mesti kedak emas seri semata buat harga cepat lah. Molek kalau kita nak buat sepenuh emas.
1: Kita pun nak pergi beli juga lah ni. Cik Den, wak.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Cik Uji eh, macam hari kan sementara ni royak benda ni. Royak mu ke, anu gimana lah, juga bawa supi tu Cik Uji. Aloh mu ni rana, aku nak beli laju molenya Cik Uji.

Aku ni gila mana pergi beli itu uji. Bila aku terlalu royak lagi dengan mana ni. Mujurlah juga ada muaya. Orang lain tak ada harga nak jauhi. Habis tanya jualan rumah ni habis tanya. Dia buat 3 kali sebulan di setiap dun.

0: Lagu daripada nyanyi Adik Wani, lagu dia Buah di Hujung Dahan.
1: Buah di Hujung Dahan ni kak. Ni, kira nak mengelah lah tu, nak ngesuk musim buah. Tapi, ambo duk perhati lah buah-buah pau, buah buah kini, buah macam tu jadi molek tu. Ni, tidak hujung dahan lah. Nampak lebat molek. Alhamdulillah. Jadi, demo-demo hop nanai juga boleh makan lah. Boleh rasa. Baik. Amo dia ada di kalangan kita lah, kita sama-sama berdoa dan juga berharap tetamu-tetamu Allah Duyuful Rahman ya dalam perjalanan ke tanah suci maupun telah pun ada di tanah suci, kita harap dalam keadaan sehat segar, sehat wal afiat, diberi keafiatan dan juga diberi keselamatan, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menunaikan rukun haji, rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan rukun-rukun haji lah. Nah, kita berdoa mudah-mudahan boleh buat haji tahun ni dengan keadaan yang baik dan sempurna, buat klik dengan haji yang mabrul. Begitulah. Selagi ada kok, kita juga berdoa di kalangan kita yang nawaitu dia, niat dia comel untuk menyampaikan bantuan kepada Gaza, penduduk-penduduk Gaza. Dan terbaru ni ada ekor Kementerian Luar memantau rapi keadaan dan juga aktif mengumpul maklumat berkenaan dengan keadaan dan juga keselamatan semua rakyat Malaysia yang berada di atas kapal Flotilla Sumut Global ataupun GSF. Susulan tindakan tentera Israel meminta kapal ni lah di perairan antarabangsa pada 29 April. Jadi kementerian dalam kenyataan kemarin di ayat marinya memaklumkan bahawa laporan awal menunjukkan terdapat 36 petugas Malaysia yang mewakili pelbagai pertubuhan bukan kerajaan NGO berada di atas kapal Flotilla. Berkenaan ni lah. Jadi memandangkan negara kita ni adik kok tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel, kementerian telah mengarahkan misi diplomatik Malaysia di wilayah sekitarnya untuk segera menghubungi rakan sejawat kerajaan masing-masing serta agensi antarabangsa berkaitan. Jadi negara kita menegaskan bahawa GSF adalah inisiatif kemanusiaan aman yang bertujuannya menghantar hantar bekalan perubatan penting dan juga makanan untuk membantu menstabilkan sistem penjagaan kesihatan yang musnah berserta dengan bui bantuan kepada penduduk yang menghadapi genosid dan juga kebuluran yang berlaku di Gaza lah. Dan negara kita juga mengulangi komitmen tidak berbelah bagi terhadap perjuangan rakyat Palestin. Sebelum ni dilaporkan bahawa 10 aktivis kemanusiaan Malaysia adalah antara 186 aktivis yang menaiki 22 kapal di bawah misi GSF 2.0 yang telah dipitah dan dinaiki oleh tentera Israel ketika dalam pelayaran ke Gaza. Jadi mengikut Pusat Arahan Sumut Nusantara SNCC, setakat ini seramai 175 aktivis termasuk 10 rakyat kita diculik dan telah dibawa ke Israel. Jadilah begitulah perkembangan yang boleh kita kongsi dan kita doa lah. Mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah Ta'ala dan juga diselamatkan kepada insan-insan yang berhati mulia dan nawaitu comel untuk membantu rakyat Palestin dan juga dengan, walaupun kita tak sapa kita nu dengan sama dengan puak-puak demo ni ataupun di kalangan demo-demo yang menghantar bantuan ni, kita sama-sama ada ekor menghantar doa, kirim doa supaya keselamatan dan juga keamanan Palestin tu akan ada akan boleh dinikmati oleh rakyat Palestin lah dalam menuntut keamanan bertahun-tahun lamanya negaranya merdeka.

0: Itu dia lagu daripada Raden Mas Suji dan juga Ajay Geting berkenaan dengan apa ni kesengsaraan rakyat Palestin ya, yang ditindas dan juga diseksa. Baik, kita doa semoga mudah-mudahan ya, ada berakhirnya dengan keamanan, kebahagiaan pula rakyat Palestin. Baik, terima kasih kepada Kak Iyah Habib Awal Udin, Udin Leka. Leka, dia kata Ejah Hanustan. Ada lepas ni. Sat pergi ke mana-mana lah. Kelantan FM ada semua. Lepas pada ni kita dengar lagu Hanustan pula. Ada dah. Tapi lagu agak lama sikit lah. Tak apa. Sekurang-kurangnya kita ada baru, ada lama. Barulah kemah ni ekor ni. Baik. Apa ni? Abel Loh. Assalamualaikum Abel Loh Ismail Kapu Jabai Pak Binjar. Selamat petang semua. Terima kasih Abel Loh. Abillah agak sihat lah tu deh. Gimari Abillah. Baik. Zainu Junuh. Hanisa Stapa. Stapa. Nasib baik tak stepek. Stapa. Zainu Junuh. Hanisa Stapa. Assalamualaikum kepada semua Kelantan FM. Ada sokmo dia kata. Baik, Duri-Duria bersama dengan kita lagi tu. Terima kasihlah Mano Setia tu. Nuraifah Angoh, dia kata ambil undur diri dulu sebab dia kata pelakar lah ni. Di Weng. Tempat dia di Weng. Nara Tiwak ni. Weng. Selatan Thai. Jadi kita terima kasih jugalah. Kerana bersama-sama kita untuk start daripada awal siapa ke Loni lah. Terima kasih Nuraifah Angoh. Lagi yang bersama dengan kita masih ada lagi tu siapa lagi Muhammad Jebak Port Klang hadir. Terima kasih orang di Lembah Klang. Terima kasih menonton dan juga mendengar Kelantan FM pada petang ni bersama dengan Bedik petang ni. Mak Zek pun ada. Mak Zek Cik Uji Mi Celuk Pohon Pau hadir. Oh, tu dia. Ni. baik. Abang tak sapa lagi ni. Tak sapa lagi. Baik, Muhammad Sargawi Cik Said. Assalamualaikum Abang. Selamat petang dari Ambo, orang Gunung Stong. Tu dia. Orang Gunung Stong ni ni. Baik. Abdullah Fatah dan juga Nikmah Drama bersama dengan kita. Salma Hamad pun ada tu, baru masuk tu. Baik. Salam Bedik. Selamat petang. Terima kasih Salma Hamad. Baik, itulah antara di kalangan kita yang bersama-sama pada petang ni. Dan juga kepada pendengar-pendengar kita, tak kira dah luar sekalipun, kita harap dia kok berkesempatan, berpeluang untuk dengar ruangnya ataupun segmen Apa Khabar Orang Kelantan Akok. Kelantan FM ada sokmo. Nak ajak bui kepada adik akak pada hari ini, hari Sabtu adik akak tak ada sila budaya stesen berkembang. Tetapi minggu depan, hari Sabtu depan ni lah, kita akan bersama dengan saya ambo di Terengganu FM. Wanda gamuk orang kita. saya rodong kita di Terengganu. Dan insyaAllah kita akan berkongsi lah beberapa bahan lah. Terengganu dia wihok dia, kita wihok kita. Jadi sama-sama kita berkongsi dengar pada hari Sabtu depan untuk silam budaya stesen berkembang. Stesen berkembang ialah
1: Dekho, jis tarah Lakhnau ke do nawabon ki gaadi pehle aap karte nikal gayi thi, us tarah hamari pehle tum mein ye masti bhare rut na chali jaye.
2: Acha, main kehti hoon

Begitulah daripada putra Amirul dia kok anak kak nak cucu teri. Tak kira lah cucu teri ke mana sekalipun dia kok ada temu jodoh kita lah. Kita harap berbahagia lah sebagai sepasang suami isteri laki bini. Lepas tu hidup dalam keadaan sepakat membawa berkat dalam rumah tangga kita. Begitulah. Kita doa supaya berpanjangnya. Ada hari ni melangsungkan pernikah kahwin, selamat pengantin baru. Kita harapnya dia kok tidak bergogeklah rumah tangga kita biar siapa bila-bila sekalipun sehingga ke hari hayat. Begitu deh. Bukan kita berdoa sehingga ke anak cucu je. Kita berdoa sehingga ke hari akhir hayat. Dan mudah-mudahan rumah tangga ni hidup dalam kehidupan rumah tangga, hidup dalam suasana bahagia semua ni kok ni. Kalau dia tak mustahil lah. Lagu P. Ramlee ke dia kata lagikan lidah tergigit. Tu dia. Kengkoh-kengkoh. Kalau kengkoh butuh getah. Tergigit ini ke pulak suami isteri rumah tangga lah, dari rumah tangga. Ya ada. Tapi kita pandai lah. Pandai menguruskan suasana ataupun selesai dengan cara molek. Tidak berpanjangnya, tidak bawa kepada sesuatu yang kesal. Terutama ada anak-anak lah. Nih, anak-anak dia nak dengar ataupun dia nak bersama dengan mak ayah dia dalam keadaan bahagia semua. Kalau duduk main pinggir pun bunyi. Dia pun hari-hari duduk maku adik-adik. Kelokan-kelokan. Meh-meh nak wotoh rumah. Jadi anak pun nak mengaji pun tak berapa. Tak berapa sendik molek lah. Tak berapa dalam keadaan yang kucuh tu payuh. Payuh nak mengaji. Lepas tu kat suruh anak. Abang jangan lupa tu beresa ni SPN ni tahun ni tu buat semua air belakang. Duduk malam tu gogeng. Bila lah lagu tu nak belajar deh. Last kali anak pergi masjid, belajar di masjid. Ambil ketenangan. Tidak sampai secara tu lah kita agaknya dah. Anak-anak kita dari mengaji pun dalam keadaan linai tenang. Dan juga ada bantuan daripada mak ayah. Kita tak boleh nak mengajar sepuluh cikgu di sekolah. Habis dia tak reti. Moga kita pun habis tingkat tiga kerja buat selalu. Tak apa. Kurang-kurangnya kita ajar cara keadaan ataupun tahap kita lah. Tak mana. Kira molek tu. Terus gitu deh. Kalau dia kata, ayuh nak buku sebutir tu. Pergi cari selalu. Cari untuk anak-anak ni. Mengulang kaji pelajaran. Begitulah. Kaedah-kaedahnya kita ni deh. Selaku mak ayuh. Kalau tak boleh. Supaya mak kata lah. Kalau tak boleh mengajar pun cikgu pun. Kita ada kaedah dia. Atas tuition kau berapa. Kelah-kelah tambah. Kalau cikgu kata sekolah ni. Dalam bulan. Bulan lima, bulan ni ni kita nak buat kelas tambah kan. Hatta anak-anak kita dia kok. Supaya. Yalah. Hok kandok kita dan juga anak kita tu tercapai. Kau kan no? Rasa ya lodoh.

Kalau setarik dulu gitu-gitu ada ekor, kalau anak-anak kita ni boleh dengar masuk U lah. Sekolah pula. Di Menara Gading lah. Pusat-pusat pengajian tinggi. Orang kata, suka hatinya. Siapa ada sembelih kambing, ada sembelih lembu. Panggil orang-orang sekitar kapur-kapur kita tu lah. Nak panggil ramah ke tak cukup. Lembu seekor. Jadi panggil hok kita kenal-kenal. Raih anak-anak kita yang berjaya. Payuh gitu. Payuh hari aku. Boleh sebutin A pun. Selek mata dah kita ni. Maksud suka sangat. Alah ni adik aku dengan kemajuan. Ada dengan internet. Perhubungan molek adik aku. Berhubung tu tidak payuh mana. Menanya khabar cikgu. Jadi kalau itu-itu adik aku kena ganti psika. Kena naik motor lah. Pergi rumah cikgu-cikgu. Untuk kelas tambahan lah. Alah ni tu. Kalau gapo tak faham tu. Kita boleh berhubung dengan cikgu. Ada wasak-wasak dengan cikgu sekolah. Alhamdulillah adik aku. Itulah perubahan-perubahan yang berlaku menyebabkan anak-anak kita ni cepat pandai dan juga boleh mencapai kehendak keinginan dia lah. Tu rajin lah, hok semalah tak suruh royak hok malah ni. Royak lagu mana pun tu lah cara dia. Tapi anak-anak kita agak berubah adik aku. Nak royak zamir gitu adik aku. Sekolah jauh. Ni. Kadang-kadang takut dalam lalai, takut dalam apa hutan. Jalan tak berapa molek dengan batu, dengan seluk merah. Ada ada kot sapa sekolah tu, tumit tinggi kita. Kalau ambo sekolah di Bukit Peruh tu lah. Bukit Peruh Pasir Mah tu lah. Daripada Batu Karang nak pergi ke sekolah Bukit Peruh tu berjalan kaki ada kot. Dulu jalan tak tahu. Jalan tanah merah ni, seluk merah tu. Cikgu pun musing adik aku, musing tayar. Kalau nak sapa 7:30 tak sapa, pukul 7:30 tu tak sapa di sekolah. Duk main kais dalam selup lagi. Nak rayak bui, lah ni comel lah, jalan tu nyawa comel dah. Dah rapat sekolah comel. Tapi nak rayak sekolah jauh dengan kemudahan, dengan jalan raya ni, masalah tidak jalan raya lah, jalan biasa ni lah. Dengan batu, dengan seluk, gitulah. Keadaannya siapa ke sekolah. Ayah-ayah kita boleh cerita lah. Starik-starik dulu lagu mana. Zaman sekolah dulu. Lata-lata ni tak ada ada kok. Pakar Abel Didel tu. Kadang-kadang dia lata sekolah ni ataupun dia tak ada semi-semi ni. Lata semi ni tak ada. Tanuh lagi. Demo boleh baca lah umur Abel Didel berapa tu. Kadang-kadang ada kok bila cikgu tak ada kata yang rehat ke. Semuk tubik kot dalam lubang tu lah. Semuk tubik kot dalam lubang. Kita kait dengan kemucu. Lepas tu boleh seko. Tunggu seko lagi tubik. Apa lagu dua tu. Bodoh masa tu kan. Semuk hitam tu. Apa lagu. Bila-bila tunggu cikgu masuk kelas. Nak ayak bui. Lalu ni alhamdulillah adik aku sekolah comel. Itulah kemudahan keselesaan untuk anak-anak kita. Begitulah nak ayak bui dengan internet, dengan perhubungannya mudah kita ni. Kita harap gunakanlah keperluan ni sebaik-baiknya adik aku masa sekolah ni lah. Untuk mencapai cita-cita kita. Itulah kaedahnya. Baik, terima kasih kepada demo-demo yang bersama-sama dengan kita. Nawi Chunula pun masuk hari itu. Terima kasih bersama-sama untuk apa ni, untuk bersama dalam apa khabar orang Kelantan akok. Petang ni bersama dengan Abedik. Lepas tu ambo cubalah, cuba terah untuk bersama dengan saya ambo di Tanah Suci Mekah, laporan khas Lambayan Kaabah tani bersama dengan pelapor dia Amirul Hafiz Rosli. Kalau boleh insya-Allah kita boleh dengar perkembangnya terus dari Tanah Suci Mekah berkenaan dengan tetamu-tetamu Allah yang ada situ, dan mungkin ada nasihat ataupun panduan kepada demo-demo yang akan ke Tanah Suci untuk menunaikan ataupun mengerjakan ibadah haji di Mekah. Baik, kita dengar lagu.

Adik Wani dengan hati kaca. Kucang-kucang teo lah. Tiap-tiap ni, kopi o, kopi gapo, kena gori pisai ko, ataupun gori, apa ni, gori tape ubi ko. Sedap kat lah weh. Kena-kena pulak duk tepi baru, bawa-bawa, apa ni, bawa pokok-pokok orang dia lah. Oh, sedap duk ala kapur ni. Oh, suasana tu lain dek ko. Jadi kita ni hok besok asal kapung duduk bandar lain lah. Berasa kelain ni sangat-sangat lah. Hok demo duduk kapung, beli rumah terih bandar pula. Demo akan tahulah lagu mana keadaannya. Dia kapung dengan kita duduk bandar ni terutama hok rumah-rumah terih ni lah. Banyak benda kita kena jaga dek aku. Moga dindi rumah kita, dindi rumah orang. Tak boleh nak maku ketung-ketung di kursi kita. Kalau pagar kita, pagar orang. Belah halik sana, jirai kita. Kena jaga belakang. Kapung tak apa, kadang-kadang dua ekar, seekar, seorang dia kok. Rumah pun tak ada pagar kok kapung-kapung ni. Kita tengok deh. Tu nak ayak bui. Kehidupan yang berbeza. Dan kita hidup bermasyarakat. Lain tu deh. Suasana so lagi. Suasana habis di oyak mula-mula tu lain. Suasana kita dengan orang ramah lain. Begitulah. Baik. Ambo dah cuba dah terah dah hubungi pelapu kita Amirul Hafiz Rosli. Setakat ni tak berjaya lagi lah. InsyaAllah kita akan cuba-cuba lagi lah. InsyaAllah. Kalau boleh. Pasal dia pun buat laporan untuk TV ada. Kok takut punya tembur dengan hak kita menelepon dekat. Tak berapa boleh lah. Nak layak kita. Jadi insyaAllah dia kau mahu akan cuba lagi untuk bersama dengan saudara Amirul Hafiz Rosli. Terima kasih kepada siapa tadi? Azhar Abdul Rahman. Ampang Selangor ada lagi ni. Siapa habis siaran? Oh, setia sungguh ni. Bukan setakat telan dengan roba dengan pepe telan ni. Gurau ya Azhar, gurau ya tu. Tak kena nak telan dengan roba, tak kena makan roba dengan pen. Studio bersama dengan Kelantan FM. Terima kasih banyak kerana bersama-sama dengan kita. Walaupun jauh, Kelantan FM tidak dilupai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ni abeloh kita ni, abeloh ni. Dia kata nak pergi jalan ke Cameron Highland. Gibah nasib baik. Oh, yang ngabah. Ingat kau jalan kaki ya. Cameron Highlands. Oh. Jadi selamat menikmati suasana. Tahu sejuk kalau ni. Dengar seri dua baru ni lah. Ada orang cerita. Malas sejuknya siar tu 20 lebih ke 20 berapa ya? 23 ke 25. Darjah Celsius. Malas tu dia pergi ke 19. Dengar orang cerita di Cameron lah. Cameron Highland. Baik. Arisa Amir bersama dengan kita. Muhammad Zaidi, Muhammad Yusof. Abdi kita sore Kapten ni Sungai Buloh hadir. Terima kasih, terima kasih. Abdi sore hari Sabtu, abdi sore. Ayak bui. Dan bulan ni abdi sore juga hari Komi, hari Komi. Berdua dengan madam dia pada hari Senar. Dalam apa khabar orang Kelantan? Jelas tu deh. Jelas tu. Harap tidak menanya lagi lah. baik. Kak Ayah. Biawe Kelantan FM ada semua. Kak Ayah pun ada semua. Terima kasih Kak Ayah. Kak Ayah habis awal dia. Setia juga ni orang setia bersama dengan Kelantan FM. Ramahlah peminat-peminat kita setia dengan Kelantan FM. Jadi insyaAllah kesetiaan anda tidak menghampakan. Bulan ni kita dengar lah. Bulan Jun ni kita dengar lagu mana peminat-peminat kita bersama dengan Kelantan FM. Habis dia tak siwayak panjang. Yalah, moga dalam perancangnya lagi deh. Bulan Jun. Bulan ni. Tengah tahun lah. Bulan ini ada bersama dengan peminat kita, pendengar-pendengar Kelantan FM. Jadi nak tahu gapo tu, kita dalam perancangnya, jadi kita tak boleh nak royak secara perinci lagi lah. Lagu mana kaedah kita nak bersama dengan pendengar kita. Tunggu bulan ini.

Terima kasih kepada Siti Nur Nikmah Drama apa ni bersama-sama dengan kita. Emoji teriak dia wui tu ni. Betul dia lah sungguh. Tangisan itu suatu penyesalan kita harapnya. Bukan kau suka dok. Nih, suka-suka juga tengok keadaan lah. Tengok keadaan suasana dia. Nak ko apa dalam sesuatu ya orang kata menyedihkan kita suka juga tak kena tu tak kena lagu ni kita berasa sebab itulah orang kata bila ada seseorang yang ada di samping kita ni orang yang paling kita sayang dia ko jaga molek sebelum dia pergi kita jaga molek kita bui kasih sayang sepenuhnya degi baru nak sesah Allah sesahnya aku dulu tak jaga dia molek tak ada guna dah. Teriak pun tak ada guna dah. Neh? Kita selagi ada bersama dengan kita, jaga molek mak ayah kita. Baik, sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu sembahyang fardu asar ini bagi zon satunya pada pukul 4.27. Zon 2 pada pukul 4.30. Manakala besuk dan setiu Terengganu maksudnya bang asar ini pada pukul 4.26. 4.26 minit itulah sebagai panduan kita bersama. Allah.

Adik aku amboi yang dihormati muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sementara lagi pukul 4.27 minit petang.

Abang Kesia Azam menandakan masuknya waktu sembahyang fardu asar bagi zon 1 negeri Kelantan. Manakala bagi zon 2 hari ini pada pukul 4:30 petang.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janji.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pendengar Nidaul Islam yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan tenang, dalam keadaan sihat semuanya insya-Allah. Kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk istiqamah dalam iman. Satu tajuk yang sangat besar. Istiqamah ni satu amalan yang sangat susah dalam banyak-banyak amalan yang kita nak buat tuan-tuan. Satu amalan istiqamah ini yang susah, iaitu istiqamah dalam ketaatan. Nak jadi baik sentiasa susah. Sebab itu iman kita ni, iman bagi orang awam, dia yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Pagi bertambah, malam kurang balik, esok kurang lagi, lusa tambah balik sikit. Iman para anbiya, para nabi-nabi ni wazid yazidun wala yanqus, bertambah dan takkan berkurang. Hari ni bertambah, besok lagi tambah, lusa dan seterusnya. Itu iman para anbiya. Iman orang awam bertambah berkurang, sat okey sat tak. Itulah kita. Dalam kita melakukan istiqamah, perintah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh kita istiqamah dalam ketaatan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Surah Al-Qasas ayat 112. Allah Ta'ala kata fastaqim, maka istiqamahlah, kama umir, seperti yang disuruh. Hendaklah engkau wahai Muhammad istiqamah, tetap teguh seperti apa yang diperintahkan. Wa man taba ma'ak, sesiapa yang bersama dengan kau, itu di kalangan sahabat. Wala tatghaw, jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi sallam istiqamah dan para sahabat istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam beriman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita juga istiqamah, berkekalan di atas iman, berkekalan di atas ketaatan. Cuma tuan-tuan para pendengar Nidaul Islam, dalam kita melakukan istiqamah dalam ketaatan ni, ujian dia besar juga. Ujian dia bukan kecil, besar. Kita nak jadi baik sentiasa bukan senang, bukan satu benda yang mudah, bukan boleh sebut di mulut. Dia memerlukan usaha, memerlukan sabar, memerlukan keikhlasan, memerlukan kesungguhan, memerlukan satu keazaman, satu tekad. Dia mesti kena tekad, dia kena azam betul-betul dengan Allah, mujahadah betul dengan Allah, mohon doa, ya Allah berikan aku ni istiqamah, ya Allah kekuatan untuk aku taat kepada engkau, ya Allah berikan kepada aku ni istiqamah dalam kesabaran, aku boleh sabar di atas setiap ujian yang kau berikan kepada aku, ya Allah aku boleh sabar, ya Allah berikan kesabaran tu, istiqamah dalam sabar, jangan kau melencongkan sabarku, tetapkan kesabaranku ni dalam aku sabar menempuh segala apa yang dilarang olehmu, ya Allah. Kita minta benda-benda yang macam tu. Kita istiqamah dalam ketaatan. Jadi insya-Allah para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita amalkan, sama-sama kita minta doa kepada Allah, berikan kesabaran, berikan kekuatan. Sebab itu kata Imam Ibnu Jauzi, katanya "Lau tazawwaja as-sabru ma'al yaqin wulida bainahuma a'immatul muslimin." Kalau kamu satukan di antara yakin, sabar dan juga yakin dalam diri kamu, kamu dapat melahirkan sifat pada diri kamu itu satu watak pemimpin, a'immatul muslimin, pemimpin umat. Kamu boleh memimpin diri kamu dan memimpin umat. Yang penting kena yakin dan juga sabar dengan

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersahadana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak ada dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup pai air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.

Baiklah, kita loan ini 8 minit lagi ke pukul 5 petang dek kok. Berartinya 4.52. begitu. Baik, di kalangan kita yang bersama-sama untuk maklumilah. Yang mana pejabat beliau dan sukan. Pejabat beliau dan sukan daerah Kota Baru. Dengan kerjasama Majlis Belia Daerah Kota Baru MBD akan melaksanakan sambutan program Semarak Hari Belia Negara HBN Peringkat Daerah Kota Baru untuk tahun 2026. Jadi program ini merupakan antara inisiatif strategik dalam usaha memperkasa pembangunan belia di peringkat akar umbi di samping menyokong agenda pembangunan negara melalui penglibatan aktif golongan orang muda dalam aktiviti kelompok berimpak tinggi. Jadi pelaksanaan program ni juga dia katalah dilihat sebagai platform penting dalam membentuk jati diri kepimpinan serta semangat kesukarelawan dalam kalangan belia selaras dengan aspirasi di kerajaan ke arah melahirkan generasi belia yang berdaya saing dan progresif serta berdaya tahan. Itulah dia buat bila tu ada ekor pada 8 hingga 9 Mei 2020 ni, Jumaat dan Sabtu. Start mulanya 7 pagi hingga 11 malam, bertempat di SMK Pangkal Kalong, Kota Baru, Kelantan. Jadi itulah untuk maklumat adik-adik yang terlibat ataupun di kalangan kita yang nak bersama-sama, boleh menghubungi Urus Cio lah ke mana-mana pun untuk menyertai program untuk membina jati diri orang-orang muda ni lah. Merupakan harapan negara kita. Harapan bangsa, agama dan negara kita lah. Orang-orang muda ni deh. Baik. Dan petang ni juga ada ekor pukul 5 berita. Lepas pada berita 5.30 petang tu. Ada ekor ada biasa skala-skalanya diary Baskin. Tetapi digantikan dengan ada patung. Tak salah hamba patung. Patung 5.30. Iaitu pantung Rima 80. Lapan puluh ni tidak lain dan tidak bukan tahun ni sambutan oleh tahun RTM ke 80. Rasa begitulah. Pantun Rima 80. Kau boleh dengar lah 5.30 petang ni untuk sama-sama kita ikutilah 5.30 petang. Baik, kita dengar lagu dulu. So, sebagai hiburan kita bersama dalam apa khabar orang Kelantan. Sak galik set kita. Kelantan FM ada semua.

2 Mei 2014, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2, KLIA 2, mula beroperasi. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2, KLIA 2, secara rasmi memulakan operasinya bagi menggantikan Terminal Penerbangan Tambang Murah, LCCT. Sebanyak 4 syarikat penerbangan turut memulakan operasinya, iaitu Malindo Air, Cebu Pacific Airways, Lion Air dan Tiger Air. KLIA 2 yang berjarak 1.5 km dari terminal utama KLIA dilengkapi dengan kemudahan bertaraf dunia. Antara kemudahan yang disediakan adalah 163 kedai, jambatan udara, hotel transit dengan kapasiti 80 bilik dan landasan ketiga yang pertama seumpamanya di rantau ini. Ia turut dilengkapi dengan hub pengangkutan untuk bas, teksi dan Express Rail Link, ERL.

0: Neng, nak pergi mana nampak lorak tu?
1: Nak pergi gua musel lah, long. Kedak emas seri semata. Buka cawangi ke neblah. Dah leji oremo. Gua musel. Ajok belakang lah orang kapur gi. 9 dah 10 Mei ni.
2: Masa ni lah molek. Kita pergi beli mah.
1: Lagi pun, harga emas tengah murah lah ni.
0: Promosi besar-besaran ni. Mesti kedak emas seri semata buat agak copal lo. Molek kalau kita nak buat sepenuh emas.
1: Kita pun nak pergi beli juga lah ni. Ceden waktu ni.
3: Punya harga murah.
4: Okey, baik. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama di segmen Akok Kita Petang ni. Kita mari semula untuk kita bersama-sama dengan anda. Masih lagi dalam rancangan Biz On Air kita. Satu rancangan yang kita wujudkan untuk kita membantu para pengusaha kecil sederhana kita ataupun PKS untuk membina kejayaan dia. Bermula daripada kecil sehinggalah dia memperkenalkan produk-produk dia dan sebagainya. Jadi, kita masih lagi nak kecek mengenai dengan cendawan yang menghasilkan produk hilir. Jadi sebagaimana kita semua sedia maklum, daripada cendawan ni dia boleh menghasilkan macam-macam produk hilir. Antaranya boleh buat burger, boleh buat sosis, boleh buat kepuk, dia macam-macam lagi lah. Sebagaimana yang telah pun diperjelaskan oleh Puan Azniza kita dari episod-episod yang lepas lah. Jadinya kita nak tahu juga dengan

0: rumah ataupun wanita bekerja. Sebab kita dalam bentuk frozen, benda tu boleh simpan dalam peti rumah kita, kita boleh masak bila-bila masa.
1: Selain daripada mempromosikan kepada persatuan dan sebagainya, ada kaedah yang puan gunakan dengan cara menyertai mana-mana program secara langsung sama ada di Jualan Rahmah dan sebagainya?
0: Untuk Jualan Rahmah belum lagi, tapi kita pernahlah masuk buku-buku yang anjuran mana-mana agensi. Kita akan cuba masuklah, kita bawa produk-produk kita dan perkenalkan kepada orang awam.
1: Lagu mana sambutan dia?
0: Memang sambutan menggalakkan sangatlah. Dia orang belum pernah rasa lagi produk daripada cendawan. Dan bila dia rasa tu, dia boleh terima. InsyaAllah kita akan cuba kembangkan lebih lagi lah.
1: Okey, jadi dia bukan kata bawa yang frozen saja lagi sana. Tester ke apa semua-semua ada?
0: Ya, ya, kita bawa tester. Sebab kadang dia orang nak rasa macam mana rasa cendawan ni.
1: Bila kita tengok, ada kepuk. Tapi bila makan tu, dia tak ada tulis-tulis ikan ke apa semua, tak ada. Sebab dia berasaskan kepada cendawan.
0: Ya, betul.
1: Mungkin ini boleh dijadikan sebagai salah satu daripada produk PKS kita untuk kita nak membina bisnes ataupun peniagaan lah dalam negara kita ni dah. Sebab daripada produk hiliran ni jugalah, mungkin bukan kata kita sini je, kita boleh memperkenalkan ataupun bawa produk kita ni ke luar negara dan sebagainya. Dari segi jualan dia lagu mana? Adakah dijual secara borong, secara pukal dan sebagainya, ataupun dia ada juga harga jual secara runcit?
0: Buat masa ni kita jual secara runcit lah. Borong tu untuk pengedar ahli koperasi lah, dia ambil secara borong. Borong pun tak banyak lah, kuantiti yang untuk jualan dia sendiri je.
1: Okey, jadi dalam sebulan tu berapa banyak jumlah pengeluaran yang dikeluarkan untuk memenuhi kehendak dan juga permintaan daripada para pelanggan?
0: Buat masa ni sebab kita sekarang ni banyak produk kita guna manual. Lebih kurang dalam 500 hingga 800 produk production lah.
1: Untuk sebulan?
0: Untuk sebulan.
1: Okey, baik. Terima kasih kepada Puan Azmiza yang sudi bersama-sama dengan kita hari ini. Mari kecek mengenai dengan cendawan yang dihasilkan dan juga menghasilkan produk hiliran. Banyak lagi kita nak tanya ni. Ini baru hari yang keberapa ni dah. Jadi apa-apa pun teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kita. Pastinya di Klate FM. Penuhi cita rasa anda.

0: Nah, mereka berpantun lagi. Mengatur baik dan rima, mengangkat adat dan budaya dengan bersahaja dan penuh gurau senda.
1: Ikan gelama, dia masak kari.
2: Tak masak lain lah.
0: Bersama penyampai-penyampai anda, Cempaka dari Selangor FM.
1: DJ Cempaka, nama diberi. Yeah.
0: Atika dari Perlis FM.
3: Nyanyi bunga putih mempelam harum manis mari.
4: Panjang je bunga.
0: Farah, Sabah BFM.
5: Mara, Sabah BFM.
0: Min, YFM Iban.
6: Min Meliza, nama saya.
0: Nat, dari Negeri FM.
7: Perkenalkan saya DJ Nat.
0: Dan Ain, Melaka FM.
8: Pergi pasta, membeli nangka. Saya Ain dari Melaka.
0: Dihoskan oleh Anisma Azwati, Radio Klasik dan Nas dari Pahang FM.
9: Mereka di syurga.
2: Yeah, gitu.
10: Semua ada bidadari kan.
2: Woo, seram dek.
0: Dengarkan Rima 80 bahagian kedua 2 Mei 2026 di semua stesen radio RTM.
11: Itu rancangnya untuk 5.5 petang ni lah. Jadi, kalau ikut pada masanya, sekadar ni lah. Abdi bersama dengan dia kok. Sampai masa, sampai ketika, kita berjumpa semula pulak. Hanya di Kelantan FM. Set kita sat galik, Kelantan FM ada semua. Selekta ni hingga 9 malam bersama dengan Abel Roslam Jesu. Lepas tu 9 malam, sapa-rapak. Akhirnya, ataupun ngelah, ngesuk siaran Kelantan FM hari ni. Bersama dengan DJ Kick. Cukup cerita kita orang Kelantan. Sekadar ni ada salah silap, harap kemaaf. InsyaAllah kita berjumpa semula. Assalamualaikum.

0: Dari Perak FM, kami bawakan berbalas pantun bertemakan negeri-negeri Malaysia.
1: Selamat datang ke acara kita pada hari ini.
0: Baik, Nasrik. Sebelum kita perkenalkan pemantun-pemantun hebat kita, sebenarnya kita ada sesi yang cukup istimewa ini. Nasrik dia berdebar sikit lah.
2: Tak, saya tak berdebar. Saya lebih kepada berfikir panjang.
0: Kenapa?
2: Yalah, semua bunga. Kumbang. Saya tengah fikir, saya ni kat mana sebenarnya ni? Adakah di syurga?
0: Okay, kita. Semua ada bidadari kan?
2: Wow, seram dek.
0: Saya perkenalkan dulu diri saya. Betul. Berkonti pagi semangat membara, tugas hakiki penerbit rancangan Anisma Azwati, nama di udara Radio Klasik menggamit
3: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Ya, itu dia Radio Klasik. Pukul berapa berkonti?
0: 6.10.
2: Itu memang itu je lah ya.
0: Itu
2: dua je lah buat beyond dia. Baik, kalau itu pengacara pertama, orang kata hostnya, dan kita ada co-pilot lah. Wah, co-pilot orang putih hari ni. Mentang-mentang tema bebas. Ya, tak apa, kita mulakan dengan pantun kita. Bangun pagi makan nenas. Makanan itu dibuat oleh nyonya. Nama panggilan DJ Nas. Dari Pang FM datangnya.
0: Oh, paling weh.
2: Nampak? Macam tak kena kan? Jangan termenung sangat. Kalau orang termenung. Kita tunggu dia. Itu dari segi pengecara lah. Nama-namanya.
0: Saya ada pantu untuk Nasri. Ada sikit, dia tak payah jawab.
2: Okay,
0: nak pantun je. Sungguh tinggi Gunung Kinabalu, tinggi menjulang menyapu awan. Sungguh tuan katanya pemalu. Rupanya lucu, tak tertahan.
2: Nasib baik belakang ni. Saya takut tadi, rupanya sawan. Takut itu tadi. biasalah, malu
0: tu. Kejap lagi sawan tu.
2: Kita baik. Kita nak teruskan juga dengan ini macam dah pertandingan gitu. Senyap. Kita nak berkenalan lah dengan pemantun-pemantun kita ni. Tak molek katanya kalau kita aja berpantun. Jadi kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan pemantun yang pertama, yang tak jauh berada di sebelah saya. Dah gelap, dia tahu di sebelah saya. Dia tak tahu kiri ke kanan. Baiklah, kita nak berkenalan dulu pemantun yang di sebelah saya ni. Silakan.
0: Okey, terima kasih. Zu Taiping ada bunga.
2: Dah pergi ke?
0: Dah.
2: Patutlah tahu.
0: Zu Sarawak ada buaya. Bin Beliza nama saya. Dari YFM Iban Kucing asal saya.
2: Dari YFM Iban Kucing. Jauh. Datang pakai flight lah.
0: Naik belon.
2: So, baik. Seterusnya kita nak berkenalan juga dengan pemantun yang di sebelah. Saya.
4: Di sebelah.
2: Ya.
4: Okey, baik. Ikan gelama dimasak kari, juadah dihidang bersama ketupat. DJ Cempaka nama diberi. Selangor FM pilihan tepat.
2: Jangan-jangan orang makan kari dengan ketupat. Biasa ketupatnya rendang.
0: Tapi dekat utara memang ada makan dengan kari dengan ketupat.
2: Saya tak makan lagi. Jadi saya keluar dulu pun.
0: Jangan.
2: Itu dia.
0: Ada banyak masa lagi.
2: Cempaka namanya ya.
0: Cempaka saya.
2: Dari Selangor FM. Kenapa cempaka? Kenapa tak letak nama kekwa ke, anggrek ke, orkid ke?
4: Tak ada jawapan yang tu.
2: Ya, mungkin ada dalam patung ya.
0: Cempaka mungkin dekat sebelah tu melur
2: tak? Tak tahulah, tengah borak dengan sebelahnya. Kami ini tengah bercakap, sedari. Kita nak perkenalan lah terlebih dahulu dengan pemantun seterusnya, Bunga yang seterusnya, dipersilakan.
5: Baik, terima kasih. Bunga Revolusia, Bunga Matahari, Para Sabah VFF punya diri.
2: Lambatlah kau tu. Bunga Revolusia dan juga Bunga Matahari. Sebelum kita teruskan, pernah tengok Bunga Revolusia?
5: Tengok gambar.
2: Tak apa, nanti kita pergi Sabah V ya.
5: Boleh.
2: Baik, seterusnya pula kita nak berkenalan dengan pemantun kita yang seterusnya. Siapa? Ni di depan saya lah. Cotek, tak lalak gitu ya.
5: Mahal tu.
2: Manis, yes. Orang kata pemanis tu. Dia bersilakan.
5: Terima kasih. Negeri FM suka putar lagu balad. Perkenalkan saya DJ Nat.
2: Oh, gitu saja.
4: Simple.
2: Saya punya lah pandai.
0: Dia nak cari ni pembayang dia. Jadi dia lagu ballad pun boleh.
4: Ha, nampak.
2: Saya ingat selepas ni saya pun nak buat pindik-pindik lah. Seterusnya pula kita nak perkenalan dengan bunga yang seterusnya.
6: Kalau tadi bunga refleksia, nyanyi bunga putih empelam harum manis.
2: Mari. Oh, panjang je bunga. Ini kalau pergi kedai ni mahu tujuh ekor ni nyebutnya. Okey.
6: Burung kenari terbang di angkasa. Menyanyi riang tanpa jemu. Saya Atika Nordin dari Perlis FM menyapa mesra. Pastinya serasi denganku.
2: Ada buah-buah tangan?
6: Tak sampai musim lagi. Harum manis buah putih.
2: Kita nak seterusnya pula. Bunga yang seterusnya lah.
6: Tak nampak lagi ni.
2: Pantun baru tak dapat lagi. Macam mana ni?
6: Tolong bantu saya, taklah. Saya cuba pergi pasar, membeli nangka. Saya Ain dari Melaka. Saya. Idea saya dah hilang.
2: Kita teruskan ya. Gelak-gelak juga. Fikirlah macam mana nak berpantun tu.
0: Uniknya lagi pantun kita hari ni. Semua pemantun perempuan.
2: Saya free ya, tak apa. Saya nak bertudung.
0: Songkut saya ada kan?
2: Alhamdulillah.
0: Bunga sekuntum di tengah laman. Usah dipetik bunga melati. Selamat berpantun puteri-puteri sekalian. Kasihan kumbang di panah duri.

0: Mulakan, dah boleh kita mulakan?
1: Boleh dah.
0: Saya tak risau yang lain, saya risau yang
1: belakang. Takut mimpi lagi,
0: Kita nak mulakan dengan, kita nak ke orang yang paling lama lah buat pantun.
1: Saya lah tu, terasa saya kat sini.
0: Dah. Baik, silakan.
1: Harum manis menguningi indah terpana, santai sembang di teratak nyonya. Negeri indah penuh pesona, tahukah puan di mana letaknya? Saya dah jual, tapi saya nak dari YFM yang jawabnya, yang beli pantun saya. Boleh ke?
2: Boleh.
0: Ada bawa dompet tu kalau gitu tak?
2: Ada.
0: Apa lagi?
2: Okey, terima kasih Melaka FM. Ini jawapannya. Harum manis jadi sebutan, pendang luas saujana mata, Perlis negeri kecil penuh pesona, walau kecil tetap bermakna.
0: Ya, bangga orang Perlis tu. Cakap Perlis sikit.
3: Perlis buat bagi bulih.
0: Ui, pekatnya.
3: Bulih tak tu.
2: Bulih sangat. Baik, kita terus saja ke pembantu dari YFM. Yang akan jual kepada pembantu Melaka FM.
4: Okey. Saya nak jual pantun saya kepada Melaka FM.
1: Wah, saya kena beli lah ni.
0: Jangan bergaduh.
4: Kalau tak beli, kena datang ke Sarawak.
1: Okey.
0: Bayarlah.
1: Okey, saya dah bersedia untuk menjawabnya, membeli.
4: Okey. Anak rusa berlari ke payah.
0: Kenapa lari pula?
4: Burung tempua hinggap di dahan.
0: Aha.
4: Negeri jelapang padi terkenal di Malaysia. Apakah namanya negeri kebanggaan?
1: Oh, wow.
0: Senangnya tekan-tekuk, tekan-teki.
1: Bila YFM ada sebut jelapang padi, nampaknya saya macam tahu ni. Jadi izinkan saya membelinya. Tak apa, biar saya jawab. Itu Kedah negeri jelapang padi. Luas terbentang, damai memandang. Warisan tani kekal di hati, negeri aman, penuh gemilang.
2: Baiklah, kita kepada pemantun yang seterusnya. Pemantun dari negeri FM bertemu dengan pemantun
5: Sabah V FM.
1: Sabah V. Kenapa ada V?
5: Variety.
0: Masyarakat mana nak menanya? Kenapa ada V? Kenapa nak menanya? Sudah duduk dua hari dia baru tanya.
2: Okay. Baik, dipersilakan pemantun seterusnya dari Sabah VFM yang akan bertemu dengan pemantun negeri FM.
0: Jangan bergaduh.
5: Baik, saya jual.
0: Pandangan tu macam marah. Jangan marah.
5: Baik, burung merbah terbang ke pulau, singgah sebentar di hujung tanjung. Pulau warisan penuh sejarah lampau. Apakah namanya negeri di Sanjung?
0: Sudah.
2: Baik, jangan risau. Kita beli.
0: Oh, belagaknya.
5: Kita datang dengan penuh ilmu di dada.
0: Tak penuh ya. Begitu je dia gelak. Jawab.
5: Okey, baik. Ha, kita beli. Jambatan megah menghubung daratan. Kota warisan menjadi pujaan. Pulau Pinang, negeri pelancongan. Penuh budaya zaman ke zaman. Nampak tak?
0: Pulau Pinang.
2: Pulau Pinang.
0: Oh, macam nak bergaduh betul tadi. Risau saya. Boleh jarakkan tak? Takut nanti kang. Baik. Tadi dah orang kata apa? Dari Sabah B ke negeri. Jadi kita nak dengarlah pula. Teka-teki tekuk tu daripada negeri.
5: Daripada negeri ke Sabah BFM. Sudi.
0: Jangan pandang gitu. Macam bergaduh ke?
5: Tombak pendek warisan Laksmana tersimpan rapi di balai diraja. Negeri berdaulat sejak dahulu kala. Apakah namanya, wahai Adinda?
0: Alah, senyum. Dapat panggil Adinda terus senyum.
2: Sila beli. Tadi macam nak
0: bergaduh. Itulah, patah pancing juga ni. Apa lagi tunggu?
5: Okey, baik. Saya beli. Okey. Sungai Perak, saksi sejarah. Kesultanan Agong terus bermakna.
0: Baik.
5: Perak Darul Rizwan, negeri tersohor megah. Warisan bangsa terus terpelihara.
0: Ya, betul. Pandai Sabah Via. Very a lot knowledge.
2: Masuk-masuk
0: bila kita dengar Sabah Via ni kan, kan
5: variasi itu.
2: V itu apa? Variasi.
5: Variety.
2: Variety.
0: Bukan Sabah viral, bukan ya? Bukan ya, V itu viral bukan ya? Jangan cari pasal. Baik, dah selesai dah dari negeri jual ke Sabah V. Sabah V pun dah beli. Banyak dah tu lagis nak balik tu.
2: Makin besar.
0: Betul, makin besar. 7 kilo jadi benarkan ya. Baik, seterusnya pula kita nak dengar dari pemantun inilah bunga tadi. Apa nama?
2: Cepaka.
0: Mungkin Cepaka nak jual ke Cepedak. Baik, silakan okay, Selangor FM.
5: Saya nak jual pantun ni kepada Pelis FM. Okey, untuk pembukaan dulu.
0: Tudung dah sabuk pantun tu.
5: Itulah dia. Okey. Anak mami mandi di kali. Pantun dijual, sudilah dia beli.
0: Ya, satu yang juga anak mami dah tumpuh.
5: Gendang dipalu di balai adat. Pendekar lama menjaga negeri. Negeri pesat, pusat masyarakat. Apakah namanya, wahai puteri?
0: Puteri apa lagi? Baleh lah.
3: Baleh lah. Dengar ya orang Selangor.
5: Bandar moden penuh cahaya. Rakyat bersatu pelbagai bangsa. Selangor, negeri baju jaya, menjadi nadi ekonomi negara.
0: Ya, betul?
5: Betul.
3: Tempat orang Selangor.
0: Selangor jawapan dia. Ini kalau tanya pengacara tak tahu.
3: Tak tahu.
0: Mungkin pengacara mungkin jawab klasik nama. Taulah. Kan. Baik. Selangor dah.
2: Giliran Perlis pula. Yeah. Jual pantun kepada
0: Selangor.
2: Selangor.
0: Bagi yang ganas sikit Perlis.
2: Mana boleh kalah.
3: Kita cuba ya.
0: Jangan cuba ni betul-betul.
3: Jual ya.
0: Baik.
5: Tepak sirih tersusun indah, adat dipelihara zaman berzaman. Negeri beradat pepatih nan megah. Apakah namanya, wahai budiman?
0: Siapa nama budiman?
3: Itulah.
2: Tak ada cepat. Jadi budiman pula.
0: Nak tukar nama. Baiklah, tak apalah budiman tu. Kita lupakan budiman tu.
5: Okey.
0: Cepat ke? Silakan.
5: Dengar ya, Pelis FM.
2: Ya.
5: Bumbung lentik, lambang pusaka. Adat Minangkabau terus terpelihara. Negeri Sembilan, negeri berdaulat mulia. Tradisi lama kekal terjaga.
0: Ya, jawapannya negeri Sembilan.
2: Negeri Sembilan.

0: Burung merpah terbang ke hulu. Singgah rehat di dahan sana. Pusingan pertama sudah berlalu. Pusingan kedua, kita teruskan bersama. Baik, kita nak teruskan dengan pusingan kedua. Kita nak mulakan dengan pemantun dari Melaka.
1: Okey, saya dah bersedia.
0: Melakukan negeri bersejarah.
1: Negeri pantun. Negeri pantun, negeri donang sayang.
0: Amat susahlah saya nak pergi Melaka nanti. Nak beli buah.
1: Masuk tol je pantun.
0: Masuk bayar tol.
1: Kena pantun dulu. Baru boleh masuk Melaka. Okey, saya nak jual pantun ini. Pantunnya berbunyi begini. Hikayat lama ditulis pujangga, mengisah rimba dan sungai nan kenang. Negeri terbesar tanah semenanjung kita, apakah namanya negeri gemilang? Saya nak suruh negeri yang jauh di bawah bayu. Saya nak jual kepada Sabah VFM. Boleh ke?
0: Nak jual-jual ke siapa? Baiklah, tak apalah. Hari ni hari anda, kita terima.
2: Okey, tak apalah. Saya belilah sudah. Saya belilah. Baik. Ini jawapannya. Gunung dan hutan jadi warisan. Sungai mengalir damai sentosa. Pahang negeri penuh keindahan. Hazanah alam kurniaan yang esa.
0: Negeri kalah tu. Semua kalau nak mari, bagi tahu kaya.
2: Okay.
0: Jangan bagi tahu jangan dah. Sekarang.
1: Tak ada.
0: Sekarang tengah kerja. Baik. Sabah V pun dah beli.
1: Dah beli.
0: Lagi pun dah lebih 7 kilo tu.
1: Kalau jual balik.
0: Jual lah balik Sabah V.
2: Baik. So, saya nak jual kepada Melaka.
1: Jual kat saya balik?
2: Ya, jual kat Melaka.
1: Okey, saya dah bersedia ni nak jawab.
2: Baik. Songket ditenun benang emas. Dipakai puteri di hari pertabalan. Negeri terkenal seni halus dan warisan. Apakah namanya? Mohon nyatakan.
0: Saya tahu ni. Baik, Melaka.
1: Okey, izinkan saya membelinya ya, Sabah VFM.
2: Baik.
1: Okey, masjid indah bersinar cahaya. Pantai bersih memikat hati. Terengganu negeri penuh budaya. Seni lama terus lestari.
0: Oh, Terengganu.
1: Terengganu kita.
0: Oh, saya ingatkan radio klasik tadi. Wah, kepuk getih punya. Tak apa. Dah selesai dah sebelah sana.
1: Ini kita kembali ke Selangor. Kita akan bersama-sama dengan Cempaka. Dan Cempaka akan menjualkan pantunnya kepada YFM.
0: Sebelah juga.
3: Sebelah, saya sebelah nak jual juga. Dengan orang sebelah kiri saya ni. YFM.
0: Mana orang tahu ya? Kiri ke kanan ni?
1: Sebab tu dia bagi tahu supaya orang dapat bayangkan.
0: Bagus pemantun ni. Teruskan Cempaka. Cempaka ke Cempedak?
3: Cempaka. Cempedak tu buah.
0: Baik, Cempaka.
3: Okey, dengarkan ya.
0: Jangan terpenung. Dah risau dah tu.
3: Wayang kulit dimainkan dalang. Diiringi paluan rebab dan gendang. Negeri budaya, seni gemilang. Apakah namanya, wahai teman?
1: Boleh.
0: Hebat tu YFM ni.
4: DK Barat, bergema suara. Wabulan, terbang tinggi. Kelantan, negeri seni pusaka. Warisan lama, kekal berseri.
0: Baik, YFM jawab betul. Kita nak seterusnya lah. YFM, tadi Cempaka dah jual.
4: Ni kita nak jual laksa Sarawak.
0: Laksa? Keluar dekat Kelantan tu. Baik, silakan.
4: Pahlawan lama menjaga gunung. Legenda tersimpan dalam cerita. Negeri ada, Kinabalu tinggi menjunjung. Apakah namanya, wahai sahabat bijaksana?
0: Senang. Belakang tu bijaksana tu. Macam nyindir. Cuba nyanyi, Cempaka. Sebelum jawab.
4: Dengan mata permintaan, sekali.
0: Permintaan pengurusi. Pengacara ni. Dia nak nyanyi. Cempaka.
3: Saya beli Pulau indah, laut membiru. Pelbagai suku hidup bersatu. Sabah negeri, Borneo itu. Pesona alam memikat kalbu.
0: Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu. Sambung. YFM.
4: Ini lagi cinta sama kamu.
0: Yeah. baik. Itu dia. Jadi kita nak ke seterusnya lah pula. Oh, baik.
2: Okey, kita jual dulu ya.
1: Ya.
2: Rumah panjang berdiri gagah. Warisan suku zaman dahulu. Negeri terbesar di Borneo megah. Apakah namanya, wahai temanku?
0: Nampak dia bagi baik dulu.
1: Ambil hati dulu, kita ambil hati dulu.
5: Sebab dia jual, ada hint rumah panjang tu. Saya dah dapat nampak dah dekat mana rumah panjang tu kan.
0: Rumah teres. Okay. Sebab sekarang rumah teres pun panjang.
5: Betul juga. Baik, saya beli ya. Budaya etnik pelbagai rupa. Sungai panjang menjadi nadi. Sarawak negeri penuh pesona. Warisan lama terus abadi.
0: Walaupun mencari-cari tadi, tu jawabnya.
5: Sebab rumah panjang di Sarawak tu lama tapi sekarang jam pengingat pula kan.
0: Tak apalah, nanti pi ya.
5: Nanti kita pi.
0: Tunggulah cuti dulu.
1: Ya. Kan silam budaya.
0: Ya, silam budaya pun takkanlah pergi ke rumah panjang.
5: Tak boleh pula.
0: Boleh ke?
5: Boleh.
0: Tak apalah, pergi dulu ya.
1: Nak pergi lagi.
0: Silakan, boleh.
5: Dan saya nak, kalau tadi kita dekat rumah panjang, kita nak bagi dekat negeri FM ni. Saya nak jual ni. Pujangga lama menulis hikayat, mengisah kota berkembang pesat. Wilayah ibu negara penuh martabat. Apakah namanya, wahai sahabat?
2: Wilayah ibu negara.
5: Kita beli ya.
2: Ya. Menara berkembar, menjulang tinggi. Bandaraya moden penuh gaya. Kuala Lumpur lambang harmoni. Nadi kemajuan Malaysia.
5: Iya.
0: Jawapannya?
5: Kuala Lumpur.
1: Kuala Lumpur.
0: Saya mencari mana jawab. Baik. Dah selesai dah kita. Dari Perlis ke negeri, negeri ke Perlis. Pemantun-pemantun pun dah bagi teka-teki.
1: Teka-tekuk. Terima kasih kepada pemantu-pemantu kita. Pantun bertemakan negeri-negeri di Malaysia. Terima kasih Selangor FM, Nur Azlina, Pohari ataupun Cempaka. Cempaka di Rembulan ke? Terima kasih juga tu dari Peris FM, Nur Atikah Nordin atau Atika eh. Seorang penyanyi, dia ada kumpulan.
0: Jangan suruh nyanyi.
1: Tapi kalau dah habis boleh. Dan terima kasih kepada Sabah WFM, Farah Lee Asman dan YFM Iban, Min Meliza Rayon.
0: Jauh mereka datang. Terima kasih ya. Datang jauh.
1: Dan
0: berapa harga tiket sekarang?
1: Nak ikut balik.
0: Dan seterusnya dari negeri FM. Terima kasih Allah.
1: Yusni Nadia. Dari Melaka FM, Nur Ain Abdul Rahman.
0: Terima kasih ya.
1: Terima kasih banyak-banyak. Girangnya rasa si anak dara. Pohon berangan tempat bertemu. Binalah bangsa, bangunkan negara. Baliklah tuan membawa ilmu. Dapat ilmu ke tak tu?
0: Tuan sini dapat ilmu. Puan-puan sana dapat ilmu.
5: Dapat.
0: Seratus markah untuk semua. Jadi itulah dia penutup untuk pemantu-pemantu kita. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Ngendaklah. Salam perpisahan untuk semua. Di lain masa bersua lagi. Kita jumpa lagi ya. Salam. Jangan bergaduh ya. Salam.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Alia Ramli menerusi berita Kelantan FM. Dua remaja lelaki yang ditahan bagi membantu siasatan berhubung kematian penuntut kolej wanita dengan 61 kesan tikaman di Kampung Simah Ketereh tengah malam semalam direman 7 hari. Dua lagi suspek iaitu wanita berusia 60 tahun dan lelaki berusia 66 tahun direman 3 hari. Perintah tahanan reman itu dikeluarkan Magistrate Amirul Ashraf Abdul Rashid. Perintah tahanan reman terhadap suspek bermula hari ini dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Terdahulu, Polis Kelantan mengesahkan menahan 4 individu termasuk seorang wanita warga emas susulan penemuan mayat gadis dengan 61 kesan tikaman di Ketereh selain turut merampas sebilah pisau. Kesemua suspek ditahan antara 4 petang semalam sehingga awal pagi hari ini menerusi serbuan di dua lokasi berasingan di Taman Murni Kota Baru dan Kampung Belukar Luas Ketereh. Fenomena memelihara dan mempertandingkan serangga eksotik yang dikenali sebagai belalang kerek kini bukan lagi sekadar hobi bermusim, malah berpotensi diangkat sebagai identiti dan warisan budaya lestari negeri Kelantan. Ketua Jabatan Pengajian Sains Praklinikal Veterina Universiti Malaysia Kelantan, Dr. Goh Soon Heng berkata, tren itu semakin mendapat tempat dalam kalangan generasi muda kerana tidak melibatkan perbelanjaan yang tinggi selain dapat merapatkan hubungan komuniti setempat. Belalang itu biasanya ditemukan di kawasan kampung dan masyarakat dahulu gemar mendengar bunyinya. Daripada sekadar memelihara, ia kini berkembang untuk tujuan pertandingan sekaligus menyatukan komuniti peminat belalang. Mengenai format pertandingan, Dr. Goh berkata, pemenang sama sekali tidak dinilai berdasarkan saiz fizikal belalang, sebaliknya fokus diberikan kepada keunikan dan kekerapan bunyi desingan yang dihasilkan. Pertandingan itu sangat unik kerana ia biasanya berlangsung pada waktu malam dengan lampu ditutup dan peserta tidak dapat melihat belalang, namun mereka hanya mendengar bunyinya. Pasukan Gerakan PGA merampas pelbagai jenis makanan sejuk beku serta ikan, udang dan kura-kura hiasan yang disyaki diseludup dari negara jiran bernilai RM22,760 dalam operasi di Pengkalan Haram Land Bandel di Rantau Panjang Pasir Mas kemarin. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, rampasan itu dilakukan anggota Strike Force Tiger Platoon Battalion 9 PGA menerusi Optare Wawasan Kelantan pada 6.30 petang. Beliau berkata ketika rondaan di Kampung Lubuk Gong, anggota mengesan sekumpulan lelaki sedang memunggah bungkusan plastik hitam dan kotak gabus dari sebuah perahu ke dalam kenderaan di tebing sungai. Bagaimanapun, semua individu terbabit melarikan diri ke arah negara jiran dengan menaiki perahu sebaik menyedari kehadiran pihak berkuasa. Manakala, pemeriksaan ke atas kenderaan yang ditinggalkan menemukan 234 kilogram makanan sejuk beku dan pelbagai haiwan akuatik dipercayai diseludup melalui laluan tidak sah. Beliau menerusi kenyataan semalam berkata, antara yang dirampas ialah 120 ekor ikan ras bora, koi dan killifish selain udang pelbagai spesies serta 60 ekor kura-kura. Kes diserahkan kepada Kastam Cawangan Rantau Panjang untuk tindakan lanjut di bawah Seksyen 135-1-E Akta Kastam 1967. Sekian berita radio Kelantan FM, berita disediakan oleh Nur Alia Ramli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Dan saudara yang terpilih dan kepada hamba Allah yang terpilih pada tahun ini, alhamdulillah kerana dapat menunaikan fardu haji dan di mana kita menunaikan kewajipan bagi mereka yang mampu, dan insyaAllah anda selamat pergi dan balik untuk mengerjakan haji pada tahun ini. Dan malam ini pun ada penerbangan yang akan terus berlepas ke Mekah. Namun apapun yang pasti, kita doakan semoga kalian selamat sampai ke Mekah Mukarramah. Dan saudara, waktu sekarang pukul 6.12 minit petang. Terima kasih kepada anda yang memilih Kelantan FM pada petang ini. Dan petang ini saudara ditemani oleh saya, Rosalam Cesu, dalam ruangan Sileta. Dan saudara boleh play store RTM Klik di mana jua saudara berada untuk ikuti lagu-lagu pilihan. Dan anda juga boleh tonton TikTok Kelantan FM. Saya buka selama 1 jam dari pukul 6 hingga 7 malam. Dan insyaAllah saya akan utarakan nama-nama anda sekiranya berkesempatan. Dan yang pasti anda memilih Kelantan FM, ada semua penuhi cita rasa anda.

Dan saudara bersama Hamidah Nana, lagu Yanda Kudara Mawarku untuk hiburan kita bersama pada petang ini mesti lagu-lagu pilihan dan semoga anda terhibur. Dan di Kelantan, saudara, tentang penyakit yang sering kita dengar itu tahap kesedaran masyarakat terhadap kanser sarkoma di Kelantan masih perlu dipertingkatkan bagi memastikan penyakit itu tidak dapat dikesan ataupun dapat dikesan lebih awal sebelum merebak ke tahap serius. Dan biarpun kesedaran mengenai penyakit itu menunjukkan peningkatan berbanding tahun sebelumnya, dan pendedahan berterusan masih penting kerana kanser sarkoma pada peringkat awal lazimnya tidak menunjukkan gejala. Dan bagi tempoh 4 bulan pertama tahun ini, sebanyak 5 kes kanser sarkoma direkodkan di Kelantan. Itu di antara penyakit yang harus kita ketahui, dan yang pasti kita menjaga pemakanan agar diri kita sentiasa siap hendaknya. Namun apapun, kita boleh membuat saringan di klinik ataupun di hospital yang berhampiran di mana kita boleh mengesan penyakit kita lebih awal untuk kita senang mengubatinya. Saudara, yang pasti anda sihat sentiasa sepanjang masa.

Anda saudara bersama Elsel Peter Loka, di mana lagu yang kudara sebentar tadi, lagu yang begitu diminati ramai, iaitu Aku Akan Menyesal, dan yang pasti anda terhibur. Dan fenomena memelihara dan mempertandingkan serangga eksotik ataupun eksotik yang dikenali sebagai belalang krek. Kini bukan lagi sekadar hobi semut bermusim, malah berpotensi diangkat sebagai identiti dan warisan budaya lestari negeri Kelantan. Dan Ketua Jabatan Pengajian Sains Praklinikal Veterina Universiti Malaysia, di mana Dr. Goh Sing Hang, di mana trend semakin mendapat tempat dalam kalangan generasi muda kerana tidak melibatkan perbelanjaan yang tinggi, selain dapat merapatkan hubungan komuniti setempat. Dan daripada sekadar memelihara, ia kini berkembang untuk tujuan pertandingan dan sekaligus menyatukan komuniti peminat belalang krek di Kelantan. Namun apapun mengenai format pertandingan, pemenang sama sekali tidak dinilai berdasarkan saiz fizikal belalang. Sebaliknya, fokus diberikan kepada keunikan dan kekerapan bunyi desingan yang dihasilkan. Itu di antara keunikan pertandingan yang seringkali mendapat perhatian di Kelantan. Dan dulu kalau kita ingat saudara, pertandingan kura-kura, pertandingan lomba kura-kura, pertandingan ayam sorak, pertandingan belalang krek, pelbagai pertandingan yang diadakan ini untuk bagi merapatkan hubungan silaturahim di antara kita dan mengenali masyarakat setempat lebih dekat. Itu di antara keunikan pertandingan yang diadakan di Kelantan. Dan terima kasih kepada anda yang menonton TikTok Kelantan FM di ketika ini, Ustaz Haji Il. Assalamualaikum Abalam, semoga ceria selalu. Dan terima kasih juga kepada Muhammad Zainuddin Ishak kerana sudi menonton TikTok Kelantan FM, dan Hafsah Daud. Terima kasih. Assalamualaikum DJ yang bertugas, dan terima kasih Zakaria, dan terima kasih rakan-rakan kita yang mengikuti Kelantan FM di ketika ini. Dan kita dengarkan Gama, Kembang Terhalang.

Dan saudara bersama sebuah persembahan dari Eddie Hamid, seorang penyanyi yang berasal dari Kubang, Krian, Kelantan, yang dah lagu yang berjudul Segalanya Telah Berakhir. Dan 6.52 minit petang, saudara, dan terima kasih kepada anda yang masih mengikuti Kelantan FM di ketika ini di Konti Wow. Ada semua penuhi citarasa anda, dan 7 malam nanti, saudara, kita akan ikuti berita ringkas dari pusat berita di Angkasa Puri, Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan teruskanlah pendengaran anda di mana anda masih ditemani oleh saya, Rosalam Jeso, pada petang ini. Dan terima kasih juga kepada anda yang memilih TikTok Kelantan FM untuk ikuti lagu-lagu pilihan dan info semasa. Kita dengarkan Seniman Menangis.

0: Saya baru jalani ujian thalassemia. Thalassemia adalah penyakit genetik darah di mana satu dalam 20 rakyat Malaysia adalah pembawa gen ini. Ia boleh dikesan melalui ujian darah.
1: Betul tu. Saya dan isteri membawa ujian sebelum berkahwin. Saya pembawa gen thalassemia, tetapi isteri tidak. Anak kami sihat, tiada masalah.
2: Sebagai pembawa, ia tidak mengganggu kesihatan kita. Hanya bila kedua-dua pembawa thalassemia ingin hidup berkeluarga, risiko anak-anak mereka mendapat penyakit yang mengancam nyawa adalah tinggi.
3: Jalanilah ujian darah untuk anak anda demi kebaikan masa depan mereka.
4: Adakah anda pembawa gen thalassemia?
5: Untuk kepastian dan keterangan lanjut, sila hubungi doktor anda, hospital atau klinik yang terdekat. Pesanan ini dibawa oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
6: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
7: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersahadana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak ada dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.

Dan untuk makluman muslim dan muslimah, kudaranya azan maghrib pada malam ini bagi zon 1720 minit malam, bagi zon 2720 dan bagi zon Besudan dan Setiu di Terengganu 717 minit malam. Manakala kudaranya azan isyak pada malam ini bagi zon 1 dan zon 2 8.28 minit malam dan bagi zon Besudan dan Setiu di Terengganu 8.29 minit malam. Terima kasih kepada anda semua kerana sudi tonton TikTok Kelantan FM pada petang ini dalam rangan Selita, dan insyaAllah saya akan sebentar lagi akan ditutup dan akan kembali dibuka semula esok. Dan kepada anda, teruskanlah mendengar bersama Kelantan FM, penuhi cita rasa anda dan mudah-mudahan anda berada dalam keadaan sihat hendaknya.

Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janji.

Dan saudara bersama, kumpulan Elekap setahun telah berlalu dan betul saudara, di mana hari semakin hari, kita hari berganti hari, usia terus meningkat dan apakah produktiviti yang telah pun kita lakukan untuk diri kita ataupun untuk negara kita yang tercinta. Pastikan kita lakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan manfaat untuk diri kita dan keluarga kita, saudara. Dan 7.56 minit malam, anda masih bersama dengan lagu-lagu pilihan dalam ruangan Sileta di ketika ini sehingga pukul 9 malam. Dan kita dengarkan Sudirman, Biarlah Ku Sengsara Sendiri.

0: Si, Neng, nak pergi mana nampak lorak tu?
1: Nak pergi gua musel lah lo. Kedak emas seri semata. Buka cawangi ke neblah. Dah leji oremo. Gua musel. Ajok belakang lah orang kapur pergi. 9 dah 10 Mei ni.
2: Masa ni lah molek. Kita pergi beli mah.
1: Lagi pun, harga emas tengah murah lah ni.
0: Promosi besar-besaran ni. Mesti kedak emas seri semata buat harga cepat lo. Molek kalau kita nak buat sepen emas.
1: Kita pun nak pergi beli juga lah ni. Ceden waktu ni.
3: Punya harga murah.
4: Dan saudara masih bersama dengan lagu-lagu pilihan pada malam ini dan di Kelantan golongan belia berumur antara 20 hingga 39 tahun muncul sebagai penyumbang utama pembayar zakat baru di Kelantan apabila merekodkan asrama 17,643 orang ataupun 63% daripada keseluruhan pembayar baru bagi tahun 2025. Di mana prestasi kutipan zakat maik terus menunjukkan peningkatan memberangsangkan apabila mencatat kenaikan sebanyak 19% berbanding tahun 2024 dan jumlah kutipan zakat bagi tahun 2025 mencecah 354.60 juta dan sekaligus menjadikan rekod tertinggi yang pernah dicapai setakat ini. Namun apapun saudara, di mana wang zakat diagihkan kepada asnaf ataupun kepada mereka yang memerlukan melalui ketua jajahan penggunaan sumbangan kepada agensi dan NGO serta pelancaran sistem e-amil maid. Namun apapun pencapaian dilihat mencerminkan tahap kesedaran yang semakin tinggi dalam kalangan remaja kita ataupun golongan belia kita di mana penyumbang utama membayar zakat seramai 17,643 orang ataupun 63% keseluruhan pembayaran baru bagi tahun 2025.

Halo saudara, bersama Belenggu Irama Persembahan dari kumpulan Win, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1987, dan semoga saudara terhibur, dan kita ikuti Bunga Lecu Merah.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janji.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar Nidaul Islam yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan tenang, dalam keadaan sihat semuanya insya-Allah. Kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk istiqamah dalam iman. Satu tajuk yang sangat besar. Istiqamah ni satu amalan yang sangat susah dalam banyak-banyak amalan yang kita nak buat, tuan-tuan. Satu amalan istiqamah ini yang susah, iaitu istiqamah dalam ketaatan. Nak jadi baik sentiasa susah. Sebab itu iman kita ni, iman bagi orang awam, dia yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Pagi bertambah, malam kurang balik, esok kurang lagi, lusa tambah balik sikit. Iman para anbiya, para nabi-nabi ni, wazid yazidun wala yanqus, bertambah dan takkan berkurang. Hari ni bertambah, besok lagi tambah, lusa dan seterusnya. Itu iman para anbiya. Iman orang awam bertambah berkurang, sat okey sat tak. Itulah kita. Dalam kita melakukan istiqamah, perintah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh kita istiqamah dalam ketaatan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Surah Al-Qasas ayat 112. Allah Ta'ala kata fastaqim, maka istiqamahlah, kama umir, seperti yang disuruh. Hendaklah engkau wahai Muhammad istiqamah, tetap teguh seperti apa yang diperintahkan. Wa man taba ma'aka, sesiapa yang bersama dengan kau, itu di kalangan sahabat. Wala tatghaw, jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi SAW istiqamah dan para sahabat istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam beriman. Dan Nabi SAW perintahkan kepada kita juga istiqamah, berkekalan di atas iman, berkekalan di atas ketaatan. Cuma tuan-tuan para pendengar Nidaul Islam, dalam kita melakukan istiqamah dalam ketaatan ni, ujian dia besar juga. Ujian dia bukan kecil, besar. Kita nak jadi baik sentiasa bukan senang, bukan satu benda yang mudah, bukan boleh sebut di mulut. Dia memerlukan usaha, memerlukan sabar, memerlukan keikhlasan, memerlukan kesungguhan, memerlukan satu keazaman, satu tekad. Dia mesti kena tekad, dia kena azam betul-betul dengan Allah, mujahadah betul dengan Allah, mohon doa, ya Allah berikan aku ni istiqamah, ya Allah, kekuatan untuk aku taat kepada engkau, ya Allah berikan kepada aku ni istiqamah dalam kesabaran, aku boleh sabar di atas setiap ujian yang kau berikan kepada aku, ya Allah, aku boleh sabar, ya Allah, berikan kesabaran tu, istiqamah dalam sabar, jangan kau melencongkan sabarku, tetapkan kesabaranku ni dalam aku sabar menempuh segala apa yang dilarang olehmu, ya Allah. Kita minta benda-benda yang macam tu. Kita istiqamah dalam ketaatan. Jadi insyaAllah para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita amalkan, sama-sama kita minta doa kepada Allah, berikan kesabaran, berikan kekuatan. Sebab itu kata Imam Ibn Jauzi, katanya lau tazawwaju sabru ma'al yaqin wulida bainahuma a'immatal muslimin. Kalau kamu satukan di antara yakin, sabar dan juga yakin dalam diri kamu, kamu dapat melahirkan sifat pada diri kamu itu satu watak pemimpin, a'immatal muslimin, pemimpin umat. Kamu boleh memimpin diri kamu dan memimpin umat. Yang penting kena yakin dan juga sabar dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia Ustaz Hizbur Rahman bin Umar Zuhdi, #penyaranjakim.

Tiada yang kekal melainkan Allah, saudara dan begitulah dari kehidupan ini. Ada yang indah dan ada yang menduka citakan. Dan sekiranya kita mempunyai rezeki yang lebih, kita boleh sedekahkan, kerana sedekah itulah menjamin kita di akhirat nanti. Kerana bekalan harta yang berada ataupun yang kita miliki di atas muka bumi ini, semuanya akan ditinggalkan, hanya amalan dan perkara-perkara yang baik kita lakukan akan dibawa ke akhirat nanti, saudara. Dan Pejabat Belia dan Sukan Daerah Kota Baru dengan kerjasama Majlis Belia Daerah Kota Baru akan melaksanakan sambutan program sambutan Hari Belia Negara peringkat Daerah Kota Baru bagi tahun 2026, dan program berkenaan merupakan antara inisiatif strategi dalam usaha memperkasakan pembangunan belia di peringkat akar umbi, di samping menyokong agenda pembangunan dan negara melalui penglibatan aktif golongan belia dan aktiviti berimpak tinggi. Dan kepada belia kita bolehlah, ataupun remaja-remaja kita bolehlah datang beramai-ramai pada 8 dan 9 Mei 2026 pada hari Jumaat dan Sabtu bermula 7 pagi hingga 11 malam di Sekolah Menengah Kebangsaan Pangkal Kalum, Kota Baru, Kelantan. Itulah di antara sambutan Hari Majlis Belia Daerah Kota Baru, iaitu program Semarak Hari Belia Negara peringkat Daerah Kota Baru tahun 2026. Kita dengarkan Dato' Sharifah ini, Terbang Elang.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Dan jangan kita sebarkan perkara-perkara yang tidak sahih, saudara. Dan sekiranya kita menyebarkan perkara yang tidak betul, sudah tentu kita akan menanggung dosa dan kita juga akan ditangkap oleh MCMC apabila kita mengeluarkan kenyataan yang bercanggah ataupun yang menjatuhkan negara kita, Malaysia yang tercinta. Baiklah, saudara, 9 malam nanti kita akan ikuti utama dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur dan 9.15 minit malam anda akan ditemani oleh penyampai kami Muhammad Amir Akram ataupun Apet dalam ruangan cerita kita orang Kelantan pada malam ini dari 9.15 minit malam hingga 12 malam dan teruskanlah pendengaran anda bersama Kelantan FM pada semua penuhi cita rasa anda. Dan harapan saya semoga anda telah pun terhibur bersama lagu-lagu yang telah pun sediakan untuk anda dari 6 hingga 9 malam. Dan insyaAllah saudara, sekiranya dipanjangkan umur, saudara akan bersama saya kembali pada hari dan waktu yang sama pada hari Selasa pukul 6 hingga 9 malam. Dan saya tinggalkan kata-kata untuk anda, jangan takut jatuh, kerana dari jatuh itulah kita belajar untuk berdiri dengan lebih kuat. Jangan kita kecewa, kerana kecewa itu boleh membinasakan diri kita dan sekaligus kita akan menangis. Assalamualaikum dan salam hormat daripada saya, Rosalam Cik So, dan salam Malaysia Medani. Kita jumpa lagi.

ada ketikanya selepas marah, kita akan berasa menyesal kerana marah melulu. Itu dinamakan sifat reaktif kerana emosi kita bertindak terlebih dahulu berbanding dengan akal fikiran yang rasional. Namun bagaimana nak mengawalnya? Apa kata kita cuba gunakan cara atau teknik 1 minit pause? Apabila kita melihat sesuatu yang akan membuatkan kita naik angin, usah melulu untuk memarahi. Cuba pandang ke arah lain, gosok dada dan mulakan kiraan 1 hingga 60 saat. Bagi peluang kepada diri untuk merasa tenang dahulu. Setelah selesai 1 minit, barulah marah kembali. Ulang sebanyak yang mungkin ketika berlaku perkara yang boleh membuatkan kita marah. Jadi kita akan terbiasa untuk berhenti sejenak 1 minit sebelum marah. Lama-kelamaan, kita masih boleh kawal emosi walaupun berhadapan dengan situasi marah yang melampau.

0: Satu pasukan petugas khas antara Kementerian ditubuhkan bagi meneliti isu kekurangan doktor dan pakar perubatan termasuk pengekalan bakat dalam sektor kesihatan negara. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, garis masa khusus telah ditetapkan untuk merangka penyelesaian menyeluruh.
1: Kami dengan 151 hospital tentunya berdepan dengan pelbagai permasalahan. Saya sangat sedar akan kritikan-kritikan, tetapi saya tahu tidak boleh saya saja untuk menyelesaikan perkara ini, dan saya telah KSU bersama dengan KP saya dan bahagian-bahagian tertentu BSM bagainya untuk kerjasama dengan Kementerian KPT, EKE dan juga GPA khususnya, dan keuangan MOF bersama untuk menangani perkara ini secara khususnya di Sabah.
0: Menurut beliau, pasukan itu turut meneliti cadangan penambahbaikan insentif kepada pegawai perubatan termasuk allowan perpindahan bagi menggalakkan penempatan di Sabah. Ini pula usaha memperkukuh agenda penjagaan kesihatan prima dan menggalakkan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat. KKM menyasarkan penubuhan 81 lagi wellness hub di seluruh negara.
1: Kita ambil pendekatan menjaga sebelum sakit, bukannya ketika kita dah sakit baru kita mencari rawatan. So kita menekankan sekarang ni aspek peranannya primary health care, prevention, promotive, peranannya BBP dan terutamanya dalam konteks hari ini the wellness hub itu ya, sebagai satu extension touch base kami yang keterlibatan langsung dengan community dan rakyat.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli turut menggesa Ahli Parlimen memainkan peranan aktif dengan mendapatkan sokongan sektor swasta melalui tanggungjawab sosial korporat CSR bagi mempercepatkan pembinaan fasiliti wellness hub di kawasan masing-masing. Terdahulu, beliau merasmikan wellness hub Sandakan dan melancarkan kios kesihatan sihat ekspres berteknologi satelit hasil kerjasama dengan Myiasat yang membolehkan penduduk luar bandar melakukan saringan kesihatan kendiri dengan lebih mudah. Pendekatan perkongsian liability menerusi allowan pasca cuti bersalin EPCB dilihat mampu mengurangkan beban kos sara hidup pekerja tanpa menjejaskan operasi majikan. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dalam kenyataan berkata faedah itu menyerap sebahagian kos semasa cuti tambahan dan dilaksanakan tanpa implikasi fiskal langsung kepada majikan. Menurut Perkeso, model sama telah dilaksanakan di beberapa negara maju termasuk Spanyol, Portugal, Perancis dan China. Pensyarah Kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nur pula berpendapat pengenalan EPCB melalui pindaan Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017 langkah strategik bagi mengelakkan pembaziran tenaga kerja wanita berkemahiran tinggi.
2: Kalau lah tak ada wanita yang banyak berhenti selepas bersalin, dia sebenarnya kita dapat elakkan pembaziran modal insan, kita naikkan produktiviti, lepas tu kita juga dapat tambah pendapatan isi rumah dan menyokong perbelanjaan domestik. Daripada sudut majikan pula, sebenarnya inisiatif ni dia boleh mengurangkan kos latihan semula dan juga gangguan operasi kalau wanita yang lebih berpengalaman berhenti kerja sebab bersalin.
0: Pemberian allowan berkenaan yang diumum Perdana Menteri semalam bersempena Hari Pekerja adalah bantuan kewangan sekali beri pada kadar 80% gaji bagi cuti tambahan sehingga 30 hari selepas tamat 98 hari cuti bersalin. Pengukuhan berterusan ringgit serta peningkatan unjuran ekonomi oleh Tabung Kewangan Antarabangsa IMF mencerminkan kekuatan asas ekonomi negara dan keyakinan pelabur terhadap hala tuju Malaysia. Setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata ringgit meningkat kira-kira 2.64% berbanding dolar Amerika Syarikat sehingga akhir April lalu, sekaligus muncul antara mata wang terbaik Asia. Menurutnya, prestasi itu didorong faktor pertumbuhan ekonomi mampan, aliran masuk pelaburan asing, kestabilan politik serta keyakinan terhadap dasar kerajaan dan Bank Negara Malaysia. Tourism Malaysia optimis sasaran 47 juta pelawat asing bersempena tahun melawat Malaysia 2026 mampu dicapai. Keyakinan tersebut disokong pengukuhan segmen mesyuarat, insentif persidangan dan pameran MICE, Timbalan Pengarah Unit Asia Selatan Bahagian Promosi Antarabangsa Asia Afrika Tourism Malaysia, Solehuddin Ahmad berkata, segmen MICE menjadi tumpuan kerana melibatkan pergerakan pelawat secara berkumpulan dan berpotensi menyumbang kepada jumlah ketibaan yang lebih tinggi.
3: Pastinya dia akan menyumbang kepada jumlah kemasukan yang ramai, dan dengan ada fasiliti MICE yang kita boleh kategorikan state of the art, so that mean dari segi harga yang ditawarkan, kemudahan yang disediakan, pastinya kita Malaysia menjadi tumpuan untuk MICE ni, dan terutamanya daripada pasaran Asia Selatan.
0: Antara negara yang diberi tumpuan termasuk China, India, Australia dan negara-negara ASEAN selain Sri Lanka, Korea dan Jepun. Kebebasan akhbar terus berdepan tekanan dan campur tangan pihak luar sekaligus menuntut mekanisme perlindungan lebih kukuh. Perubahan Majlis Media Malaysia dilihat tepat pada masanya bagi memastikan suara wartawan kekal bebas tanpa sekatan tidak wajar. Bersempena Hari Kebebasan Akhbar Sedunia pada 3 Mei, ikuti laporan Nur Ain Abdul Talib.
4: Menurut pengarang Sinar Harian Jun Hairi Aliasa, pengamal media di negara ini masih bebas dalam membuat laporan asalkan tidak melanggar etika kewartawanan. Beliau bagaimanapun akui pengamal media masih berdepan dengan cabaran tekanan, ugutan serta campur tangan pihak berkepentingan yang boleh menjejaskan tugas mereka. Justeru, penubuhan Majlis Media Malaysia MMM dianggap mekanisme terbaik dalam melindungi hak wartawan serta menjaga profesionalisme kerjaya itu.
5: Kalau ada mana-mana pihak cuba untuk mungkin mengganggu tugas wartawan ataupun mungkin untuk cuba menyekat suara media Malaysia, sekurang-kurangnya Majlis Media Malaysia ini dia akan menjadi satu badan khas, satu organisasi khas yang boleh menjadi wakil kita atau boleh menjadi suara kepada media ini untuk memberi keadilan kepada wartawan.
4: Dalam usaha memperkukuh kebebasan akhbar, setiausaha MMM Razi Razak berkata pihaknya kini sedang memperhalusi beberapa perkara.
6: Kita ada persefahaman dengan MCMC, kita ada kerjasama dengan Content Forum. Content Forum dia buat pasal content media. So kita ada persefahaman dengan rakan-rakan itu dan sedang, benda itu sedang diperhalusi. Kalau boleh tindakan tak ada ahli MMM, refer kepada kami dulu. Jangan terus direct tu je. Isu media kebanyakannya adalah isu media. Dia berkaitan dengan wartawanan, berkaitan dengan, saya cakap kalau wartawan itu menulis, dianggap benda itu adalah salah etika. Benda itu bukan kesalahan jenayah.
4: Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, pelibatan berterusan dan berkesan antara pengamal media dan masyarakat perlu diperkasa bagi memastikan kebebasan akhbar benar-benar dijulang secara menyeluruh.
7: Pada zaman sekarang, kita tahu era teknologi, era kecerdasan buatan, era artificial super intelligence yang ada sisi yang sedikit sebanyak mencabar aspek kepercayaan dan keyakinan terhadap industri kandungan secara keseluruhannya.
4: Ain Talib, RTM.
0: Luar negara. Satu gempa bumi bermagnitud awal 5.7 melanda wilayah Nara di barat Jepun pada Sabtu. Menurut Agensi Meteorologi Jepun, kekaran berlaku pukul 6.28 petang waktu tempatan pada kedalaman 70 km. Setakat ini tiada laporan mengenai kecederaan atau kerosakan. Pengunduran tentera Amerika Syarikat dari Jerman disifatkan sebagai langkah yang telah dijangka. Tegas Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius, situasi itu perlu dimanfaatkan Eropah untuk memperkukuh keupayaan keselamatan serantau. Pentagon pada Jumaat mengumumkan pengunduran 5,000 anggota tentera dari Jerman dalam tempoh setahun akan datang. Langkah itu berlaku ketika Presiden Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif sehingga 25% ke atas import kenderaan dari Kesatuan Eropah. Atlet lontar peluru negara Jonah Jang Regan memecahkan rekod kebangsaan miliknya pada Kejohanan Melontar Asia 2026 di Mokpo, Korea Selatan. Lontaran sejauh 18.81 meter mengatasi rekod terdahulu 18.78 meter yang dicatatkan tahun lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasukan khas teliti isu kekurangan doktor, pakar perubatan negara. Allowan pasca cuti bersalin lindungi kebajikan tanpa jejas majikan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

2 Mei 2014, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2, KLIA 2, mula beroperasi. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2, KLIA 2, secara rasmi memulakan operasinya bagi menggantikan Terminal Penerbangan Tambang Murah, LCCT. Sebanyak 4 syarikat penerbangan turut memulakan operasinya, iaitu Malindo Air, Cebu Pacific Airways, Lion Air dan Tiger Air. KLIA 2 yang berjarak 1.5 km dari terminal utama KLIA dilengkapi dengan kemudahan bertaraf dunia. Antara kemudahan yang disediakan adalah 163 kedai, jambatan udara, hotel transit dengan kapasiti 80 bilik dan landasan ketiga yang pertama seumpamanya di rantau ini. Ia turut dilengkapi dengan hub pengangkutan untuk bas, teksi dan Express Rail Link, ERL.

Abi, hei, aku muka dia ke radio tu. Tak apa, masuk dari Citi, tugas nak beli. Lagu radio, dia pasal hari. Banyak lagu lah untuk Kelantan FM ke. Terhibur popo kita. Hibur lagu-lagu pula selesai lah. Tak boleh dengar, beli. Ada saya, buka yang kuat radio tu sama, weh. Dia cikik, siapa masuk nak tugas, weh.

0: Buatan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Dengan lafaz bismillah, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat anda semua pendengar setia ku di Kelantan FM.

0: Di tarikh 2 Mei 2026 bersamaan 15 Zulkaedah 1447 Hijriah, aku hadirkan diri menemani malammu di segmen Cekok Cerita Kita Kelate di ruangan Retro Malam Minggu. Apa khabar belakang dek kakak pendengar setia, baik hok tua, baik hok muda, baik hok baru, baik hok lama. Dengan penuh harapan semoga duduk ke adik kakak sehat segar-bugar belakang lah. Jadi sebagaimana yang kita biasakan lah adik kakak untuk hari Sabtu malam Ahad yang merupakan malam terakhir untuk anda menikmati hari Minggu. Jadi DJ Kit hadir dengan lagu-lagu di era 60-an, 70-an, 80-an dan lagu-lagu di retro antarabangsa yang terpilih untuk edisi kali ini. Setelah sebulan dalam 3 minggu kita tidak bersama di Retro Malam Minggu untuk memberi ruang pertandingan di Kirbarat RTM. Jadi pada malam ni adik kakak, kita hadir semula lah sebagaimana biasa untuk sama-sama kita imbau kenangan. Jadi kepada adik kakak kita, diucapkan terima kasih juga kepada demo yang hadir di ruangan Corong Radio ataupun di RTM Klik ataupun di ruangan langsung TikTok Kelantan FM. Terima kasih hok mari, ada hok baru turun balas soh, ada hok tak jumpa buti lagi dah, hejah-hejah pecek dulu dah. Ada hok perhati, ada hok tanya, ada hok jebeh, nampak belakang ni, oh mak kerepak mana ni nampak dah, tu dia adik kakak. Apapun sebelum kita mulakan juga adik kakak, syukurlah untuk dijeki ingatkan lah dari segi bak kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Taala, agak-agak satu nak belakang lah adik kakak weh. Setelah berkumandangnya azan pada sejam yang lalu untuk Fardu Isyak bagi Zul 1 Negeri Kelantan. Jadi kita mulakan pertemuan kita sebagaimana biasa, lagu di era 60-an untuk Retro Malam Minggu Kelantan FM. Layan ada somo gitu.
1: Irama
2: Kelebotan, nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.

0: Itulah saudara lagu di era 60-an untuk ruangan retro malam minggu. Lagu nyanyian kenangan Allahyarhamah Puan Sri Saloma bersama Allahyarham Aziz Jaafar dengan lagu yang berjudul 10 Budak Hitam. Ya, itulah lagu ciptaan Yusuf B bersama Kasim Masdor dan lirik hasil ciptaan oleh Nordin Arshad pada tahun 1967. Dan lagu ini juga merupakan lagu yang dipetik menerusi filem Agogo. Jadi kemungkinan ada di antara kita ni lah, terutama sekali sasah lama, tidak kekok ataupun jangga lah. Dan ni, tu dia adik kakak dengan lagu-lagu lama, muka lagu era Zamedio, okay? Dok. Dan sebelum itu, di tahun 1969, lagu yang didendangkan oleh Allahyarham Dato' Ahmad Jais bersama gandengan Orkes Dendang Perindu, lagu yang berjudul Mungkin Bersama turut diperdengarkan untuk anda menjadi pilihan di Retro Malam Minggu untuk edisi kali ini. Jadi semoga terhibur hendaknya lah adik kakak deh, dengan jiwa dan selera masing-masing lah. Nih, tu dia adik kakak. Baik, kita bersama seketika lah. Kita peko pasir uduh-uduh deh, bersama saya sobat kita yang hadir di ruangan langsung TikTok Kelantan FM. Oh, ada hok prihatin tanya dia je kit nak like apa lah ni. Aduh. Nak. Oh, bagus bagi pemurah ni. Bagi pemurah pendengar kita ni. Tak si banyak nak salah apa. Neh. Oh, 180k. Nak. Katanya acik je. Kak ayah kena jiwa lagu kit pasang. Oh, tak apalah kalau kena jiwa kak. Neh. Oh, takut tak kena ya. Neh. Takut salah huting. Kita ada Masita Ibrahim, Siti Zuriana, Khairul Izzani, Ibra Engels, katanya ambo semua lagu lah ya. Ya Allah. Neh. Molek. Tak penipal lo. Neh. Rosida Safi kata ke dia ni kena buka suara ko ho, takut dengar ko anak duduk buat urusan kerja sekolah. Oh, tu dia pula. Oh, tak apalah. Kita ada Diana Adam, neh. Tu dia. Beri ke beri tak tahu ni. Jangan beri sudah. Neh. Terima kasih lah kepada adik kakak hati. 100 lebih tu baru klik balas sah belakang ni. Popo ni ni. Neh. Nak boleh ke panah NG. Baik adik kakak, kita gialah ke era seterusnya, iaitu lagu di era 70-an. Layan di Retro Malam Minggu.
1: Kelantan FM.
2: Kemas lagu kita.

tatkala bersendirian, kenangan itu datang lagi. Retro, malam minggu.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Perjalanan anda lebih menghiburkan bersama-sama kami.
2: Kelantan FM, mana jua?
0: Masa lalu adalah kenangan.

Itulah saudara lagu di Retro Malam Minggu untuk era 70-an. Lagu yang dipilih, lagu nyanyian kenangan oleh Rahmah Datuk Sharif Aini dengan lagunya yang berjudul Bunga Tanjung. Itulah lagu ciptaan Ahmad Jaafar, sebuah lagu yang dipetik menerusi album Inilah Laguku pada tahun 1977. Oh tu dia adik agak ya, Galik My Piano ni adik agak. Oh mari terimba jame-jame duduk apa dah ni. Dah dah le kelak dah neh. Ke kelak gapo dah. Kelak Copacabana neh. Tu dia. Dan sebelum itu lagu Songket Hitam, sebuah lagu yang dipopularkan oleh Salim I and the Wisma telah pun diperdengarkan untuk anda. Itulah lagu ciptaan seni kata oleh Zai Rosbihin dan lagu ini merupakan lagu ciptaan oleh Salim I sendiri. Lepas ni buku 9.43 minit malam dah dia agak setelah Pak Keping kita kebek pergi hitam saat ni dia agak dia. Oh, ada lagu Bunga Tanju, ada lagu Soket Hitam, ada lagu 10 Budak Hitam, hitam belakang lah ni malam ni. Neh, Pak Kespek Hitam, baju yang berjijau malam ni. Neh, apa-apa, terima kasih lah kepada dia agak kita, baru siapa. Katanya Rosi dah sapi Bunga Tanju, sedap baunya, tak puas cium. Cium gila, neh, lagi boleh cium tak, neh. Tu dia. Terima kasih lah kepada 175 mata mengelih. Kopi Pahit ada, Rozi ada, Ibra Angels. Saya mahduk dapur dengan DJ Kit tak puas siapa habis. Duk dapur dengan DJ Kit tak puas siapa habis. Tak apalah. Tengah tak puas makan nasi. Tu dia. Tak apalah mah. Dah tak puas agak buih aja biar puas lah. Pah bela ni. Tu dia. Azuri Tendo, terima kasih Mak Yi, Saimah, Secret Flora 23D di Kodai ni. Musalma, terima kasih Rugayah, terima kasih lah mana mari tu. Jadi kita melangkah ke era seterusnya, iaitu lagu di era 80-an. Ni lagu era Mang Abahmu. Ni kita pilih lagu dia oleh ni. Lagu Jame Abahmu Bujai ni. Keliling kok pohon kekuk ni.

0: layari kelantan.rtm.gov.my.
1: Ini baru jeliga.
2: Kenangan memang abadi. Tersimpan.

0: Itu saudara lagu Aku Jambatan Buatmu, sebuah lagu yang dipopularkan oleh Pelangi pada tahun 1985 menerusi album Dari Pancaran. Itulah lagu yang mengimbau kenangan anda pada suatu ketika dahulu. Neh, abah dia agak deh, gayanya hidup lalu kalau dengar agak. Kayaknya hidup lagu ni mahu ni kek. Kita kepak orang tin orang kena tipu. Nyengak ngelah ni baru jumpa betul. Oh, nak buat mana? Oh, dia buat nyamatan kita kek. Nyek agak buat kerja buat merah. Oh, tak sebelah lah. Neh, cucu bercerita lah. Neh, tu dia. Dan sebelum itu lagu yang dipopularkan oleh Gingerbread, lagu yang berjudul Nusa dan Bangsa, sebuah lagu ciptaan Razie M dan lirik hasil ciptaan oleh Harun Abdul Majid turut diperdengarkan untuk anda. Itulah lagu yang dipetik menerusi album Ku Cari Damai di Hati pada tahun 1982. Itulah dua buah lagu di era 80-an yang mungkin dapat melahirkan kenangan-kenangan bersama sahabat handai anda. Ataupun kepada adik akak kita lah. Mungkin ni ada kenangan masing-masing lah. Tak boleh kau jumpa dengan hari ni dekat dek. Oh, banyak lagu dek. Tak? Oh, tu dia. Tapi gitulah. Jangan dibawa lah pakai hari ni tu. Tak? Oh, lepas tegak sepele tekuk je lah. Jangan dibadi tubik. Jangan dibuat saluh tubik. Moga esok kerja weh. Tak padai tidur wah gelegah. Tu dia dek akak. Kalik tak layan ni puan-puan ni. Kita ada Nik Muhammad Hafiz juga ada. Zakaria 75, Osman Idris. Tu dia. Ada Lee Brand. Kush Wahaji. Fidau. Ijah pucuk pisah dia jekit oleh ni. Ya Allah. Pauza binti Ismail. Habekuk mu. Tu dia. Minta-minta sahab lah. Kau kik mahal suka kik sebab panggil kik. Suka bunyi kik-kik. Pandai tu. Baik dia pandai. Baik dia agak. Kita sudahilah pertemuan kita untuk jam yang pertama ini di Retro Malam Minggu. Kita layan lagu pilihan untuk Retro Antarabangsa. Di Kelantara FM. Aduh semua.
1: Tuan-tuan dan puan-puan, kita dengarkan lagu pilihan Retro Antarabangsa dalam Retro Malam Minggu di Kelantan FM. Dengarkan!

Itu dia saudara, lagu pilihan untuk retro antarabangsa, lagu Casey and the Sunshine Band dengan lagunya yang berjudul That's the Way. Tang tu lekat kali, tapi sedap agak bunyi dia agak tak. That's the Way. I like it. Tu dia. Itulah lagu ciptaan Harry Wayne Casey bersama Richard Finch pada tahun 1975. Jadi gitulah adik kakak hiburan untuk demo dengan sebanyak 7 keping lagu. Lagu-lagu lama yang telah pun disiarkan mengikut era. Agak-agak memenuhi cita rasa adik kakak kita lah. Lalu ni pukul 10 dah. Kita nak jakoh ke jam yang kedua. Jadi agak-agak adik kakak biar tertunggu kastia. Banyak kargo kosi nak kosi. Banyak lagu-lagu yang telah pun disusun oleh Posu. Cumanya dijikit rasa malam ni. Ada yang minta lagu kacih. Dijikit tak sih. Deh, tak gauk kembur dua tu lah. Kita cari jepuk mata belah-belah deh. Demo dengar lagu lah. Tu dia adik kakak.

0: Oh, tu dia dengan kakak lagu Bukok Gorilah. Untuk pertemuan kita di jam yang kedua, lagu yang dipopularkan oleh Allahyarham Zaidi Buloh Perindu bersama gandengan duetnya Abang Mak Glamour, salah seorang legenda di kibarat kita yang masih lagi ada adik kakak. Jadi tanya ada ni agak-agak malah. Masa ni ada lagi ni, masa ni lah boleh nutup ilmu sikit sebanyak yang dia ada. Tanya ada ni kena ban lah. Dia tak ada kak. Tak ada lah. Kalau hok dia boleh ilmu suku, hok tak ada boleh ilmu kak saja. Tu dia dia kak. Apa-apa sama-sama kita doakan lah kepada Abang Mak Glamour kita lah. Semoga duduk ke dalam sihat lah semua lah dia kak. Tu dia. Jadi dia agak lagu mana dengan dudukkan masing-masing pok-pok demo tu mungkin dudukkan dalam kalut kalah lah. Dudukkan dalam sibuk masing-masing lah dengan tugas masing-masing. Moga esok hari mula ke. Sedia maklum lah adik kakak ada hok kerja apa, ada hok kerja sendiri, cari kerja sendiri. Tak tahu hari gapo coti. Kerja semacam. Lah getu lah dia agak baru macam dia. Turun pagi kelik-kelak. Tu ambo saya dia. Lagu tu lah nak boleh kau sama sekali adik agak tak. Tu dia dia agak. Begitu juga lah pada demo hok mungkin buat persiapan lah untuk kita mula esok dengan bekerja. Begitu juga hok nak sekolah. Kita mopok dekat hok lah masing-masing sibuk lah. Buat persiapan hok kecil lah. Tidak buat persiapan mana. Buat kira dia diri je. Kira halau keping je. Cuma halus-halus ni lah. Malam ni baru nak gosok baju. Malam ni lah putus tali pinggir. Malam ni lah cari stoki. Malam ni lah cabut tapak kasut. Bagai pening belakang tu. Hari Jumaat tidak duk cabut. Lagu tu lah. Putus tali je lah ada belakang. Jadi agak-agak dia pun bodoh ke urusan lah adik kakak belakang. Tak usah duduk bunyi mana lah. Kadang-kadang mari berdua juga main dengan budak, main dengan anak ni. Tapi kat gitu lah adik kakak. Dua kita tu akhirnya dihitung kira lah. Sebagai orang panggil pahala lah adik kakak. Tak uji kesabaran dalam orang panggil menguruskan amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Baik adik kakak, kita Gabriel ni Sabariah Husin. Bacok terbakar dia kik beri lalai. Bakar lagu mana tu? Cura ayat biar terang. Itu dia. Tu dia dah. Agak-agak biar tentu orang panggil ejah biar detail tu. Bakar alik mana, setara mana kadeh. Baik adik kakak, kita teruskan dengan pertemuan kita dengan lagu daripada Abi Ali Aziz lah. Dengan lagu yang berjudul Alibaba, permintaan Nabil Arif. Yang katanya pun dia jikit. Ambo takut celocor air mulut anak. Dia nak dengar DK, dia jual nama anak. Boleh main ke?
1: Lagu saya ini sebab

0: Cito.
1: Eh, Cito gapo ni? Cito gapo? 9 hingga 12 tengah malam.
2: Cito, orang Kelantan.
3: Dekok kan? Kumah kita sayang.

Oh, tu dia ada lagu daripada Ida Ezring. Deh. Ida Ezri bersama Demanja yang pastinya duduk di bibir mulut lalu ni adik agak eh. Neh. Aduk mai abe janji. Neh. Oh, mujulah mudah abe janji. Neh. Awaknya abe tak janji ke mana? Eh? Tu dia adik agak eh. Jadi agak-agak ngawah janji tu lah, kena terima lah kita ni. Dah orang janji, dah habis janji dah gak. Dan ni, oh, jangan duk main acuh tak acuh, cahaya tak cahaya lah. Dan ni, oh, tu dia. Kalau duk main wah cahaya tak cahaya, oh lah, lagu mana nak kata tak tahu lah. Mungkin kita jatuh ke. Duk main modi tak cahaya, biar kita cahaya lain kan. Lagu mana, cahaya lah. Dan ni, tu dia. Dan begitu juga adik kakak. Kecek dari segi bak lah. Lagu sana ni kalau ikut kira tak terikat lagi. Tak, baru duk mari-mari. Baru nak buat kira-kira baru. Cuma kita ni, terutama sekali sasah muda dah. Royak ni bukan nak ngepek, bukan berapa-apa. Cuma saya lah. Dah, rusing takut berlaku benda-benda yang tak comel. Deh, sebagaimana sehari dua kita dikejutkan dengan berita yang tidak dijangka berkenaan dengan apa Daniel panggil kes pembunuhan lah adik kakak yang melibatkan dengan individu-individu boleh dikatakan dengan umur dia panggil umur muda lagi lah. Deh, apapun sebelum kita rakyat ni kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah lah buat arwah lah. Deh. Cumanya nak rakyatnya adik kakak dalam persaik, dalam perkenalan kita, pastikan kita ni. Olah, jangan dia orang panggil. Olah, kita ni kalau hok ngaji, gak ngaji lagi. Dan ni, jangan kita ni saik dalam ngaji ya kita ni. Puasa nak menikah, kau berapa kita gegen ni. Jangan orang panggil, olah, bawa telajak tu. Oh, jangan lah adik kakak. Deh, sebabnya, bila main dengan perasaan ni adik kakak dia mari alah ko pemikiran. Dak, ngaji terumpul 10 dah lah. Leh. Gitu adik kakak. Cuma begitu juga dari segi bab dalam pergaulan adik kakak. Dalam pergaulan ni biar tentu orang panggil ada tagor dia. Neh, ada tagor dia adik kakak. Kita tak si berlaku benda-benda yang tidak diingini, benda-benda yang negatif adik kakak. Neh. Tu dia lo ni ramai dok tanya, siapa dia? Siapa dia? Orang mana? Orang mana? Hak mudahnya, ha lah, memang kejut belakang adik kakak. Cuma, bagi dia jekit lah adik kakak. Waimah kita tahu sekalipun kita, ha lah, boleh rakyat gitu lah adik kakak. Kita jadi karakter batas diri kita. Dia jekit tak berani nak kecik adik kakak. Sebab kita pun ada anak. Kita tak boleh nak hukum. Biar undai-undai saja yang hukum. Kita nak hukum dia salah. Hak ni salah. Kita pun tak tahu kenapa dia pucuk berlaku adik kakak. Dok, nak agak-agak pun tak berani takut jatuh kopi tenuh. Jadi dia kakak dinasihatkan, diingatkan supaya kita ni sentiasa ambil peranan, terutama sekali mopok lah. Dan buat iman anak kita ni besar panjang, dah bulu katu orang tu orang panggil. Kena tanya khabar lah. Deh, kalau nampak monyok, muru. Dok, nampak monyok, muru tu aku tanya khabar. Mana dek? Dek ni? Nak bening. Baru temu eh. Tu dia. Ramak tak si makan nasi. Nak makan. Ramak tak makan nasi. Kau tak sedap mas. Nak bening. Contoh. Dan eh. Tu dia. Jadi gitulah dia kata eh. Pastikanlah. Kita sambil ambil peranan masing-masing lah. Dalam mengawal, tanya khabar, pergerakan anak-anak kita adik kakak. Deh, nak lepas kau cikgu saja tak rok adik kakak. Kena ambil cakna lah masing-masing adik kakak supaya tidak berlaku benda-benda yang tidak diingini yang boleh orang panggil kenyai air mata pada senyum. Deh, tu dia adik kakak. Jadi kita teruskan dengan hiburan seterusnya adik kakak dengan lagu peringatan untuk kita bersama.

Cik Uji eh, macam hari juga sementara ni royak benda ni. Royak mu ke, anu gimana lah, juga bawa supi tu Cik Uji. Aloh mu ni rana, aku nak pergi beli. Laju muliknya, Cik Uji.

Aku ni gila mono ki beli cuci melaku telur royak lagi dengan mono ni muncul lah juga ada muoyo orang lain tak ada harga no ya wi sampai tanya jual orang mah ni sampai tanya dia buat 3 kali sebulan di setiap don sampai tanya ada banyak kali lah buat dalam masa setahun ni. Kalau tak ada dibeli hari ni enggak, kita dah lah dibeli semula pula. Oh, ramah model lah sani sani. Mari mana memang? Aku mari beli lah mari mana lagi. Nuh, jual orang mama rani. Rugi lah sani. Kalau tak dibeli ya, bagi murah-murah berdoa lah saya. Lepas tu, Abang Mak beli gapo bagi murah berdoa lah. Aku beli ke, mau bagi aku nak ya. Telur, minyak, susu, biskut tu ya. Banyak dah tu saya, woyah. Pemutah sikit ke saya? Amor.

Oh, tu dia agak sedap siu deh. Alah, dia kena angin kat. Itulah dia agak lagu Mojise Dosti Karoge. Ah, bahagia panah. Bahagia panah. Bahagia cerah mata lah. Deh, tanpa mengira perekat omoh. Neh, huduh-huduh kalau tak cerah pun keliling tiai bala dua tu lah adik kakak ni. Eh, nyos siu. Cuma jangan di amal weh. Jangan di siu kuk-kuk. Dah lerok. Jangan duk selerik bila-bila siu. Dah lerok tu. Neh, tu dia adik kakak. Pusing takut lah. Takutnya apa ni lah kita duduk dengar kemujisi Dosti Karoge siu ni. Neh, takut mari hok karaoke lain. Neh, jelek dia ni. Dia mari tak wis salah ke tu. Waknya salah galik kejut dia agak ngak betih agak deh. Baru senggi dia agak eh. Tu dia. Okey. Baik dek. Okey, kita kecek dari segi ni. Nak tahu nak oyak dari segi Pak Haji ni. Neh. Oh, ada siapa maklumat lain ni. Neh. Cuma nak oyak ni berkenaan dengan peringatan Haji untuk tahu kita ni lah tahun ni lah. Diingatkan supaya kepada jemaah-jemaah ataupun bakal-bakal jemaah wajib memiliki visa ataupun permit haji yang sah. Deh, berkuat kuasa dari 1 Zulkaedah hingga 14 Zulhijjah. Deh, tu dia. Jadi kita ni ada agak kena patuhilah peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak Arab Saudi. Elokkan menunaikan haji tanpa permit atau visa yang visa haji yang tidak sah. Deh, tu dia. Dan semak status pakej haji kita ni melalui lembaga tabu haji atau pengelola jemaah haji berlesi. Tu dia dia agak. Dia ada perbezaan antara permit haji dengan visa haji. Permit haji ni lah mungkin dia kita ni gelah-gelah tak biasa pergi lagi ni dia tak tahu dia agak tak. Kalau nak sedap tanya agak tanya tu haji Amirul Hafiz Rusli dia klik mana lah. Jomonyo kakak dia kita biasa dia jekik biasa agak dia ada dua karo kakak peti. Antaranya permit haji dengan visa haji. Permit haji ni dia dokumen hak wajib ada kak eh. Deh. Dokumen-dokumen hak wajib untuk tunaikan haji yang merangkumi jemaah dari luar negara. Manakala visa dia pula adalah visa rasmi yang dibenarkan untuk kita menunaikan ibadah haji bagi jemaah antarabangsa. Deh. Jadi pihak Arab Saudi ni memang mengambil berat lah dari segi bab ni. Tak kena edar adik kakak. Demo hak langgar peraturan boleh dikenakan denda. Denda dia RM20,000. Deh. Tu dia RM20,000 tu rego dia sana sini tak tahulah kalau konvert jatuh ke berapa. Dan diusir keluar dari Arab Saudi. Demo hak wak haji ni tanpa permit sah. Ini we ingat molek weh. Deh. Ataupun disenarai hitek. Selama 10 tahun tak boleh jerit Mekah kita tak boleh edar kah neh tu dia hukumnya juga kepada demo hak bersubahak bukan hak tak hak buat onar ya hak bersubahak hak selapis dua ni hak kok belakang ni kena juga denda 100,000 ya termasuk memohon visa zero untuk tujuan haji tidak sah ni antara ciri-ciri dia neh. Demo hok cuba memohon visa zero untuk tujuan haji tidak sah bawa masuk jemaah ke Mekah memberi pelindungan ataupun tempat tinggal menyediakan pengangkutan dan kenderaan terlibat juga boleh disita. Takut tak boleh kira lah dak moga kita ada kenele ko gapo alik sana gak dak luak muda wak pemari gimari dak pemari duduk kalau lupa gi wak kacik air kita ada sagu kita ada wak kacik air. Lebih kurang buat pergi golok kita alih lah. Deh. Kita ada waris kita golok. Jadi gapo kita tupai sama dia. Ya. Tak ada gapo tak perlu gapo. Nak tak boleh gitu deh. Jangan buat ni lah. Deh. Kalau boleh kat kita pergi ikut undang-undang adik kakak. Moga kita pun nak pergi Pak Comel. Deh. Kalau kat Edoh jalan dia tu. Tak comel dah kat tak tahu dah. Dan tu jangan buat main adik kakak. Kecek pun jangan salah kecek adik kakak. Deh.
Tempat besar tu dia agak. Tu dia. Jadi dia agak kita cari esok. Mentah esok anda. Pasti dia kerah dah esok.

Itulah saudara lagu kedua terakhir untuk pertemuan kita. Kini 10.53 minit malam dan kita akan kembali bersama selepas berita utama 11 malam di ruangan Rentak Kenangan. Dan telah pun disediakan beberapa buah lagu untuk sahabat kita yang telah pun membuat permintaan di ruangan langsung TikTok Kelantan FM. Katanya aku kat lemah sungguh lah. Nyutukannya bubuh nama Lanung je lah. Hey, Lestari nak minta lagu Lestari. Nama Lanung minta lagu Jewa. Tak apalah, nak mana ke dia 2020 ke? tu dia. Apa pun rezeki mengharapkan untuk adik kakak kita lah. Dan yang sentiasa setia, agak-agak biar tentu kekas setia rapat pukul 12 tengah malam. Mentah lagi selepas berita utama 11 malam, kita akan kembali bersama di ruangan Rentak Kenangan dengan lagu daerah 90-an. Dan kita akan mengakhiri pertemuan kita untuk sahabat kita di ruangan langsung TikTok Kelantan FM. Dan kita dengarkan lagu penutup tirai jam yang kedua ini. Lagu daripada Berro. Oh lah ya lo, Diego. Dah sedih aku ni. Sedih. Oh lah, kita kalau boleh jangan jadi gini. Dengar dulu dah.

0: hanya di ruangan rentak kenangan di Jantan FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketiga tepat jam 11.22 minit malam, kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

Belah mana pula kau dengan kakak dengan duduk kem masing-masing tu. Kepada adik kakak kita, hok masih lagi setia, terima kasih diucapkan. Ya, mungkin ada di antara kita ni hok orang panggil buat persiapan awal. Dan mungkin juga ada di antara kita ni yang telah pun dibuai mimpi yang indah. Deh, jadi bagi mimpi ni kalau kita segur pun tak tahu mana dah dia tu. Tak, jadi dia elit kita lah pulaknya. Jadi sebagaimana biasalah di hari Sabtu malam Ahad, yang pastinya untuk memberi ruang anda beristirahat, anda akan ditemani dengan lagu-lagu di era 90-an yang bakal mengimbau kenangan anda. Apapun sebelum itu, adik-adik, sukalah untuk dia keingatkanlah. Dari segi bab kewajipan kita kepada Allah SWT untuk kali kedua, agak-agak tertunai sudah sebagaimana yang diwajibkan ke atas kita. Kita juga kepada demo, dari segi bab pembaziri api air, deh, peringati asah lah adik-adik. Dari segi bab keselamatan harta benda, dari segi bab ubat-ubat teh sebagaimana yang telah pun ditetapkan ke atas kita, agak-agak beres belaka lah. Neh, dari segi bak orang panggil halah amal asah kita lah adik-adik. Jadi sebagai pembuka tirai pertemuan kita, kita bersama dengan Iklim dengan lagu yang berjudul Suci Dalam Debu sebagai pembuka tirai.

Saudara, lagu pembuka tirai pertemuan kita suci dalam debu, lagu yang dipopularkan oleh Iklim. Ya, semoga dengan lagu yang disiarkan sebentar tadi dapat memberikan kita penjelasan, jawapan, pencerahan dalam menempuh kehidupan kita dalam apa juga keadaan. Ya, baik dari segi bak cinta, baik dari segi bak impi, ya. Ya, hok pasti enggak kena ada keyakinan lah dalam kita menempuh sesuatu ujian. Ya. Jika tiada keyakinan, tidak mungkin kejayaan menjadi milikmu dalam apa juga bentuk keadaan. Itulah dia. Baik saudara, kita memenuhi permintaan sahabat penonton kita yang telah pun meminta untuk disiarkan lagu daripada Spring, diikuti dengan lagu daripada Search, lagu yang berjudul Isabella, dan akan diakhiri dengan lagu ketiganya, lagu daripada Umbrella, layan di Kelantan FM.

Itu saudara lagu daripada Umbrella, Akulah Teduhanmu. Kini 11.46 minit malam. Itulah antara lagu-lagu permintaan, lagu-lagu pilihan sahabat penonton ruangan langsung TikTok Kelantan FM di jam yang kedua sebentar tadi. Jadi saudara, kita sudah pun berada di penghujung pertemuan untuk malam ini. Anda akan dihiburkan dengan lagu daripada Lestari, Cinta Itu Ketawa dan Air Mata, lagu permintaan daripada CEO Lanun, dan akan diakhiri dengan lagu Selamat Tinggal Penderitaan sebagai tanda perpisahan kau dan aku. Selamat tinggal penderitaan, hapuskan penderitaan kita yang telah pun kita hadapi selama ini. Yang pastinya, teruskan perjuangan kita dalam menempuh kehidupan supaya ianya berakhir dengan kebahagiaan dan kejayaan. Terima kasih pendengar setiaku. I love you. Layan di Kelantan FM. InsyaAllah kita akan bertemu di lain waktu.

0: Tandan FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wama bainahuma fi sittati ayyam. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا الله يا حي يا قيوم ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Allahumma ya mujibad da'awat wa qadhi al-hajat, istajib du'a'ana wa hassin fika raja'ana wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya was-salihin fi ahsanil khitam. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmatmu, ya Allah. Maka berikanlah kepada kami ruang untuk sentiasa melakukan kebaikan di dunia ini, agar beroleh ganjaran yang sempurna di akhirat nanti. Allahumma inna nas'aluka bismikal azimil a'zam alladhi idha du'ita ajibta wa idha su'ilta bihi a'taita وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تستجب لنا دعواتنا وتتحقق فيك رجاءنا وحوائجنا وتستر عيوبنا وتتوب علينا وتغفر لنا ذنوبنا وترحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. يا الله kami bermohon kepadamu, ya Allah, engkau yang maha mengabulkan dosa-dosa hambanya agar diampuni pada setiap masa dan ketika. Maka kurniakanlah kebaikan kepada kami, sama ada daripada hal yang kami ketahui ataupun hal yang kami tidak ketahui. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah kami, ya Allah, agar sentiasa melakukan kebaikan dan ketaatan kepadamu. Jauhkanlah kami daripada melakukan dosa, ya Allah, dan ampunilah setiap kesalahan dan dosa kami, kerana tanpa keampunanmu dan rahmatmu, tiadalah kami beroleh kesenangan di dunia ini, apatah lagi di akhirat nanti. Rabbana atmim lana nurana wa haqqiq fika raja'ana وأدخلنا الجنة مع الأنبياء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa

Persembahan Aris rewatan dengan anak Malaysia memulakan hiburan untuk nasional geng buruh hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. 6 jam yang lalu anda telah pun bertemankan dengan Easy. 6 petang hingga 12 malam. Dan untuk 6 jam berikutnya, pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif kembali lagi untuk pertemuan hari Ahad hujung minggu yang berbahagia 3 Mei 2026 15 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semoga terus sihat. Jaga makan, jaga kesihatan. Yang sihat syukur, alhamdulillah. Yang tak sihat tu tetap kuat semangat, okey? Semoga cepat sembuh. Semoga kembali beraktiviti seperti biasa. Kita kena ingat selalu bahawa setiap kesulitan tu pasti ada kemudahan pada akhirnya, ya. Jadi jangan putus asa. Fokus pada istirahat anda dan juga pemulihan anda. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif menerusi frekuensi di seluruh negara, termasuklah MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik, dan juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Negara jiran kita juga dapat mendengarkan National FM Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. Terima kasih memilih National FM sebagai tempat untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja, serta hiburan-hiburan yang terbaik yang kami sajikan kepada anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Baik, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Geng-geng saya, mana geng-geng saya? Mana geng-geng buruh hantu? Dah bersiap sedia belum untuk kita bersengkang mata, untuk bersama-sama teman berteman sampai pukul 6 pagi untuk hari Ahad hujung minggu yang berbahagia ini? Ramai yang berehat, ramai yang cuti kerja, ramai yang pergi bercuti. Sebenarnya cuti yang agak panjang, ada cuti 1 Mei hari Jumaat yang lepas, disambung Sabtu dan juga Ahad. Jadi selamat bercuti untuk anda, selamat berehat. Inilah masanya berehat bersama-sama dengan ahli keluarga tersayang, tercinta, untuk mengeratkan lagi silaturahim antara anda dan juga keluarga anda. Pukul 1 pagi seperti biasa untuk pertemuan hari Ahad ini, kita ada misteri malam di sebalik mata. Kali ini tajuknya lebih lagi mendalam. Dunia sementara, akhirat selamanya. Kita nak tahu juga cerita alam akhirat tu, apa yang dimaksudkan dengan hari kiamat? Kenapa umat Islam perlu beriman dengan hari kiamat? Apakah tanda-tanda kecil, apakah tanda-tanda besarnya mengenai hari kiamat? Mungkin ramai yang dah tahu, mungkin ada juga yang belum tahu. Jadi perinciannya, kita akan bersama dengan Yang Berusaha Dr. Mat Nawi Mat Juso, iaitu bencara akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, 1 malam hingga 2 pagi nanti. Okey, 12 malam hingga 1 pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Jadi kita segar-segarkan mata. Dah siap belum kopi O-nya? Sudah, okey. Kopi O kau-kau, biskut-biskut, sambil mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Menerusi Nasional Geng Buruh Hantu, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zai Alif sampai pukul 6 pagi nanti. Ijah dengan Lodih Mak Lodih. Terus layan, terus dengarkan Nasional FM.

Ekspedisi dengan Hidup Bersama. Kita bersama-sama lah kita layan nasional kebron tu. 12.25 minit tengah malam. Baik, keputusan Liga Super yang berlangsung malam tadi, Selangor FC berjaya menewaskan Penang FC dengan 4-0. JDT pula menewaskan KL City 7-0. Manakala Sabah juga menewaskan lawannya di laman sendiri dengan 5-1. Sabah FC 5, PDRM FC 1. Itu keputusan Liga Super yang berlangsung malam tadi. Cuaca okey di tempat anda? Di Kuala Lumpur, alhamdulillah baik. Buat masa ini, buat sementara waktu ini, baik ya. Di tempat-tempat lain pula yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah, di Baling, Kulim dan juga Bandar Baru, termasuklah di Pulau Pinang, di Barat Daya, Timur Laut, Seberang Perai Tengah dan juga Seberang Perai Selatan, Perak, di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta dan juga Kampar, manakala Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Sarawak, di Miri, Sabah pula, di pedalaman Nabawan, Keningau dan juga Tambunan, termasuklah di Pantai Barat Ranau sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.

Made Malaysia. Nak tengok cuaca senang je. Muat turun My Cuaca. Ha? Pergi dekat App Store, Google Store. Apa saja yang boleh anda muat turun My Cuaca. Mudah saja kan. Keadaan cuaca itu penting. Terutamanya kepada nelayan-nelayan kita. Nelayan-nelayan, okey. Ayah-ayah, abang-abang, adik-adik yang menjadi nelayan se-Malaysia. Kena tengok keadaan angin juga. Keadaan laut bergelora ataupun tidak. Terutamanya kepada bot-bot kecil. Jadi pentinglah, penting pada saya. Mereka turun ke laut. Lira yang tidak didendang turun ke laut mencari ikan. Kadang-kadang dilanda badai, bertarung nyawa di lautan. Terima kasihlah kepada wira-wira yang tak didendang selama ini. Nelayan-nelayan se-Malaysia, juga petani-petani, penternak-penternak se-Malaysia yang memastikan rantaian makanan sentiasa ada untuk dalam negara kita. Tanpa mereka, bagaimana pula ya? Rantaian makanan negara kita terputus macam mana? Baik, geng-geng Burhan tu laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Saya dah buka kedai kat sana dah kan. Cuba tengok. Nampak je muka saya tu, terus je komen kat situ. Saya hadir dari mana? Dari Sepang, dari Putrajaya, dari Johor, dari Terengganu, dari Kelantan, dari Sabah, Sarawak. Atau dari mana saja. Ada yang daripada Australia pun melaporkan diri bersama dengan saya. Terbaiklah. Baik, petugas Barisan Hadapan, selamat bertugas. Macam biasa, galas tugas anda dengan penuh integriti, dengan penuh tanggungjawab. Terutamanya bagi peronda-peronda semua. MPV-MPV di seluruh negara. Peronda untuk keselamatan. Tetapi dalam masa yang sama, anda jaga juga keselamatan diri anda, ya. Terima kasih kerana menjaga keselamatan kami semua. Juga mereka yang berada di sebadan-sebadan negara. Yang menjaga samudera negara daripada dicerobohi ataupun daripada jenayah-jenayah antarabangsa. Terima kasih banyak-banyak atas pengorbanan anda semua. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik Saharayaku dengan Peronda Jaket Biru. Jadi peronda-peronda termasuklah pengawal keselamatan di seluruh negara. Selamat meronda juga. Pengawal keselamatan pun penting juga. Mengawal keadaan keselamatan setempat. Membantu polis semua tahu. Terima kasih banyak-banyak, ya. Jom terus layan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

Kristal dengan si baju hijau. Ya, yeah, si baju hijau. Abang-abang tentera kita, Angkatan Tentera Malaysia, darat, laut maupun udara. Terima kasih pengorbanan anda. Terima kasih atas segala yang anda curahkan untuk negara. Kami rakyat Malaysia sentiasa menghargai segala pengorbanan anda semua. 12.40 minit tengah malam. Ramai juga yang dah melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Sangat-sangat pantas mereka melaporkan. Red dari Sabah On katanya hashtag nombor satu. Yo, segmen nombor satu tengah malam anda kan. UPS Kuala Terengganu, Sailin Nadia. Kita ada Salvia, Salgia PI, Hazliza Bahar dari Tasik Ipoh hadir. Cik Burger dari Kelapa Sawit Johor, Salgia PI, Eli Zuhaili. Timbul Tawau dari Tawau, Matahari Bersinar. Muhammad Nasim Fikir Abdullah dari KLI Sepang. Kita ada juga Denik Ani, Itah Chot dari Ipoh, Jamak Aloha, Zabidi Ahmad dari Trono, Abdul Jalil Tahir, Nur Azilah. Kita ada siapa lagi? Intan Hamid, Asna Asrani juga melaporkan diri bersama dengan saya. Syaputra Mesin Johor, Razak Balangi, Muhammad Muhaimin, Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor hadir. Yasmizi Abdullah dari Puchong, Siti Hijanah Tajul Rahim, PK Amin seperti biasa lapor dari Geng Saga Pondok, Apartment Dahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Nordiana Nordin macam biasa juga dari Miri Sarawak. Kita ada Lin Roslinda, Cik Balkus dari Pendang. Pendang sejuk malam ni katanya. Alhamdulillah, sejuk selimut tapi jangan tidur. Zamzin dari Kota Belud, Muhammad Yusof dari Terengganu, Syazwan Arif dari Ipoh Perak, Din Karudin Kuala Terengganu, Cik Ani Suhaimi Setiu Terengganu, Budak Lawa yang mistik, Hatijah Syari dari Greek. Kita ada Abang JJ Gemas juga tetap hadir. Dahlan Luncur dari Arau Perlis, Nafis Hafiz, Dan Abdul Jalil Tawau, Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam, Aiman dari Dumai. Terima kasih pendengar di Brunei, di Indonesia, di Dumai. Semuanya terus mendapatkan lagu-lagu yang terbaik menurut Sinas Menang Game Berhantu. Jangan lupa pukul 1 nanti, Misteri Malam di Sebalik Mata. Hari ini kita nak bincangkan selama sejam ini, dunia sementara, akhirat selamanya. Kita kena dengarkan. Sebagai umat Islam, kita kena tahu tentang perkara ini. Sebab kita kena beriman dengan hari kiamat kan. Jadi kita kena dengarkan apakah penjelasan yang mahu dijelaskan oleh Dr. Matnawi bin Mat Jusoh. Sama-sama kita dengarkan 1 hingga 2 pagi, Misteri Malam di Sebalik Mata. Lagu dan lirik jutaan Dato' Ramli Sarip, Life Handed dengan seruan. Jadi saya menyeru anda semua untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Misteri Malam di Sebalik Mata muncul jam 1 pagi nanti. Dan kemudian barulah kita ada hiburan tanpa henti selama sejam. Lepas itu baru saya kembali bersama dengan anda. Kasih on tak on? Terus on sampai pukul 6 pagi.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, misteri malam di sebalik mata untuk episod yang ke-17 Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Tajuk kita minggu ini kembali lagi bersama-sama dengan saya dan juga Anaf menerusi Nasional FM dan juga Salam FM. Dan minggu ini juga kita akan mengupas perkara-perkara mengenai akhirat. Apa itu kiamat, macam mana tiupan sangkakala. Bersama-sama dengan yang berusaha Dr. Mat Awi bin Mat Yusof, iaitu pensyarah akademi IPG Kampus Ilmu Khas Cerah Kuala Lumpur. Anaf, okey Anaf ya?
2: Ya, alhamdulillah sihat. Malam ni kita nak bercerita tentang dunia.
1: Ini dunia lain tau. Bukan dunia kita yang kita hadapi sekarang ni, yang kita lalui. So, jadi apa yang kita lalui ni hanya sementara je. Di sana nanti baru kekal selama-lamanya. Di talian pada waktu ini Doktor, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya doktor, suara tu nampak macam kata orang tu segar, memang sihat lah ya.
2: Geng buruh hantu dah doktor ni.
1: Dia dah jadi geng buruh hantu dah. Dah berapa episod dah? Tiap-tiap minggu memang dia jadi geng buruh hantu. Dia akan berjaga malam je. Silap-silap lepas ni dia tak tidur, terus tahajud dan sebagainya kan. Terus sambung pagi sampai pagi. Terus dengarkan Nasional FM. Betul, doktor pun layan lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Baik doktor, kita nak bercerita minggu ini dunia sementara akhirat selamanya. Kita nak cerita pasal hari kiamat dululah doktor ya. Cerita di alam akhirat ni pastinya akan berkait dengan hari kiamat. Jadi apa yang dimaksudkan dengan hari kiamat tu? Soalan yang pertama.
2: Silakan doktor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbi ajmain. Baik, apabila kita berbicara tentang hari kiamat, ialah hari selesai kehidupan manusia di dunia ini. Kiamat bermaksud berdiri sebenarnya. Maka bermulalah hari akhirat yang kita katakan hari yang akan kekal abadi, menjadi destinasi terakhir bagi manusia bagi menerima balasan atas amal perbuatan semasa mereka hidup di dunia ini. Mudah-mudahan dapat syurga insyaAllah dan jauhi daripada neraka. Itu secara ringkasnya. Ia merangkumi, selepas berlakunya kiamat ini akan merangkumi fasa kebangkitan. Itulah datangnya kiamat. Kiamat datang daripada kataan qama yaqumu kiamatan, berdiri, bangkit manusia. Dan manusia akan digerakkan kepada mahsyar. Di situ manusia akan menanti hari hisab amalan mereka. Dan di situlah adanya mizan. Mizan ni adalah timbangan sama ada amalan baik, amalan jahat, sejauh mana pahala dan dosa mereka. Ini bagi menetapkan atau menentukan masa depan mereka ke syurga atau ke neraka, ke jalan kanan ataupun ke haluan kiri. Beriman kepada hari kiamat ataupun kita kata hari akhirat ini adalah merupakan rukun iman, dan mengingkarinya boleh membawa kepada kekufuran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut, Bismillahirrahmanirrahim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikatu wal kitabi wan nabiyyin wa atal mal ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil wassailin wa fil riqab, sehinggalah ke akhir ayat. Di sini atau dalam ayat ini menjelaskan kepada kita kebaikan itu bukan hanya sekadar kita solat dan berwajah terus menghadap ke arah kiblat, namun kebaikan itu juga merangkumi keimanan kita kepada Allah, termasuklah juga kepada hari akhirat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ada dalam kitab Sahih Muslim, dan juga menceritakan bagaimana Sayyidina Umar menceritakan bagaimana bainama nahnu jalisuna inda Rasulillah istala alaina rajulun shadidu thiyab shadidu bayad thiyab shadidu sawadi syab la yura alayhi atharu safar. Ini hadis ni panjang dia cerita bagaimana seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi, berlutut, lutut bertemu lutut, tangan di atas pohon, ada di atas pohon Nabi atau ada yang mengatakan di atas pohonnya. Lantas dia bertanya, dan para sahabat keliling ramai termasuklah Sayyidina Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Maka orang lelaki itu bertanya, ceritakan kepada aku wahai Muhammad, apa itu Islam? Maka Rasul bagi tahu, Islam itu, kau mengucap dua kalimat syahadat, solat dan sebagainya, maka orang itu membenarkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap. Maka para sahabat begitu hairan, bagaimana dia bertanya, tiba-tiba dia pula yang beritahu betul apa yang kamu cakap. Masuklah soalan kedua, ceritakan kepada kami kan tentang iman. Maka Nabi pun beritahu iman itu ialah beriman kepada Allah, pada rasul dan sebagainya. Maka di akhir dia akan berkata, ya betul, ceritakan kepada kami tentang ihsan, iaitu beradab baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut anta amdallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kamu sembah Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Kalau kamu tak mampu nampak Allah, maka Allah Taala tetap melihat kamu. Dan soalan yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ceritakan kepada aku bilakah berlakunya hari kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut orang bertanya lebih tahu daripada orang yang kena tanya. Maka orang tersebut bertanya, wahai Muhammad, ceritakan kepada aku apakah tanda-tandanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut antali dan amatu rabbakah antara al-hufat al-qurata ahla tari'a asyak yatatawaluna fil bunyan, iaitu apabila orang yang tidak berkaki, orang yang berkaki ayam, orang yang mengembala kambing dan sebagainya boleh membina bangunan mencakar langit, itulah tanda bahawa sebenarnya kita hampir kepada kiamat. Ini tanda-tanda kiamatlah. Jadi dalam hadis yang panjang ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ditanya bilakah berlakunya kiamat, dan Nabi sendiri pun tidak tahu bila berlaku kiamat tersebut. Hanya Allah sahaja atau ilmu kiamat ini hanya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita balik ke cerita asal kita, bahawa sebenarnya kiamat itu adalah penyudah kepada kematian atau kehidupan kita di dunia ini. Tapi bukan bermakna mati. Kita perbahasan yang lepas, kita cerita tentang alam barzah. Maksudnya bukan bermakna mati itu adalah tamatlah episod kehidupan. Tidak. Sebenarnya mati itu kita berpindah daripada alam fana yang kita ada sekarang kepada alam baqa yang kekal abadi. Itulah nama dia, alam akhirat yang akan menyambut kita sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Di sini ni lah ikhlas ya. Akhir kita ya, kehidupan abadi setelah dunia yang sementara ini berakhirlah sudah, dan di situlah di akhirat nanti tempat manusia menerima keadilan dari Allah atas segala perbuatan kita, sama ada baik dibalas dan jangan baik diburuk, maka menerimalah padah, iaitu akan dihumbat dalam api neraka mengikut kadar buruk yang dia atau mereka lakukan. Maka hari akhirat itulah sebenarnya dipanggil kehidupan. Dunia ini bukan kehidupan sangat. Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah sebenarnya hayawan, satu penghidupan yang mana yang baik betul-betul mempunyai kebaikan, yang buat jahat akan betul-betul didendakan dengan satu kejahatan. Wa jazaa usayyi'atin sayyi'atun misluha. Maksudnya Allah Taala balas sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan di dunia ini. Kerana di dunia ini, DJ, kita tak nampak sangat orang baik. Macam orang baik tu macam siapa yang jadi baik, dia sentiasa rugi, nampak macam tu. Rugilah kau jadi baik, kau tak dapat buat itu, tak dapat buat ini. Orang baik sentiasa dibuli kalau tempat kerja, itulah kau baik sangat. Asyik dibuli orang, itulah kau. Seolah-olah di dunia ni macam, tak adil lah. Orang baik selalu terkena, orang jahat selalu bertuah. Seolah-olah macam tu. Oleh sebab itu, dunia ini bukan kehidupan sebenarnya. Kehidupan sebenarnya kita berada di alam akhirat nanti atau setelah berlakunya kiamat, yang mana melalui alam barzah, iaitu alam perhentian, kita bahas dari yang lepas. Lepas itu datang hari kebangkitan, iaitu hari manusia akan bertemu dengan Allah setelah tangka cala akan kita bahaskan nanti. Dan di situlah manusia akan berhimpun di pada mahsyar, berkumpul untuk diadili, dan di situlah adanya hisab dan mizan, perhitungan dan penimbangan amalan yang telah manusia lakukan di dunia ini, dan akhirnya mereka akan bergerak ke syurga mudah-mudahan, dan ataupun bergerak ke neraka na'udzubillah. Rekasnya DJ, alam akhirat adalah lawan kepada alam dunia yang kita berada sekarang ini. Oleh sebab itu alam akhirat kita panggil juga dinamakan dunia kerana dekat dengan kita. Dan alam akhirat itu dinamakan akhirat kerana dia penghujung atau jauh daripada kita. Itu secara ringkaslah tentang soalan pertama ini.
1: Tadi doktor dah sebut orang yang baik selalu kena buli. Sekarang saya baru saya faham tau, doktor. Kenapa saya selalu kena buli? Rupanya saya orang baik.
2: Faham.
3: Ya itu. Saya baik. Baru terfikir kata-kata tu. Ada untung ke kata-kata
1: itu? Itulah saya dah terfikir tadi. Oh, patutlah saya selalu kena buli. Rupanya saya dalam golongan orang yang baik agaknya.
2: InsyaAllah. InsyaAllah.
1: Ya. Baik, kita... Baik doktor, kita tahu hari kiamat ni merupakan salah satu rukun iman kita lah, yang kelima, percaya kepada hari kiamat, iaitu rukun iman yang kelima. Persoalannya, ramai yang bertanya dekat sini, mengapa umat Islam wajib beriman dengan hari kiamat?
2: Dan juga tadi doktor ada sedikit kongsi tentang tanda hari kiamat ni, mungkin sedikit perincian tanda-tanda kecil dan juga tanda-tanda besar hari kiamat ni, doktor, silakan.
3: Baik, insyaAllah. Baik, berkaitan dengan soalan kedua ini, kenapa kita wajib beriman dengan hari akhirat? Beriman dengan hari akhirat, kita kata wajib kerana ia merupakan salah satu daripada rukun iman yang asas dalam Islam. Tanpa mempercayainya, iman seorang itu tidak sempurna. Kalau boleh, DJ, kita bagi ibarat hari akhirat ni macam kita ada skru dan ada nut dia. Seolah-olah kalau kita masukkan satu skru tanpa ada nut, dia longgar. Kita berjalan kereta, baik motor, nut dia tu tak ada, nanti dia berjalan, dia kena ketatkan betul-betul dengan nut dia tu, baru dia lengkap. Oleh sebab itulah orang yang percaya pada hari akhirat, hidupan mereka tidak bergoyang. Orang yang tak percaya hidup dengan hari akhirat, dia hidup dia macam tak terumbang ambing, macam pelajar-pelajar yang belajar tanpa ada peperiksaan. Saya terlibat dengan ni pelajar-pelajar, ya. Dia ada dua, satu subjek ada exam, satu subjek tak ada exam, dia ada tugasan saja. Lain penumpuan pelajar. Kalau subjek ada exam, dia belajar betul-betul, kerana satu hari nanti dia akan dibawa masuk dalam dewan peperiksaan. Di situlah mereka akan menjawab apa yang telah mereka study. Manakala tugasan ni mereka ada masalah, boleh rujuk-rujuk dan sebagainya. Oleh sebab itu, bayangkan kalau kita tak ada hari akhirat, manusia boleh buat semena-menanya. Yang baik boleh buat baik, yang jahat boleh buat jahat, dan boleh kianat orang, boleh buat apa saja kerana tidak ada polis. Bayangkan kalau dunia ini tidak ada polis, semua protek pun tak bayar, motor pun tak bayar botak, apa lampu pun tak ada. Apa dia kata nak buat apa, aku bayar protek, buat motor dan sebagainya. Polis bukannya ada dekat kampung-kampung, motor-motor dekat kampung, mana ada, pakai helmet pun tidak. Kerana tidak ada polis. Once dah ada polis, oh tak boleh, saya kena buat itu dan ini. Inilah antara hikmah kenapa perlu adanya hari akhirat, kerana hari akhirat itu ialah tempat penyelesaian sebenar bagi segala kezaliman dan perbuatan manusia di dunia yang tidak sempat diadili oleh hakim dan sebagainya. Dan ia merupakan, dan percaya pada hari kiamat atau hari akhirat ini, dia merupakan motivasi untuk kita berbuat baik. Ini mendorong seorang itu taat kepada Allah, berbuat kebaikan dan mempersiapkan diri dengan bekalan pahala, kerana mereka yakin setiap yang baik itu dibalas dengan baik, setiap yang jahat itu dibalas dengan jahat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dzarrah ni dia terlalu kecil. Anak-anak yang belajar sains, Rasulullah dah sebut, Al-Quran dah sebut, dalam keadaan manusia tak faham itu sains apa. Zarah tu adalah sebesar kepala semut, lebih kecil daripada itu. Barulah datang para saintis, oh mana dia zarah, mana dia nukleus dan sebagainya. Oh, dia selalu kecil daripada sel-sel. Walaupun kecil macam itu sekalipun ditimbang untuk tengok ni buat baik ke dia buat jahat. Dan sebenarnya hari kiamat ini juga, atau hari akhirat ini, percaya dengannya, dia memberikan ketenangan kepada mereka yang dizalimi. Kita selalu cakap, Tuan DJ, ada, kau boleh buat aku, tapi hari akhirat tunggu orang yang pinjam hutang, dan kita dah tak mau bayar hutang. Dia kata apa, akhirat nanti kau tunggu lah. Ini memberikan satu kegerunan dan ketenangan kepada kita yang sentiasa dizalimi. Kerana mereka yakin pada Allah akan membalas perbuatan orang yang mengambil hak mereka itu. Kita tidak benar, kita yakin tak apa, di hadapan kau tengoklah. Kita kata al-yawma nudawiluha bainan nas, hari tilka wa tilkal ayyamu nudawiluha miluha benannya. Hari manusia ini berputar, berpusing. Hari ini untuk kamu, mungkin besok untuk aku. Nah, itu apa? Jadi memberi ketenangan kepada orang yang sentiasa menjadi mangsa buli tadi. Nah, menyedari, yang seterusnya menyedari dunia ini hanya tajuk kita hari inilah. Sementara, sementara. Kita macam mana sakit sekalipun dia sementara. Berakhir dengan kematian. Jadi keimanan ini membantu manusia menyedari bahawa kekayaan, pangkat, kedudukan di dunia hanyalah sementara. Jangan nak melajak sangat. Kita bukan pegang untuk menjunjung dunia. Mentang-mentang dia dapat pegang kerusi itu, nak pegang kerusi sampai buat lari kerusi ke hulu hilir, dia ingat dia boleh hidup dengan kerusinya itu. Tidak, eh, kita hanya sekadar sementara. Itu soalan pertama, DJ. Kita pindah kepada soalan yang kedua tadi berkaitan dengan tanda-tanda kiamat, eh, kecil ataupun besar. Kan? Sempat lagi?
1: Sempat.
3: Kita buruk hantu tak pun. Tanda-tanda kiamat terbagi dua lah, lengkap macam tu. Satu tanda kecil, satu lagi ialah tanda besar. Tanda-tanda kecil ini ulama menyebut atau dah hadis mereka petik dan buat kesimpulan. Yang pertama ialah dengan utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka berlakulah tanda kecil hari kiamat. Rasulullah berkata, "Wa'aitu wal kiamah hakaza." Rasulullah tunjukkan dua jari. Satu jari telunjuk, satu jari hantu. Bukan buruk hantu, jari hantu. Jadi dua jari, jari telunjuk dengan jari hantu ni agak-agak ada space ke di situ yang begitu luas. Rasulullah kata, aku dibangkit di antara ini dan ini, iaitu jari telunjuk dan jari hantu. Jadi Rasulullah duduk tengah-tengah. Bermana lepas Rasulullah dibangkitkan, maka tidak ada laluan lain kecuali berlakunya hari kiamat. Dan satu-satu itu ialah wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah wafat, lagi hampir tanda awal kiamat. Berleluasa perkara zina, termaksiat, minum arak. Kita tengoklah arak berleluasa. Arak ini sebenarnya kalau orang faham betul-betul, dia tidak saya semalam bagi kuliah, arak dia tidak mendatangkan kelazatan pun kepada peminum. Kalau Tuan DJ ada masa bertemu dengan kawan-kawan yang minum arak, cuba tanya dia, awak minum arak tu sedap ke? Dia sebenarnya tak sedap, kerana lepas dia minum dia mabuk. Bila dia mabuk, dia hilang deria rasa. Kita mabuk, kita tidur, kita tidak ada deria rasa. Pada masa itu dia minum pun tak mendatangkan apa-apa. Oleh sebab itulah atas dasar itu Allah Ta'ala ganjarkan di akhirat nanti, ya kamu dapat meminum arak, lazzatan lisyaribin wa anharum min khamrin lazzatan lisyaribin, iaitu mereka diberikan satu sungai yang dipenuhi dengan arak, di situ mereka akan minum dengan memperolehi kenikmatan arak senikmat-nikmatnya. Nah, itu sebenarnya kalau mereka faham. Dan seterusnya akan berlaku penaklukan yang kita dah tengok sekarang, bagaimana Zionis menyerang, memetul dan sebagainya. Daripada kecil kita tengok peta Palestin, sekarang kita dah boleh nampak penguasaan Zionis kepada Palestin itu makin mendominasi. Akhirnya orang Palestin makin kecil, makin kecil. Itu sebenarnya tanda berlakunya inilah hari kiamat, konflik dan peperangan. Tengoklah peperangan di antara yang terbaru ini pula, Iran dengan Amerika. Satu lagi kita tak tahulah peperangan melibatkan China, Rusia. Semuanya ini membawa kepada tanda-tanda kecil atau berlakunya kiamat. Seterusnya ialah kita tengok orang yang inilah alat-alat muzik yang hiburan lah, kita kata bukan salah berhibur, tapi melampau. Melampau 24 jam dengan hiburan. Lepas tu ramai ada yang mati mengejut, tiba-tiba saja mati. Kawan kita minum air, dapat mesej kawan kita dah mati. Masa terasa begitu cepat, kan kita bangun pagi, dah asar. Cepat sangat masa berlalu. Dan ramai yang kebodohan dalam ilmu agama. Tak ramai yang nak belajar agama. Banyak belajar yang lain ramai, tapi belajar ilmu agama ni tak ramai. Kita pergi kepada, supaya ringkaskan sikit, kita pergi kepada tanda-tanda besar ke. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, terdapat 10 tanda besar yang akan berlaku berturutan seperti manik yang terputus dari talinya. Bermaksud satu persatu peristiwa itu akan berlaku. Yang pertama, ini tanda-tanda besar lah, kalau ibarat orang yang mengandung, ini dah tak lama lagi nak bersalin lah ini, macam turun apa pecah air ketuban. Itu tak lama dah tu, dalam setengah hari bersalin lah perempuan tersebut. Jadi bila berlaku ini makna kiamat dah memang begitu dekat. Yang pertama ialah keluarnya asap menekan bumi, menyesakkan nafas. Ini asap keluar daripada bumi. Biasa asap awan ini datang daripada udara atas. Tiba-tiba yang ini keluar daripada bumi. Fitnah Dajjal yang terbesar mengaku sebagai Tuhan. Ini munculnya Dajjal. Ada kita baca lepas dalam tayat akhir kita, kita minta berlindung daripada Dajjal. Dajjal pun dipanggil Al-Masih. Kalau Tuan DJ perasan, Nabi Isa pun dipanggil Al-Masih. Dajjal pun dipanggil Al-Masih. Kerana Dajjal ini, kehebatan dia, Allah Ta'ala bagi kat dia, dia boleh, hujan tu dia boleh gerakkan. Hari ni hujan jangan turun, berhenti hujan. Dia pergi mana-mana, dia sapu muka orang, sembuh kalau orang tu sakit dan sebagainya. Sampai orang kata, wah, kau dah menduduki tahta sebagai Tuhan. Akhirnya, mereka mempertuhankan Dajjal ini. Itu tanda-tanda besar. Akidah tak kuat.

tanda-tanda besarlah. Akidah tak kuat, mereka akan ambil Dajjal sebagai Tuhan mereka. Ada bah akan keluarnya satu binatang yang besar melata keluar bercakap dengan manusia. Ada batan tu kalimunas. Bagaimana binatang itu keluar daripada ruang-ruang yang ada di bumi, tiba-tiba berbicara dengan manusia. Berbicara di sini ada banyaklah ceritanya, bagaimana dia berbicara atau simbolik kepada tubuh badan dia tu membawa kita sesuatu makna yang tersembunyi. Seterusnya ya, yang keempat, terbitnya matahari daripada barat. Kita tengok dalam surah Yasin, wasyamsu tajri limustaqarrillaha zalika taqdirul azizul alim. Bagaimana matahari itu dia bukan bergerak tau, dia berlari. Tajri ini berlari sampai ke stesennya, limustaqarrillaha, bagaimana Allah Taala tentukan. Dan selepas itu matahari akan patah balik macam orang naik bas lah. Naik bas Melaka, Kajang umpamanya. Bila sampai ke Kajang daripada Melaka, dia akan patah balik pergi ke Melaka. Begitulah kita nampak sekarang matahari naik sebelah timur. Sampai satu masa matahari itu U-turn balik, maka kita akan nampak matahari naik sebelah barat. Itu tanda-tanda turunnya Nabi Isa AS. Nabi Isa ni akan turun di Palestin pada hari Jumaat di pagi subuh. Dia turun dengan baju jubah yang macam antara putih dengan kuning macam tu putih. Dia tak pakai kopiah tapi rambut dia terburai macam orang baru lepas mandi, baru lepas ambil wudu. Jadi dia berjalan masuk ke tempat solat itu beramai-ramai dengan orang ramai. Di kala itu Imam Mahdi telah berada di Palestin dan Imam Mahdi mengimamkan solat subuh. Nabi Isa pada masa azan itu, Nabi Isa turun dan dia bergerak pergi masuk dalam saf, dan Imam Mahdi ini dia kenal itu Nabi Isa, maka dipersilakan Nabi Isa mengimamkan solat subuh. Tetapi Nabi Isa kata, tidak, kamu imamkan solat subuh. Ini orang Kristian, dia kena faham. Dia kata, hebatnya Nabi Muhammad, hebat lagi Nabi Isa, kerana Nabi Isa ini dia turun di akhir zaman menutup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dah terakhir. Dia kata Nabi Isa itu lagi akhir, dia turun dan menutupkan segala kenabian. Sebenarnya Nabi Isa turun kerana Nabi Isa tidak membawa syariat baru. Dia bersolat di belakang Imam Mahdi itu memberi isyarat bahawa dia bukan membawa isyarat, dia hanya menyempurnakan, kerana Nabi Isa belum wafat lagi. Rafa'ullah, Allah Ta'ala angkat dia turun tu untuk diwafatkan. Maka di situlah Imam Mahdi ini, cerita panjang Pak ini. Nabi Imam Mahdi tadi selepas solat, lantas dia menyerahkan panji umat Islam kepada Nabi Isa. Maka Nabi Isa pun bermulalah memerintah bumi ini dengan penuh keamanan, kebaikan dan sebagainya selama 40 tahun. Dan selepas itu Nabi Isa pun meninggal wafat, dan selepas itulah manusia hidup dengan penuh dengan tunggang langgang, tak ada sistem, balik kepada sistem rimba. Dan akhirnya yang baik itu tidak ada lagi, yang tinggal hanyalah orang-orang jahat. Di situlah keluarnya pada masa yang sama juga keluar Ya'juj dan Ma'juj. Ini pada masa yang sama, dia sebenarnya cerita ni dia macam Ya'juj Ma'juj keluar katanya lah daripada sebelah Uzbekistan ke mana Ya'juj. Kerana pada masa dia lahirkan, Rasulullah terjaga daripada tidur. Tertidur terus lah, terkejut, dia kata ya wailaha lil Arab. Jadi dia macam ya celakalah orang Arab, celakalah orang Arab. Saya diterang Aisyah, kenapa ni Rasulullah, kenapa ya Rasulullah, kenapa, apa yang berlaku ya Rasulullah? Dia kata Ya'juj Ma'juj ni lubang yang telah ditutup oleh Zulkarnain dalam surah Al-Kahfi ni. Tuan DJ, cerita dia macam berkait-kait sikit. Kita ni ada dalam surah Kahfi, bila mana Ya'juj Ma'juj itu telah dibentengkan oleh Zulkarnain. Dan benteng itu, Zubar al-Hadid ni adalah besi tulen, besi padu lah. Tapi mereka tu tebuk. Akhirnya, berlubang. Sampai Rasulullah kata, ya wailah ayil arak, itu lubang dia. Rasulullah buatkan ibu jari dan jari telunjuk. Itulah besar lubang yang telah dilubangkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Daripada lubang itulah mereka akan keluar. Kerana laluan mereka keluar, apa saja mereka lalu semua habis. Kalau air habis, kalau pokok habis, kalau ada bangunan habis. Itu kehebatan yang ada pada Ya'juj dan Ma'juj. Dan mereka terlalu ramai. Kerana ini, apa itu mungkin masa lain cerita Ya'juj dan Ma'juj. Kan larut malam sampai pagi kita ni. Jadi dia bawa cerita Ya'juj dan Ma'juj ni, dia berkait dengan Nabi Isa. Bila dia pergi ke Palestin,

0: dia kata kita paling tidak ada orang boleh mengalahkan kita. Tidak ada orang boleh mengalahkan kita. Akhirnya dia ni lah memanah, dia nak kalahkan tentera di langit pula. Dia panah, akhirnya panah tu jatuh atas kepala mereka dan mereka mati bergelimpangan. Maka Nabi Isa berdoa kepada Allah supaya hancurkanlah Yajuj dan Majuj ini, maka Yajuj Majuj pun habis. Ini cerita dah hujung-hujung sangat dah, nak kiamat dah . Lepas tu beratulah gerhana matahari di tanah Arab dan api keluar daripada Yaman, dan akhirnya semua ini ada 10 yang disebut dalam hadis ini. Hadis riwayat Muslim ini adalah gambaran yang terlalu dekat sangat untuk berlakunya kiamat. Jadi ringkasnya sendiri sebagai umat Islam, tanda-tanda ini adalah peringatan untuk kita agar kita lebih mengukuhkan keimanan, persiapan diri dengan amal soleh. Bukan sekadar benda ini hanya khayalan, bukan, dia pasti akan berlaku. Sekadar sebuah itu, orang yang tak percaya pada hari kiamat, dia menafikan adanya hari kiamat, mereka ini tidak berhak untuk bercakap sedemikian kerana mereka sendiri pun belum sampai hari kiamat lagi, mereka dah mati. Tunggu, Allah Ta'ala kata hujung dunia kiamat itu berlaku. Macam mana kamu di awal dunia kamu dicakap, mana ada, tak ada pun. Ya, kerana kamu mati awal. Kalau dipanjangkan umur kamu, kamu akan dapat satu station last. Di situlah akan berlakunya hari kiamat. Itu baik, sebagai kupasan saya pada persoalan yang kedua itu.
1: Baik, kita nak beri laluan pada doktor dulu. Minum-minum air, doktor.
0: Okay,
1: panjang penjelasan tu. Jadi kita nak berhibur dahulu melalui lagu ini. Nasrul FM dan juga
2: Salam FM.

0: Thriller malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: 1.34 minit pagi, kita masih lagi berada dalam Misteri Malam di Sebelah Mata. Nasional FM dan juga Salam FM.
2: Untuk episod yang ke-17 ni, kita nak kongsikan kepada anda tentang dunia sementara, akhirat selamanya. Masih lagi kita bersama dengan Dr. Manawi bin Mak Yusof. Italian.
1: Doktor, okey lagi doktor? Dah minum air belum?
3: Sudah.
1: Oh, mantap. Jadi doktor, kita nak sambung lagi soalan ya. Kita berkisahkan hari kiamat ni. Tentunya kita dah tahu dah, ataupun mungkin ada yang belum tahu, ataupun mungkin ada yang buat-buat tak tahu mengenai tiupan sangkakala. Kita selama ni diceritakan oleh alim ulama, selama ni kita dengar ceramah-ceramah tiupan sangkakala. Jadi kita nak tahulah doktor, bagaimana pula tiupan sangkakala ni. Jadi saya nak rangkumkan soalan ni sebenarnya doktor, boleh ya?
3: Boleh.
1: Tiupan sangkakala ni, dia ada dua tiupan sangkakala. Sangkakala yang pertama, lepas tu yang kedua kan, yang sebagaimana yang sering kita diberitahu oleh alim ulama kita. Jadi berapa lama jarak antara dua tiupan sangkakala, dan siapa pula malaikat yang meniup tiupan sangkakala tu? Ni dua soalan yang penting sangat ni untuk kita sama-sama pendengarkan ataupun sama-sama doktor kupaskan.
3: Baik, insyaAllah. Baik, peniup sangkakala ni adalah malaikat Israfil. Kita mula daripada belakang dulu. Jadi soalan pertama, berapa lamakah jarak antara dua tiupan sangkakala? Memang kita akan ada dua tiupan sangkakala. Yang berdasarkan hadis, kita ni tengok pada hadis lain. Satu hadis sahih, jarak antara dua tiupan sangkakala ini adalah selama 40. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sebut 40 tu 40 hari ke
1: 40 tahun ke
3: bulan ke atau 40 tahun. Nabi biarkan macam tu. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak dapat memastikan masanya secara tepat, namun riwayat popular cenderung menyebut 40 itu adalah 40 tahun. Tiupan pertama mematikan semua makhluk, dan tiupan kedua itu membangkitkan semua makhluk yang mati. Ini kita tengok matan hadis ya. Dia kata macam mana? Ma baina nafqatain arba'una. Qala arba'una yawman, qala abayt. Qala arba'una shahran, qala abayt. Qala arba'una sanatan, qala abayt. Qala thumma yunzilu Allah minas sama' ma'an fayambutuna kama yambutul baql laysa minal insani shay'un illa yabla illa azman wahidan wa huwa ajbuz zanab wa minhu yurat tabu al-khalqu yawm al-qiyamah. Maksudnya lebih kurang antara dua tiupan sangkakala ini adalah 40. Di situlah yang kita kata 40 tu 40 apa? Tahun ke, hari ke, minggu ke? Maka ada yang bertanya kepada Abu Hurairah, adakah 40 hari? Abu Hurairah terdiam, aku enggan menjawab. Adakah 40 bulan? Beliau berkata, aku enggan menjawab juga. Adakah 40 tahun, wahai Abu Hurairah? Aku juga enggan menjawab. Kemudian Abu Hurairah berkata, lalu selepas itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan yang lebat. Kemudian mayat-mayat akan tumbuh hidup kembali seperti tumbuhnya sayuran al-baqul. Tiadalah pada manusia itu sesuatu melainkan repuk semuanya, kecuali satu bahagian saja tulang, iaitu tulang punggung. Yang kita panggil tulang sulbi ni. Daripada tulang inilah akan bercantum semula manusia itu pada hari kiamat. Baik, Imam Nawawi, apa Imam Nawawi kata? Mengatakan bahawa sebab Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengulangi pendirian enggan menjawab soalan yang ditanyakan itu, kerana 40 itu hanyalah sebagai ringkasan kepada perkhabaran. 40 saja dia biarkan. 40 ini perkara ghaibiat bagi kita, walaupun 40 hari ke, 40 tahun ke, 40 minggu ke, sebenarnya satu hari di akhirat menyamai alf sanati mimma ta'udun, menyamai seribu tahun. Satu hari di akhirat menyamai seribu tahun di dunia. Bayangkan berapa lama kita akan hidup di akhirat nanti. Selesai yang pertama, jarak antara dua tiupan sangkakala. Baik, kita patah balik kepada apa tujuan sebenarnya sangkakala itu ditiupkan. Kalau boleh saya upaskan sikit, sangkakala, dua perkataan ini sebenarnya asalnya adalah daripada bahasa Sanskrit. Kita Islam di tanah Melayu ini banyak terkesan dengan agama Hindu, kerana Hindu datang dulu ke tanah Melayu, selepas itu datanglah Islam, dan akhirnya banyak unsur-unsur perkataan daripada Sanskrit telah dimuat masuk ke dalam bahasa-bahasa penggunaan kita. Contohnya inilah sangka kala. Dia dua perkataan. Sangka satu, kahala satu. Sangka itu adalah cengkerang yang daripada itu digunakan untuk meniup sesuatu. Kahala bermaksud alat muzik tiupan atau trompet atau gendang. Secara itunya sangka kala membawa masuk trompet yang dibuat daripada cengkerang. Dia buat daripada cengkerang besar. Kalau saya tengok dalam gambar tu besar, di situlah mereka gunakan untuk meniup sangkakala tadi bagi mengisyaratkan sesuatu majlis keagamaan dalam agama Hindu dan macam itulah maksudnya. Tapi itu tak salah kerana kita ambil perkataan itu untuk kita terapkan, muatkan, samakan makna dia dengan sangkakala yang ada pada Israfil yang menyukai itu. Kerana Israfil itu dalam bahasa Arab dia menyebut buk. Buk ni adalah macam tanduk lembu yang panjang itu, di hujungnya kecil, di luarnya besar, dan di situlah malaikat Israfil meletakkan di bibirnya. Itu kerja dia. Dia tak ada kerja lain. Dia tak pergi makan, tak pergi minum, tak pergi apa healing-healing, tak ada. Dia pegang sangkakala itu, dia letakkan di bibir dan matanya memerhatikan, mengenikkan mata daripada Allah. Ini bukan makna sebenar ya, tajasim pula nanti. Jadi dia tengok, perhati pada Allah. Allah Ta'ala kata bagi green light, dia terus akan tiup. Dan tiupan pertama itu, dia tengok bagaimana dia akan menghancurkan segala-galanya yang ada. Akan kita kupaskan nantilah apa yang akan berlaku selepas tiupan sangkakala itu. Itulah ringkasnya. Tiupan pertama itu wa nufikha fi suri fa fa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Surah Az-Zumar. Demikianlah tiupan pertama, sa'iqa, tersungkur jatuh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi terbungkas keluar. Maka lepas itu tempohnya 40 tadi, 40 tahun kah, 40 hari kah, semua kita serah kepada Allah yang maha adil, maha mengetahui segalanya. Kemudian selepas itu ditiupkan sangkakala yang kedua, thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Pada masa itu manusia akan berdiri untuk menunggu apakah yang akan berlaku selepas itu. Itulah cara ringkas untuk perihal tentang sangkakala ini, Tuan DJ.
2: Menarik, Doktor. Doktor sebutkan tadi sangkakala ini bahasa yang kita pinjam, bahasa Sanskrit Doktor, kita pinjam. Tapi kalau dalam Al-Quran ataupun dalam bahasa Arab, apa yang disebut Doktor? Tiupan Israfil ke macam mana?
3: Book. Al-Book ni Alif Lam Ba Waw Qaf. Ataupun dia panggil juga Sur. Alif Lam Sad Waw Ra. Wa Nufikha Sur tadi. Ayat Quran yang saya baca surah Zumar tadi. Wa nufikha fis sur, alif lam sa waw ra, sa huruf sa, sa. Sur itu pun dipanggil juga, buk pun dipanggil juga. Tapi Quran dia guna sur. Sur ni dia macam tanduk terbau lah, macam itu untuk kita. Dia memang tentu benda ghaibiyat ni dalam Al-Quran. Kalau Ta'ala akan bagi perumpamaan tu yang ada depan mata kita. Sebenarnya yang hakikat sebenarnya Allah Maha Kaya tahu, kita tak tahu. Cuma diberi gambaran macam pokok zakum. Pokok zakum tu macam mana? Oh, dia bagikan gambaran semacam pokok berduri. Oh, kita pun ingat, oh macam buah durian agaknya. Bila telan, air neraka telan, dia melekat dekat leher, nak pergi ke perut tak turun, nak keluar balik tak turun, dia terlekat macam tu. Jadi dia gambaran dia macam tu. Dia sengaja Allah Ta'ala buat macam tu supaya kita faham, oh ini perkara zahir. Perkara yang sebenar terperinci kita tak tahu. Tapi gambaran dia lebih kurang contohnya seumpama macam itulah. Dan itulah apa tadi, sangkakala tadi.
2: Baik Doktor, tiupan yang pertama, yang kedua ni ada perbezaan. Ini tiupan untuk mematikan hidupan di bumi ke macam mana Doktor?
3: Okey, tiupan pertama ? Tiupan pertama membinasakan seluruh makhluk. Oh, dia punya ayat dia ni, tiupan pertama. Kita tak tahu bunyi dia macam mana. Kalau kita dah terdengar bunyi tu, mati dah kita. apa wanu fi surah Zumar, saya ulang balik. Wanu fi khafis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh. Fa'iqa ni macam benda tu yang terikat, terputus, dia jatuh, tersungkur, itu maknanya. Itu kita baca idza sama'u fatarat wa idza al-kawatibu intasarat, bila mana langit terbelah. Dan bila mana bintang bulan berguguran jatuh, itu maksudnya saat kosong jatuh. Yang di langit jatuh, yang di bumi ni terbang. Bukit yang terpasak itu pun akan tercabut. Wataral jibala tahtabuha jamidatan wahiya tamurru marra sahab. Kamu nampak bukit yang pegun, kukuh itu rupanya dia tercabut dan akhirnya bertukar menjadi debu berterbangan, bergerak sebagaimana bergeraknya awan. Itu bagi tiupan pertama. Manakala tiupan kedua pula, ini tiupan untuk menghidupkan manusia. Kuatnya tiupan itu, orang yang tidur boleh terjaga, ibarat macam itu. Maka bangunlah manusia dari kuburan untuk bergerak menghadapi pengadilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu.
1: Masa ditiup tu, ada yang ada yang berkata lah kat dalam bumi dan juga langit ketika itu akan digulung macam permaidan ni kita gulung permaidan ni kat rumah kita tu, kita gulung, lepas tu kita hamparkan semula macam tu ke, doktor? Macam mana penjelasannya tu?
3: Okey. Keadaan langit dan bumi ketika kiamat digambarkan dalam Al-Quran yang kita sebut tadi, huru-hara yang begitu hebat, langit terbelah, digulung seperti lembaran kertas, gulung lah, macam benda tu dia ialah macam orang hampa barang, lepas tu dia gulung. Apa mana gulung, bermakna habislah cerita, tamatlah. Jadi perihal pertama kita kata tadi, langit dan Al-Quran akan terbelah, dan kita pergi satu-satu tengok dia punya step dia dalam Al-Quran lah, supaya kita jelas. Yang pertama, langit ini akan terbelah dan koyak. Koyak. Bumbung akan koyak. Langit yang kukuh akan koyak dan terbelah. Ini dalam surah Insyiqaq. Wan syaqqatis samaa fa hiya yawma idzin wahiya. Hancur terbelah. Dalam sebenarnya dalam surah Ar-Rahman pada sebut perkataan itu. Fa idzan syaqqatis samaa fa kanat wardatan kadhihan. Kita tak pernah tengok langit macam mana. Kita nampak langit itu biru kerana itu infinity. Anak-anak yang belajar fizik, jarak kita bila jauh sangat, dia akan bertukar menjadi biru. Itu infinity. Jadi bila tengok langit atas, kenapa warna biru? Sebenarnya langit sebenar warna pun kita tidak warna apa. Tapi kerana biru itu adalah infinity mata kita. Jadi Allah Ta'ala gambarkan dalam surah Ar-Rahman, فَإِذَا شَرْقَةِ السَّمَا, bila langit itu terbelah, maka akan keluarlah satu pecah. Sampailah langit ketujuh pecah itu, Allah Ta'ala gambarkan bagaikan wardatan kardihan. Wardah ni bunga ros yang diminyakkan. Maksudnya merah menyala, merah dan dia berminyak, dia punya merah itu. Itu gambaran langit ni. Itu yang pertama. Perihal langit lagi ialah kita petik daripada satu surah lagi, surah Zumar juga. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita pakai gulung tadi, Allah Ta'ala akan menggulung langit seperti mana gulungnya kertas yang itu Surah Anbiya ada, Surah Zumar ada. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. Ini dia. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Allah Ta'ala gambarkan semua langit dan bumi ini dalam genggaman Allah yawmal qiyamah. Wa samawat, manakala langit pula, samawat, langit-langit yang berlapis-lapis itu, matwiyatin biyamini, digulung dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusrikun, maha suci Allah dan tidak boleh disyirikkan lagi. Itu yang cerita pasal langit tadi bergulung, langit tadi pecah, dan langit juga bertukar warna menjadi yang kita sebut tadi bagaikan bunga ros yang berminyak. Dan satu lagi, bila berlakunya hari kiamat ini, bintang akan berguguran. Ini yang sebut dalam surah Infitar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat. Bila mana langit terbelah, bintang akan berguguran. Itu DJ ya, kita berlaku di langit. Manakala di bumi pula, itu yang dikata tadi, di langit satu hal, di bumi bila berlaku bom-bom pecah, bayangkan orang yang duduk dalam rumah tu macam mana berlaku. Lantai itulah akan pecah, bergoyang. Maka Allah Ta'ala gambarkan bumi pula goncangan yang begitu dahsyat. Bumi digoncang dengan segoncang-goncangnya seperti surah Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zilzilatil ardu zilzalaha. Bila mana bumi itu digoncang dengan goncangan yang begitu. Zilzal ini bukannya goncang sekali tau. Dia bahasa Arab ni zilzal, digoncang-goncang-goncang-goncang tak berhenti. Itu makna goncangan. Kalau sekali goncang, okey lah. Tapi ini macam kita kata berlakunya gempa bumi. Berapa lama berlaku gempa bumi? Mungkin 5 minit. Tapi ini sekarang berlaku gempa bumi tidak berhenti-henti. Lepas tu pula lokasinya bukan lokasi lokal. Dia berlaku secara overall. Semua di Amerika ada, di Arab ada, di Tanah Melayu ada. Semua akan bergegar semua. Bayangkan. Pada masa itu manusia, kamu nampak manusia macam mabuk. Sebenarnya dia bukan mabuk. Walakin azab Allah syadid. Kerana azab Allah itu terlalu kuat sangat. Itu yang pertama. Bumi, dunia akan bergoncang. Dan seterusnya gunung akan hancur. Gunung alang tercabut, bertaburan dan menjadi debu yang berterbangan seperti bulu yang dibusus sebagaimana disebut dalam surah Al-Qari'ah. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Kita ada bantal daripada kekabu. Bila dibukanya bantal itu koyak sikit, ditariknya kekabu dan cuba kita tiupkan kekabu itu atau dengan kita letakkan pada angin yang kuat, maka kekabu itu akan berterbangan. Macam itulah gambaran bukit tadi yang kita sebut. Wataral jibala tahtabuha jamilatan wahia tamurru marrasaha. Bukit yang kamu nampak pegun itu, dia tercabut daripada pasaknya dan berterbangan bagaikan debu-debu atau daun ataupun bulu-bulu yang ditiup kuat tadi. Di sini kita boleh nampak bumi akan digoncang hebat, gunung-ganang akan dihancurkan menjadi debu yang berterbangan, dan lautan pula, lautan pun berfungsi juga meluap dan kering terbakar penuh menyala. Allahu Akbar. Seluruh alam semesta hancur dan digantikan dengan langit dan bumi yang baharu. Itu sebenarnya kita tak nak ada rumah ni. Kita nak pecah, nak hancurkan lantai bumbu. Kenapa? Kita nak bina satu bangunan baru di atas tapak yang sama. Itulah dia lebih kurang. Kita tentang bumi digulung, apa, langit digulung dan bumi hancur ini.
1: Baik. Kita berehat seketika, Doktor. Boleh?
3: Balik.
1: Boleh ya? Okey, menerusi lagu ini, lagu daripada kumpulan Search dengan Meniti Titian Usang. Sebab kita nak meniti juga Titian ni. Titian ni, Titian apa dia?
2: Titian
1: Silaturahim. Kan? Siratul Mustaqim. Titian Sirat. Sebagaimana yang digambarkan menerusi lagu ini, Search Meniti Titian Usang, Nasional FM
2: dan juga Salam FM.

0: Thriller malam di Misteri Tersembunyi Ibrah Tersirat.
1: Baik, kita dah berada di penghujung rancangan kita Misteri Malam di Sebalik Mata ni. Sebenarnya ada beberapa soalan sebenarnya kita nak tanya, tapi kita terpaksa tangguhkan.
2: Kita simpan. Bukan tangguhkan, kita nak memang simpan untuk minggu depan.
1: Ya.
2: Sebab soalan-soalan ni berkisahkan dengan tajuk minggu depan, Himpunan Mahsyar.
1: Ya.
2: Jadi biarlah soalan ni kita simpan.
1: Kita simpan dulu.
2: Biar bagi Ustaz rehat. Kalau kita nak bagi soalan ni, nanti Ustaz bercakap sampai pukul 4 pagi.
1: Sebab macam kita sejam je, Doktor. Baik, Doktor. Untuk penutup ni, secara kesimpulan lah berkenaan dengan tajuk yang kita kongsikan untuk kali ini, Dunia Sementara Akhirat Selamat. Banyak. Silakan, Doktor.
3: Baik, sebenarnya bila kita mengetahui tentang akan berlakunya satu hari yang maha hebat, maka kita perlu buat persiapan diri kepada kita. Itulah, oleh sebab itu Sayyidina Ali kata, orang yang terbaik, orang yang membuatkan persiapan untuk hari tirhal. Tirhal ini maksudnya hari kita akan bergerak ke sana. Atas dasar itulah Islam mewajibkan kepada umatnya percaya akan hari akhirat ini, kerana itu adalah hari yang paling teruk bagi kami. Sehingga kalau nanti akan kita bahaskan juga, cuma saya nak sebut di sini bagaimana manusia berkumpul dan bertemu dengan Nabi Adam sebagai Abul Bashar, sebagai datuk kita. Wahai Nabi Adam, kamulah datuk kami, mintalah dengan Allah supaya tercepatkan hari pembalasan. Maka apa kata Nabi Adam alaihissalam? Aku tak mahu bercakap dengan Allah kerana hari ini Allah terlalu marah. Lam yagdab, Allah Ta'ala tak pernah marah sebagaimana dia marahnya pada hari ini. Jadi atas dasar itu kita akan bertemu bersua dengan Allah yang pemilik segala-galanya. Sekarang kita bertemu orang besar pun kita dah gemetar, apatah lagi untuk bertemu dengan Malikul Mulk, raja kepada segala raja, dan dia pula terlalu serius pada hari itu. Tidak ada bagi ruang lagi untuk timbang rasa dan sebagainya. Maka kita perlulah khaufan wa tama'an, rasa takut dengan Allah. Bagaimana kita nak berhadapan situasi itu, dan kita tamak. Tamak ini maksudnya mengharapkan sangat kasihan belas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas itulah yang kita bahaskan pada malam ini, dan insyaAllah akan ada lagi siri-siri malam berikutnya nak memberikan gambaran kepada kita akan datang rasa gerun bila sebut tentang hari akhirat. Oleh sebab itu, kalau perbahasan lepas, kalau boleh saya petik sikit, bagaimana Sayyidina Uthman bila bercerita tentang syurga neraka, Sayyidina Uthman bertenang saja. Tapi bila dia lalu tepi kubur, dia menangis sampai membasahi janggut. Para sahabat bertanya, wahai Sayyidina Uthman, kenapa janggut kamu basah bila kamu lalu tepi kubur? Inilah session yang pertama untuk menentukan haluan kita berikutnya, sama ada ke syurga atau ke neraka. Oleh sebab itu, saya dan DJ dan semua pendengar, marilah kita bersiap liyaumil ghad, untuk hari besok, iaitu hari bertemu dengan Rabbul Jalil, Tuhan pemilik segala-galanya. Moga Allah Ta'ala memberikan kepada kita haul, kehidupan, ketakutan, kegerunan hari kiamat itu. Allah Ta'ala berikan kepada kita sedikit ketenangan untuk kita berhadapan dengan hari tersebut. Itu saja yang dapat saya kupaskan sebagai kesimpulan kepada perbincangan pada malam ini.
2: Ya, kalau cerita mengenai hari kiamat ni, bumi digulung, bumi
1: langit dibedah,
2: gunung jadi hancur, jadi debu. Kalau boleh kita jangan menghadapnya lah, Ustaz. Ini doktor.
3: Ya, mudah-mudahan.
2: Kalau boleh jangan kita menghadapnya.
3: Sebelum itu.
2: Kalau boleh jangan kita lah menghadapinya.
3: Kalau jangan sampai ke situ kita.
2: Kalau boleh lah, kalau boleh kita tak apalah, tak menghadapinya pun tak apalah. Biarlah mereka yang kata orang tu yang sentiasa menjadikan diri mereka besar, seolah-olah macam dunia ini milik mereka, biarlah mereka yang menghadapinya.
3: Betul.
2: Baik, terima kasih doktor atas perkongsian untuk minggu ini, untuk sejam yang ini ya, untuk kita bincangkan di episod 17 Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Dan insyaAllah doktor, kalau panjang usia kita, minggu depan kita berjumpa lagi dengan tajuknya yang lebih dalam lagi, selepas hari kiamat ataupun selepas tiupan sang kekala, kita akan dibangkitkan, dihimpunkan di padang mahsyar pula. Baik, terima kasih doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia, Naf. Habis dah cerita kita.
1: Ya.
2: Takut kita cerita pasal hari kiamat ni takut sebenarnya.
1: Ya,
2: betul. Minggu lepas
1: alam dia takut-takut tapi lebih kepada menginsafkanlah.
2: Cerita alam kubur pun kita dah takut.
1: Ya.
2: Kan?
1: Macam saya normal tadilah lalu kat kubur pun dah menangis.
2: Kan? Itulah lalu kat kubur. Belum kita, lagi masuk dalam tu.
1: Kita lalu kat kubur siap boleh syuting.
2: Kita lalu kat kubur siap boleh syuting gambar buat drama, kan? Itu belum masuk lagi dalam kubur lagi ceritanya. Belum kita berjumpa dengan hari kiamat. Tanda-tanda kecil dah banyak.
1: Betul.
2: Kan? Tanda-tanda besar pun boleh kata dah ada. Salah satunya. Takut. Sangat takut.
1: Tapi soalan ni kita simpan untuk minggu hadapan, insyaAllah. Kita akan berjumpa lagi dalam episod yang ke-18.
2: Kita juga mengharapkan segala perkongsian kita di Nasional FM dan juga Salam FM dapat memberikan manfaat untuk kita bersama,
1: insyaAllah. Amin.
2: Jumpa lagi minggu depan, Nasional FM
1: dan juga Salam FM.

Ya, National FM sentiasa di hati. 28 minit pagi, kita berada di jam yang ketiga untuk pertemuan Nasional Kabar Hantu hujung minggu 3 Mei 2026. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Dan sejam yang lalu kita telah pun diberdengarkan, kita sama-sama mendengarkan Misteri Malam di Sebalik Mata dengan episod yang ke-17, Dunia Sementara Akhirat Selamanya, yang telah pun dikupaskan oleh Yang Berusaha Dr. Manawi bin Mat Yusof, Pensyarah Akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Untuk geng berhantu, terima kasih terus kekal setia. Terima kasih kerana terus teman berteman. Semua okey lagi, semua boleh bertahan mata. Teman saya sampai pukul 6 pagi. Kalau boleh, kita jalan terus, luncur terus. Baik, saya nak sampaikan mengenai perkara ini, berita yang kurang baik dari Tanah Suci, kerana seorang jemaah haji Malaysia meninggal dunia di kawasan dataran Masjidil Haram ketika mahu menunaikan solat fardu Jumaat. Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Isham Harun menyatakan jemaah lelaki berkenaan berasal dari Pahang dilaporkan rebah dan juga tidak sedarkan diri ketika kejadian. Allahyarham terus dibawa ke Hospital Jiwar Jamal Omar sebelum disahkan meninggal dunia di pusat rawatan berkenaan pada pukul 12.15 tengah hari waktu tempatan akibat komplikasi jantung. Jemaah berusia 65 tahun itu hadir bersama isterinya ke Tanah Suci dan Allahyarham daripada kumpulan KT12 dan juga menginap di Maktab 65 Al-Kiswah Hotel. Setelah selesai proses dokumentasi, jenazah dibawa ke Masjidil Haram untuk disembayangkan selepas solat maghrib. Jenazah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Al-Sharayah. Kita doakanlah semoga roh Allahyarham ditempatkan di tempat orang yang dikasihi Allah SWT, insyaAllah. Jadi kita juga kena nasihatkanlah ibu dan ayah kita yang berada di sana, saudara mara kita, kawan-kawan kita, kan. Kita hantarlah pesanan-pesanan ataupun telefon mereka, bagi tahu jaga kesihatan. Walau apa pun, kita doakan semoga mereka dapat, kata orang tu, fokus pada ibadah, iaitu mengerjakan haji rukun Islam yang kelima dengan sebaik-baiknya, dan pulang mudah-mudahan mereka dipanjangkan usia dapat pulang ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur. Terima kasih untuk yang melaporkan diri bersama dengan saya, yang terus memberikan sokongan kepada Nasional Kabar Hantu. Kita ada Norazila Rahim, dia tu sentiasa lapor bersama dengan GBH, BD Abdullah, Fatimah, Rohatun Atun, Ramlah Din. Kita ada siapa lagi? Izzah KBI, dia kata happy konti. Lisan Liu dari Tasik Kesuma, Beranang, salam hujung minggu. Sunflower, Muhammad Isyamuddin dari Ipoh melaporkan diri. Dia kata dia dan bapa saudaranya Mansur Taridi Husin, dulu kini dan selamanya, mantap terbaik next level. Raja Tun Dr. Philip Maling, Siti Khadijah, Muhammad Daud, juga ada Muhammad Izwan, Salawati Ibrahim juga, Janet Zai, Rusida Idris. Terima kasih banyak-banyak. Ada Nur Isa juga yang terus bersama-sama dengan Nasional Kabar Hantu. Okey, waktu sekarang sehingga untuk sejam akan datang, saya berikan anda hiburan tanpa henti. Hiburan tanpa henti memberikan kepuasan hiburan untuk anda dengan lagu-lagu, hashtagnya adalah Seharum Mawar dan juga Terentuk Cinta Hati. Hashtagnya Seharum Mawar dan juga Terentuk Cinta Hati. Lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin anda terimbau kenangan manis pahitnya. Tapi yang paling penting, kenangan manis je yang kita kenang, kenangan pahit kita letak ke tepi. Kalau teringat juga, berpada-padalah, jangan sampai luka lama berdarah kembali. Sebab pentingnya kenangan ini adalah kenangan memberikan kita pengalaman. Pengalaman itulah yang menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, untuk mendewasakan kita. Pengalaman itulah yang bersama-sama dengan kita menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Hiburan tanpa henti saya berikan kepada anda. Kita mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu daripada persembahan Allahyarham Acik Spin dan juga Siti Nordiana dengan Resepi Berkasih. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kabar Hantu di Nasional FM.

0: mendepani kerangka dasar baharu membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh!
1: Tu. Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Berita palsu boleh mengancam ketenteraman negara. Anda boleh membuat laporan mengenai maklumat palsu tersebut kepada pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC di laman web aduan.skmm.gov.my. Individu boleh didakwa sekiranya menerbitkan atau menyebarkan berita palsu di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang mengekalkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Lagu ciptaan Isa Gravity lirik oleh Fazil lah. Iwai dengan Terserlah Kasih Abadi membawa kita ke 3.06 minit pagi pada waktu ini. Hiburan tanpa henti selama sejam saya berikan kepada anda. Pastinya akan terimbau kenangan. Sudah terimbau belum? Geng-geng berhantu. Kenangan terindah. Amat sukar untuk kita lupakan kan? Terutamanya kepada seseorang yang banyak memberikan kenangan kepada kita. Dan kenangan itu adalah harta yang terindah dalam hidup kita sebenarnya. Kenangan manis lah, kenangan pahit tu tolak ke tepi lah, tolak jauh-jauh. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ada yang baru bertemankan Nasional FM untuk hujung minggu hari Ahad yang berbahagia 3 Mei 2026. Oh ya, hari ini hari terakhir untuk anda mengunjungi Karnival Hari Pekerja. Karnival Hari Pekerja yang berlangsung di Unify Arena Bukit Jalil. Dan antara yang menarik adalah Reruai My Future Job. Antara yang menjadi tumpuan sebenarnya pengunjung Karnival Hari Pekerja Peringkat Kebangsaan 2026 yang berlangsung di Unify Arena. Kerana Reruai itu menawarkan bimbingan kerjaya secara langsung dan juga khidmat semakan resume percuma. Dan inisiatif ini sebenarnya dilihat bertujuan memperkukuhkan kesiapsiagaan tenaga kerja tempatan khususnya bagi membantu golongan terkesan akibat pemberhentian kerja dan juga graduan baru meningkat kebolehpasaran mereka. Jadi Reruai berkenaan menyediakan sesi semakan resume bagi mengenalpasti kekurangan yang menyebabkan pemohon sering gagal mendapatkan maklum balas daripada majikan ya. Siapa yang ada kesempatan waktu yang berada di ibu negara, hari ini hari terakhir untuk anda mengunjungi Karnival Hari Pekerja di Bukit Jalil. Terima kasih geng-geng berhantu Azlan Adnan antaranya yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Kasut Buruk, ada Yung Iza, Jihan 92, Din Taiping, Sidia, Alida, ada Nuras, ada Putri Lilin, Double Shark, ada Syidan, Zatul Izura, ada Johnny J, Farif Hakimi, Ita Chot, Lavender Girl, Azlina Mansur, Rinova pun hadir, Yung Taufu Nome dari Kajang, Rahani Aziz, ada Ita Rozaya, Wan Yusri Kaltek, Azliza Bahayani. Siapa lagi yang hadir melalui live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak ya Azlan Abdul Wahid Luncur, Nur Cahaya juga turut bersama-sama dari Perlis, Dina Yusof, kita ada siapa lagi, Max Pack, dia katanya selamat pagi. Okey, Cik Dah pun turut bersama-sama, Zack 6677, Dayang Lura Fida, Lina Adam, Nur Isa juga turut hadir melaporkan diri. Aman, kita kasih tap-tap share geng, mantap. Ada Ina juga, Yati, Wawani juga turut hadir. Sambung lagi menangis tepi buju katil dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Sari Amri, Shima dengan Setelah Aku Kau Miliki, Nasional FM.

0: Biar lambat, asal selamat.
1: Selamat tempe! Belanggar dengan motokar!
0: Memangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.

Bilqis dengan lagunya Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Ui, sakit. Ui, sakit bila terpaksa memilih antara satu dengan yang lain kan. Saya pun pernah mengalaminya. Saya percaya ada yang pernah mengalaminya. Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Tak tahu mana satu pilihan. Dua-duanya hebat, dua-duanya terbaik. Tapi harus memilih antara satu, antara dia ataupun si dia. 3:30 minit pagi waktu sekarang. Itu biasa kan eh. Kalau kita lihatkan setiap apa yang berakhir itu akan bertukar dengan sebuah permulaan. Setiap perpisahan akan diganti dengan pertemuan. Setiap kedukaan itu pastinya akan diganti dengan kebahagiaan, insyaAllah. Kesabaran pula akan diganti dengan kemenangan. Setiap kejadian pastinya ada hikmah yang Tuhan berikan kepada kita. Okey, geng-geng beratu, terima kasih kerana terus kekal setia berteman ke pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti untuk GBH hujung minggu. Hujung minggu yang berbahagia. Ini pula untuk mereka yang berada di Sabah dan Sarawak. Kerana permohonan pendaftaran menyertai sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi kenderaan pengangkutan darat barangan di Sabah dan Sarawak akan dan juga wilayah Persekutuan Labuan akan dibuka esok 4 Mei 2026. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN memaklumkan permohonan itu perlu mendapatkan mudah-mudahan mendapatkan manfaat subsidi diesel bagi sektor pengangkutan dan boleh dibuat melalui portal MySubsidi menerusi pautan mysubsidi.kpdn.gov.my bermulanya 9 pagi nanti ataupun 9 pagi esok dan kenderaan yang didaftarkan di bawah SKDS oleh syarikat pengangkutan darat dan barangan yang berkelaikan boleh memanfaat kan subsidi diesel tertakluk kepada kadar yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Jadi mereka yang menggunakan kenderaan pengangkutan darat barangan di Sabah dan Sarawak esok jangan lupa bermula 9 pagi dah boleh dah untuk memohon pendaftaran menyertai sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Kadar harga subsidi semasa bagi SKDS sektor pengangkutan darat barangan ialah RM2.16 seliter buat masa ini kan. Kadar itu tidak tetap, kadar itu mungkin boleh berubah-berubah mengikut keadaan semasa yang akan diumumkan setiap hari Rabu. Okey, kakak sweet Zulaika Azurin antara yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya. Cinta Hati 79 Iswani 87 Ita Iris. Kita ada Azhar Azri Aziz Azizul Abdullah dari Kampung Sawah Pekananas. Lama saya tak lalu Kampung Sawah tau. Setiap kali kalau balik kampung mesti nak lalu Kampung Sawah tu. Bukan apa, pemandangannya cantik. Lalu Gunung Pulai kan. Lizzy 85, Zabidah Yahya, Ida Khairi, ada Darwan dari Sandakan, ada Ina-Ina juga. Terima kasih lah kerana terus hadir dan tepi-tepi like ya. Pak Su dari Tanker Shell KBDT hadir layan GBA Sabah Manis Luncur katanya. ET90 selamat pagi. Ina Anja dari Parit Buntar. Rohatun mantap. Okay, waktu sekarang sampai pukul 4 pagi untuk setengah jam ini kita hentikan dahulu untuk menangis tepi bujuk katil sebab kita nak layan pula lagu-lagu. Hashtagnya adalah kenangan lalu. Koleksi lagu 80-an. Saya percaya anda anak-anak tahun 70-an, tahun 80-an pastinya teringatkan kehidupan lama, kehidupan lampau, kehidupan yang sangat-sangat bahagia pada waktu itu walaupun dalam keadaan susah. Betul. Dulu tak ada gadget, tak ada telefon bimbit, telefon pintar, semua tak ada. Tapi anak-anak zaman itu sangat-sangat bahagia. Main tenting, main zero point, main pondok-pondok, terjun sungai, panjat pokok, main macam-macam lagi lah. Main cepi, main apa lagi, batu seremban. Tiap-tiap petang berkumpul dengan kawan-kawan, main upih pinang, macam-macam lagi. Tak ingatlah zaman-zaman itu. Dan lagu yang pertama di untuk koleksi lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu lah. Lagu dalam filem Gila-Gila Remaja. Hidup Gila-Gila Remaja daripada Kazam Memburu Impian. Kita semua ada impian yang perlu kita capai.
Mudah-mudahan impian itu akan tercapai. InsyaAllah. Terus layan Nasrul Gebur Hantu. Luncur.

0: Kilang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita.
2: Satu suara,
3: satu jiwa.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nas.

lagu yang cukup syahdu. Dengarkan Adam Ahmad dengan Kau Pergi Jua. Lagu ini membawa kita ke 4:02 minit pagi waktu ini. Kita melangkah di jam yang kelima nasional yang buruh hantu. Macam mana semua dah terimbau kenangan dengan hashtagnya kenangan lalu, koleksi lagu 80-an. Kadang-kadang kita ni rindukan seseorang bukan kerana kita dah lama tak berjumpa dengan dia, bukan. Tetapi kita rindukan kenangan yang diukir bersama, kan. Itu yang kadang-kadang rindu, iaitu makin bertambah rindu, makin bertambah rindu. Lagi-lagi kalau rindu kepada mereka yang telah pun tiada, rindu yang tidak berpenghujung. Itu yang amat menyakitkan. Oh, buat pemandu-pemandu se-Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya. Mana dia, eh? Abang-abang lori, pilot-pilot darat se-Malaysia, abang-abang brother-brother bas semua, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab. Tak ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mungkin ramai yang bercuti agaknya. Kalau yang tengah bekerja tu, tengah memandu, kasih horn satu kali, pam-pam-pam, untuk abang manis. Ribut petih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka menyebabkan di negeri Sarawak, di daerah Miri terutamanya, di Sabah pula, di pedalaman, di Tenom, Nabawan, Keningau dan juga Tambunan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Siapa-siapa dekat sini ada MyCard yang rosak? Saya tahu ramai MyCard dia rosak tu. Kadang-kadang chip tu tak boleh nak dibaca dan sebagainya. Tukarlah. Itu sangat-sangat penting MyCard untuk urusan di bank, untuk isi minyak, menerusi budi 95, kan. Kalau tak boleh nak baca kad tu macam mana? Bukan susah sangat, pergi je ke cawangan JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Saya rasa tak sampai 1 jam untuk kita gantikan MyCard tu. Tak sampai 1 jam di kawasan-kawasan yang terpilih. Kalau dekat ibu pejabat negeri, cawangan, UTC, JPN, cawangan terpilih itu tak sampai 1 jam. Tapi ada juga cawangan-cawangan yang lain di Semenanjung, 5 hari waktu bekerja di Semenanjung Malaysia, 7 hari bekerja di Sabah, Sarawak dan juga Labuan. Bawa je MyCard lama tu, tukar. Cakap nak tukar MyCard. Bukan banyak, bukan mahal pun, tukar. Bayar RM10 je untuk MyCard, eh. Kalau RM40, MyCast dan juga MyPR. Percuma untuk permohonan gantian kad rosak dalam tempoh 12 bulan dari tarikh serahan kad yang rosak tu. Susah sangat ke nak tukar? Ramai yang mengadu kadnya tak boleh dibaca dan sebagainya. Tukar. Hari Isnin nanti, pergi ke Jabatan Pendaftaran Negara, pergi UTC, pergi tukar. Okey, NDR 8643 melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Ucu, ada Asliza 71, Ashley, Ana Umi, Masnya Sanawi, Virginia Vanessa, Abang Long, Awang dari Bintulu, terus check in bersama-sama dengan game buruh hantu. Dina M, Kela Hasdi dari Brunei, Kemboja Putih, dan 6979 Asfaz Ceras. Terima kasih banyak-banyaklah yang hadir. Jun JR juga terima kasih, tipi-tipi like-nya. Kasih turbo sikit boleh tak, eh? Kasut buruk katanya, MyCard elok lagi bang, yang rosak poket je. Itu tak boleh nak dibantulah. Saya tak boleh nak bantu tu. Kalau kerja, mengadu dekat tauke. Bah, saya sudah, poket saya sudah sudah koyak ni. Saya sudah kering, sudah rosak poket saya ni. Macam mana ni bos? Nanti bos pun hulur lah, eh. Cukup bulan tolak gaji. Terus lagi beribur mesti lagu-lagu terbaik. Sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya terbangkan anda ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Udi Narayan dan juga Alka Yanik, Hardil Jo Pia Karega. Lagu dalam filem Hardil Jo Pia Karega, lakonan Salman Khan, Preti Zinta dan juga Rani Mukherjee. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu. Terus luncur sampai pukul 6 pagi di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: kalau nak type message pun, janganlah sambil memandu. Bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang

komposernya adalah Lan Lager. Lestari dengan Tati Rana. Tersenyum gadis bernama Tati Rana kan, ataupun insan yang bernama Tati Rana. Mungkin Tati Rana waktu ini tengah tidur di ulit mimpi yang indah. Tak apa, biarkan dia tidur ya. Ada yang bermimpi sampai ke Mexico, Venezuela. Ada sampai ke Afrika Selatan, Zimbabwe pun ada. Tapi geng-geng berhantu memang takkan tidurnya. Geng-geng berhantu akan bermimpi di siang hari. 4.33 minit pagi waktu ini. Baik, untuk pekerja-pekerja se-Malaysia, ini jaminan kerajaan. Kerajaan akan terus memperkasa serta mengangkat martabat juga kebajikan warga pekerja agar sentiasa terbela dan juga terpelihara walaupun ketika ini kita berdepan dengan pelbagai cabaran ekonomi di peringkat global. Dan setiap titik penuh usaha dan juga pengorbanan warga pekerja dari segenap lapisan yang membina keluarga, memperkukuh organisasi serta mengangkat martabat negara akan terus dihargai dan juga dimuliakan. Dan sesungguhnya setiap amanah yang dilaksanakan dengan jujur, ikhlas dan juga penuh tanggungjawab merupakan asas kukuh kepada kekuatan serta kemajuan negara kita tau. Dan perluasan perlindungan pekesoh juga kan, khas untuk warga negara bekerja di luar negara, akan diperluaskan sampai ke luar negara tau. Pekesoh sebelum ni tak ada kan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun mengumumkan. Dan banyak lagi lah yang diumumkan pada hari pekerja yang lalu. Elaun pasca cuti bersalin pun sokong ibu kembali bekerja. Perlindungan pekerja luar negara, lindungan pekerja rentas sempadan. Ada juga pakej daya tahan ekonomi RM710 juta untuk melindungi pekerja dan juga tingkat keboleh gajian. Itu antara inti parti yang diumumkan pada 1 Mei yang lalu sempena hari pekerja. Jadi pekerja-pekerja se-Malaysia ambil maklum mengenai perkara ini. Okay, geng-geng berhantu, Aziz Kuiza, ada Granite Grey, ada Isa Siti Khalijah, Isa Muri, Mrs. Vario yang melaporkan diri. Kion Nyon juga baru melaporkan. Jasmina Jonet ataupun Waknah Pariyani juga turut bersama-sama. Ramai yang baru bangun tidur ni. Hujung-hujung minggu ni ada yang kata hujung-hujung minggu ni bang tak buat kuih, tak buat apa, bercuti, berehat. Berehat lah. Ya, badan kita penat juga kan. Kalau tiap-tiap hari bekerja tu, badan kita perlukan rehat juga. Tetapi sesekali tu pergilah berurut badan, buang angin-angin badan. Badan pun kena servis juga. Bukan kereta je yang perlu kena servis, badan pun kena servis tau. Baru bicik sikit dah sedawa macam-macam. Angin keluar. Samuri katanya baru balik dari laut bang. Ui, Liza Syazwina ada juga, dia melaporkan diri bersama dengan saya. Terbaik, terbaik. Sambung lagi beribur dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia hashtagnya, teruntuk cinta hati, lagu dan diri ciptaan Ria. Comel dengan Andai Hatiku Bersuara. Tapi maafkanlah pemilik suara ini kalau suara ini terus mengganggu tidur anda ya. Tapi percayalah, saya hadir untuk menghiburkan anda semua, bukan untuk mengganggu. Kalau terganggu, maafkanlah diri ini.

Kumpulan Iklim dengan Gerhana Cinta Luka. Sudah cukup kita menangis di tepi bujur katil untuk pertemuan hari ini. Lagu ini menutup tirai Menangis Tepi Bujur Katil. Tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng burung hantu, burung merpati, geng burung puyuh. Apa saja geng yang dah bangun pagi. Geng burung hantu memang tak tidur lagi, tapi ada geng yang baru bangun pagi. Oh ya, selamat pagi untuk Sam, Sam DZ. Dia selalu datang kepada saya. Kalau dia datang mesti dengan kereta apinya. Mantap. Itu baru kereta api tanah Melayu kan. Belum lagi ERL, ECRL. Chef Zack, selamat pagi. Tok Buat, kita ada Ayam dari 01 Selatan, Selatan Tanah Air, 01 Johor Darul Takzim ya. Di awal pagi ni tersenyum lah. Semuanya tersenyum. Kita rasa bersyukur dengan apa yang dikurniakan dari dikurniakan kepada kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur kita masih lagi mampu bernafas di muka buminya Allah ini untuk terus lakukan kebaikan, bukan kejahatan tau, kebaikan ya. Dan yang paling penting, kita kita ni tak perlulah minta hidup kita untuk menjadi mudah, tak perlu. Kita minta hati kita supaya lebih tabah dengan apa yang berlaku. Kerana ujian hidup adalah fitrah. Kita minta hati kita yang tenang, jangan mudah mengalah. Jadi terus bangkit daripada sebuah kegagalan. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Ahad, Ahad hujung minggu yang berbahagia, 3 Mei 2026, 15 Zulkaedah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah bermasuk waktu subuh pada jam 4.52 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.55. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.21 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.53. Kuala Terengganu 5.44. Kuantan Pahang 5.48. Kota Baru Kelantan 5.47. Johor Bahru Johor 5.46. Bandaraya Melaka 5.52. Seremban Negeri 9 dan juga Shah Alam Selangor 5.53. Manakala Ipoh Perak 5.54. Johor Pulau Pinang 5.55. Alor Setar Kedah 5.54. Kangar Perlis pula 5.53 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa untuk peminat-peminat Raudah 5.15 minit pagi nanti, Raudah yang telah pun disediakan oleh perbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh berbagai Ustaz Andi Muhammad Zul Khairi bin Muhammad, dengan tajuknya Kerja Sebagai Ibadah Antara Tanggungjawab dan Juga Amanah. Ini penting kita dengarkan. Kerja sebagai ibadah tau. Kita berjihad, berjihad mencari rezeki itu adalah ibadah. Antara tanggungjawab dan juga amanah. Dan rakaman Raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadiyah Angkasapuri, Kuala Lumpur. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti. Bonda Zai katanya selamat pagi, salam subuh, salam tahajud. Jadi selamat pagilah untuk anda yang baru menyapa saya. Ramai yang baru bangun tidur, ada yang tengah pergi bercuti waktu ini, pusat-pusat peranginan. Jadi nak balik nanti, pastikan anda berhati-hati jalan raya. Sebab saya tahu hari ini, terutamanya nak pulang ke ibu negara, jalan mesti berlaku kesesakan di lebuh raya utama terutamanya ya. Baik, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang kita panggil hashtagnya belayan jiwa, membelai jiwa anda, mempunyai maksud yang mendalam seperti maksudnya maksud ketuhanan, mengajar kita mungkin lagu itu tentang erti kesabaran, bagaimana peningkatan keimanan. Lagu-lagu yang mudah-mudahan memberikan kedamaian dalam jiwa anda ya, di awal pagi ataupun di jam yang terakhir ini, jam terakhir untuk Nasional Game Buruh Hantu. Bagi yang dah sampai ke destinasi, alhamdulillah. Yang belum sampai, luncur terus. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat untuk pemandu-pemandu se-Malaysia. Lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Dato' M. Nasir, Kumpulan Search dengan Teguh. Kita dengarkan sama-sama, kita fahamkan sama-sama maksud lagu ini.
Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhan tu di Nasional FM.

antara kata-kata hikmah yang popular berkenaan tentang pekerjaan ini, tuan-tuan. Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau kerja sekadar kerja, kera juga bekerja. Kalau kerja sekadar kerja, kerbau di sawah juga bekerja. Satu kata-kata hikmah yang popular bila sebut tentang pekerjaan. Jangan kita samakan pekerjaan yang kita lakukan, kerja yang kita gerakkan dalam kehidupan seharian kita ini, seperti mana haiwan-haiwan yang berada bekerja juga. Pasti ada nilai yang perlu kita tegakkan, yang perlu kita pegang bila datangnya, bila kita melakukan sesuatu pekerjaan. Maka syarat sebagai seorang pekerja Muslim, syarat untuk jadikan kerja kita ini sebagai satu ibadat, saya senaraikan ada empat perkara. Pertama, mestilah ianya dengan niat kepada Allah. Kedua, mestilah ianya satu kerja yang halal. Ketiga, mestilah mengejar kesepaduan nilai duniawi dan nilai ukhrawi. Keempat, tidak mengabaikan ibadat-ibadat wajib. Maka empat perkara yang syarat-syarat bagaimana kita nak jadikan kerja-kerja yang kita lakukan, apa sahaja jawatan yang kita sandang, apa sahaja latar belakang yang kita pegang dalam mana-mana agensi ataupun persatuan dan sebagainya, maka kita perlulah utamakan keempat-empat syarat yang saya sebutkan tadi. Niat kerana Allah, kerja yang halal, kejar kesepaduan nilai duniawi dan nilai ukhrawi. Yang keempat, tidak mengabaikan ibadat-ibadat wajib. Pertama, tuan-tuan, niat yang betul. Kalau niat kita keluar untuk bekerja itu adalah niat untuk menyara keluarga, elak meminta-minta kepada orang, untuk memberi manfaat, memenuhi keperluan hidup, maka itu merupakan satu niat yang betul, niat yang baik. Maka itulah boleh jadikan ianya sebagai salah satu ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan biasa hadis yang biasa kita dengar tentang niat ini, tuan-tuan, setiap amalan bergantung kepada niat, kan? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa ila rasulih fa hijratuhu ila Allah wa ila rasulih. Man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Kalaulah setiap amalan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Kalau kita niatkan sesuatu perkara itu kerana Allah dan kerana Rasul, maka niat kita akan, setiap amalan yang kita lakukan itu hanyalah kerana Allah dan Rasul. Kalau ianya adalah kerana dunia-dunia yang kita lakukan di atas muka bumi ini, maka dunialah yang kita dapat bila kita melakukan sesuatu amalan. Maka kalau kita nak jadikan kerja kita ini sebagai ibadat, tuan-tuan, pertama mesti niat yang betul. Kita kena perbetulkan niat untuk mencari nafkah, memberi manfaat, memenuhi keperluan hidup, menyara keluarga. Maka itu akan menjadikan kita, setiap amalan ibadah kita itu sebagai ibadat. Keduanya, tuan-tuan, adalah kerja yang halal. Kalau kita nak katakan sesuatu pekerjaan kita mendapat pahala, pastilah ianya berbalik kepada kerja yang kita lakukan itu. Mestilah kerja-kerja yang halal. Kita kena elakkan perkara-perkara riba, elakkan perkara-perkara rasuah, elakkan penipuan, penindasan. Kena jaga integriti, jujur, bertanggungjawab, serta memudahkan orang lain. Ramai yang saya lihat, tuan-tuan, kalau mungkin kita dipindahkan kepada satu bahagian, jadi pegawai yang ditugaskan dalam satu bahagian sebelum saya itu, saya akan lihat mereka ini menetapkan satu standard dalam urusan ataupun pengurusan bekerja itu. Bila saya datang satu bahagian, apa yang saya nak buat, nak sambung itu adalah mudah. Bermakna bila orang yang bekerja dengan sepenuh dengan pekerjaan, dengan menjaga, menjadikan kerja-kerja yang dilakukan itu adalah kerja yang baik, dia akan mencari fikir bagaimana kita nak mudahkan orang yang selepas kita. Kalau kita berpindah, adakah orang selepas kita susah dengan sebabkan perpindahan kita? Sebagai contoh, kita sebagai umat Islam ini, tuan-tuan, biasa kita akan diberi arahan ataupun dapat surat sebagainya untuk berpindah ke bahagian-bahagian lain, ke unit-unit lain. Apakah manfaat yang kita nak tinggalkan di bahagian yang telah kita tinggalkan itu? Maka kalaulah manfaat yang boleh kita tinggalkan di bahagian lama kita itu adalah manfaat yang berterusan, maka itulah akan menjadikan segala amal ibadah kita, segala pekerjaan itu sebagai amal ibadah kita, menjadikan pahala-pahala yang kita dapat itu akan berterusan sehingga manfaat itu kita dapat digunakan oleh orang yang selepas kita. Maka dalam surah At-Taubah kan ada sebut,
wa kulli amalu fasayarallah, maka lakukan amal, buatlah amal, Allah akan melihat pekerjaan kamu. Kalau orang yang menetapkan dalam diri dia setiap apa yang dia lakukan itu dilihat oleh Allah, maka dia akan melakukan perkara-perkara yang baik ketika dia melakukan pekerjaan. Dia tidak akan melakukan penindasan, tidak akan melakukan penipuan, kerana dia sedar bahawa Allah sentiasa melihat segala pekerjaan yang dilakukan. Ketiga, kita kena tahu tentang konsep pekerja Muslim, iaitu mengejar kesepaduan nilai duniawi dan nilai ukhrawi. Apa yang dimaksudkan dengan nilai duniawi dan nilai ukhrawi? Sebagai contoh, tuan-tuan, sebagai seorang guru, apa nilai dunia yang dikejar oleh seorang guru? Seorang guru dia kejar gaji yang telah ditawarkan kepadanya. Mungkin guru DG 10, DG 9, 11 dan sebagainya. Itu nilai dunia yang dikejar oleh seorang yang bergelar guru. Apa nilai ukhrawi yang dikejar oleh seorang pendidik, seorang guru tadi? Nilai akhirat yang dikejar oleh seorang pendidik, dia mengharapkan ilmu yang diberikan kepada anak muridnya, kepada pelajarnya, akan dimanfaatkan kepada oleh anak muridnya serta disebarkan kepada orang lain. Maka pahala manfaat ilmu yang dicurahkan itu akan menjadi pahala jariah kepadanya. Itulah nilai akhirat yang dikejar oleh seorang guru. Dalam contoh ini, tuan-tuan, memberi gambaran kepada kita, apa sahaja yang kita sandang, jawatan yang kita sandang, pasti kita perlu kejar kesepaduan nilai duniawi dan nilai ukhrawi. Ada nilai dunia yang kita kejar dan juga ada nilai akhirat yang kita kejar. Sebagai contoh lagi, petugas kebersihan, apa nilai dunia yang dikejar oleh seorang yang membersihkan satu kawasan? Mungkin gaji yang ditawarkan kepadanya 1,600, 1,500, 1,700 dan sebagainya. Itu adalah nilai dunia yang dikejar oleh seorang cleaner, sebagai contoh. Dan nilai akhirat, kalaulah dia melakukan pekerjaannya itu dengan amanah, dengan jujur, dengan penuh tekun, maka pahala akan diperolehnya. Pahala itulah yang akan dijadikan saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu menunjukkan kepada kita, tuan-tuan, segala apa yang kita jawatan, pekerjaan yang kita lakukan, perlu untuk kita mencari kesepaduan nilai duniawi dan nilai ukhrawi. Saya dapat konsep pekerja Muslim ni sewaktu saya di Universiti Sultan Zainal Abidin. Ada Dr. Burhanuddin Abdullah menerangkan pada kami tentang konsep ini. Dan ada sahabat saya bertanya, kan, doktor, apa beza kesepaduan dengan keseimbangan? Nah, tadi saya sebut kesepaduan. Doktor, saya sebut kalau seimbang, contoh mungkin pagi dia buat kerja-kerja dunia. Dia buat kerja pergi mana-mana kerja yang dia pergi. Malam dia pergi semayang maghrib di masjid. Itu menunjukkan keseimbangan. Tapi kalau kita nak kata

0: menunaikan solat itu merupakan kewajipan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Nilai dunia yang kita kejar bagi jika kita menunaikan solat, kita harapkan dengan poster ataupun kita punya pergerakan-pergerakan solat itu akan menjadikan kita seorang yang sihat. Kan ada kajian-kajian sains mengatakan setiap pergerakan-pergerakan solat itu akan membawa kepada seseorang yang beragama Islam itu, yang menunaikan solat itu akan menjadi sihat. Maka itulah nilai dunia yang dikejar oleh mereka yang melakukan perkara-perkara, sebagai contoh perkara akhirat tentang solat tadi. Menunjukkan kepada kita, tuan-tuan, setiap apa yang kita lakukan, pastilah kita perlu mengejar ataupun kita tanamkan dalam diri kita, kita pasakkan dalam diri kita, ada kesepaduan nilai duniawi dan nilai ukhrawi yang perlu kita cari ataupun kita pegang. Itulah dia, tuan-tuan, bagaimana untuk kita jadikan setiap pekerjaan yang kita lakukan adalah sebagai satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau seorang pekerja Muslim dia mengejar nilai dunia dan nilai akhirat ini, dia tidak abaikan nilai-nilai akhirat ini, maka akan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa faham dan sentiasa peka bahawa setiap apa yang kita lakukan itu akan dinilai, akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Allahumma

Eksperisi dengan sudah sampai sini. Ya, Nasana Game Berhantu pun sudah sampai 5.37 minit pagi. Ini bermakna kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda tahu. Sebab pukul 6 pagi seperti biasa untuk 6 jam berikutnya, saya serahkan ruang udara Nasional FM bertemankan dengan siapa? Siapa dia? Siapa dia? Adakah Lin Zainal? Adakah Mama AJ? Adakah Nazri Fahmi? Nak tahu? Tunggulah pukul 6 pagi nanti. Saya tak nak bagi tahu sebab di awal pagi nanti anda akan bertemankan dengan siapa? Surprise! Dan pagi hingga 12.30 hari. Tentunya lagu-lagu yang terbaik juga akan diputarkan di hujung minggu anda, menemani pagi anda. Ada yang dah bangun buat sarapan pagi tu. Sedap sarapan pagi tu. Sarapan apa pagi ni? Yang sedapnya, kita sarapan limping lah. Limping cicah sambal. Ui. Lepas tu kena kopi kau-kau mantap. Buat limping pagi ni . Limping dengan sambal. Sambal tumis tau. Sambal tumis memang padu. Ada yang kata pagi ni nak beli je bang, sarapan pagi, hujung-hujung minggu ni malah nak masak. Okey. Mungkin di kawasan perumahan anda dekat-dekat tu ada jual nasi lemak, jual mihun goreng, kuih muih kan. Mungkin ada jiran kita yang jual. Kita sokong jiran kita, kita support jiran kita. Buat geng-geng berhantu, terima kasih yang terus bersenggang mata dari jam 12 malam tadi hingga ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan tau. Mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan ketenangan dalam jiwa anda. Lagu-lagu sing along, lagu-lagu yang mungkin mengimbau kenangan-kenangan lama, kenangan manis, kenangan pahit, semuanya terimbau. Buat yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini, nak habiskan tugasan sampai pukul 7 pagi, 8 pagi, mata pun dah layu. Apa pun bertabahlah. Selamat bertugas, selamat bekerja. Ada juga yang nak ke tempat kerja di awal pagi nanti, di awal pagi ini. Jadi selamat bertugas, selamat berjihad, mencari rezeki. Mencari rezeki itu satu ibadah kalau kita ikhlaskan dalam diri kita. Kita ikhlaskan apa saja yang kita lakukan. InsyaAllah rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT. Sikit atau banyak itu bukan ukurannya. Yang paling penting, keberkatan daripada Allah SWT yang kita mahukan. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.53 minit pagi. Ada yang dah masuk waktu subuh, jadi salam subuh untuk anda semua. Sebelum tidur, solat subuh dulu ya. Untuk geng-geng berhantu, lepas tu bermimpilah, bermimpi di siang hari. Dan sebelum kita berpisah juga, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani, dan kita sama-sama pelihara kemerdekaan negara kita untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Buat pendengar RTM di seluruh negara, jangan lupa untuk dengarkan juga RTM di setiap negeri. Ke mana saja di setiap negeri anda pergi, ke mana saja destinasinya, RTM sentiasa menemani anda. Betul, kalau kita pergi ke Johor, ada Johor FM. Sampailah ke Perlis, Serasi dengan ku kan. Di Pantai Timur, di Kelantan, ada juga Kelantan FM. Terengganu, Mesra Ceria, menerusi Terengganu FM, Pahang FM. Di Sabah, Sarawak dah tentu. Banyak RTM di sana, banyak stesen radio di sana. Termasuklah stesen radio daerah. Ada Sandakan, ada Sibu, ada Tawau, ada Labuan. Bercuti dekat Langkawi pun ada RTM juga. Kalau bercuti dekat Langkawi, dengarkan RTM. Jadi sama-sama kita dengarkan RTM untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Itu yang kami pentingkan. Misi dan visi kami tetap sama, termasuklah kami di Nasional FM. Okey, sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk kita semualah. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Kalau kita lihatkan, masa ataupun waktu itu sangat-sangat penting, sangat-sangat emas. Masa itu emas, waktu itu terus berjalan. Jadi jangan kita habiskan dengan penyesalan.
jangan kita habiskan dengan penyesalan. Kita gunakanlah setiap detik, setiap masa itu untuk melangkah lebih dekat pada impian kita. Capailah impian anda. Mudah-mudahan ianya tercapai. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua yang terus bersama dengar Go Pagi Kelantan FM. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita bersua lagi pertemuan di hari Ahad 3 Mei 2020 bersamaan dengan 15 Zulkaedah 1447 Hijrah. Terima kasih untuk semua yang terus mengikuti kami walau di mana saja anda berada. Dan sementara tadi pukul 5.47 minit pagi telah masuknya waktu semayang fardu subuh untuk zon 1 negeri Kelantan, zon 2 negeri Kelantan 5.50 minit pagi dan zon Besut Terengganu 5.46 minit pagi. Dan untuk hari ini pertemuannya menerusi Go Pagi Kelantan FM bersama dengan saya Suhaila Mak Daud akan terus menemani semua rakan-rakan sahabat pendengar sehingga pukul 10 pagi nanti. Dan selepas ini pukul 9.30 minit pagi sepuluh skala kita akan ikuti Nida Ulu Islam dan hari ini dengan tajuknya Mudah yang sulit. Jadi terus bersama dengar Go Pagi Kelantan FM. InsyaAllah ada

Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia memiliki sekeping hati, dan di dalamnya lah letaknya ketenangan, kebahagiaan dan kepuasan hidup seorang manusia. Justru bagaimanakah hati ini ingin mencapai ketenangan yang sebenar? Hati sama seperti seekor ikan yang akan dapat berenang dengan selesa apabila berada di dalam air. Saat dikeluarkan daripada air, ikan tersebut akan menggelupur dan kian lama kian menjumpai nafas terakhirnya. Justru itu, marilah bangunkan hati, hidupkan hati dengan punca ketenangan yang sebenar, dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah Allah menyebut dalam Al-Quran, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub, hanya senya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang.

Bila solat, kalau kita faham maksud Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni rahmatilah aku, wajibpurni tutuplah keaibanku, warfa'ni tinggikanlah darjatku, warzukni berilah rizki kepadaku, wahdini berilah hidayah kepadaku, wahdini wa'afini wa'afu'ani, afiatlah kesihatanku dan ampunilah maafkanlah aku. Kalau masa kita baca Rabbighfirli tu, doa antara dua sujud tu memenuhi segala keperluan kita sebenarnya. Apa yang kita nak dalam hidup? Nak rizki, dalam tu ada. Nak ditinggikan darjat, kedudukan di sisi manusia, di sisi Allah. Nak ditutup aib, nak apa? Nak kesihatan, nak kemaafan. Semua ada dalam Rabbighfirli warhamni. Tapi kita baca Rabbighfirli warhamni wajibpurni. Masalah boleh selesai dalam solat. Idea dalam meeting tadi tak keluar. Dalam solat datang tiga idea. Lepas keluar je, lepas siap semayang mesej, ada idea. Masa solat datang, barang hilang jumpa waktu solat. Nombor plate kereta ke apa benda yang lupa, boleh ingat dalam solat. Nak kata dahsyatnya kita ni lalai dalam solat. Sedangkan kalau kita tengok Imam Ghazali letak perkara pertama, kalau kita nak dapat khusyuk solat, kena memahami bacaan dalam solat.

Islam kita banyak benar nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita, dan kita pula sini berada di Malaysia. Malaysia ni negara aman, damai, alhamdulillah, tak ada gangguan. Jadi kalau boleh kita kena ingat jugalah saudara kita yang berada di negara lain yang kurang bernasib baik. Kita tengok saudara kita di Afrika, patut di Palestin kena serai kozione. Jadi kalau boleh kita kena ingatlah saudara kita yang kurang bernasib baik, jangan membazir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur maka aku akan tambah lagi, dan jika kamu berkufur maka aku akan tarik nikmat.

0: الله وبركاته الحمد لله para pendengar Nidaul Islam yang disayangi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, semoga berada dalam keadaan sehat, bahagia, aman, damai, tenang semuanya insya-Allah. Kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk mudahkan yang sulit. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Anas bin Malik, عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا حديث البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم menyebut dalam hadis ni, Nabi kata daripada Sayyidina Anas bin Malik رضي الله عنه, Nabi kata yasiru ولا تعسروا, permudahkanlah dan jangan menyukarkan, jangan menyusahkan. Wabashiru, berilah khabar gembira, sampaikan benda-benda yang seronok, benda-benda yang baik, benda-benda yang mengembirakan. Wala tunafiru, dan jangan membuat orang lari daripada kita. Itu di antara yang Nabi SAW sebut. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebut inna dina yusrun walan yushadad dina ahadun illa ghalaba. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Walan yushadad dina ahadun illa ghalaba. Jangan kamu menyusahkan dalam agama, menyebabkan orang lain, orang lain tak suka dengan agama. Susahnya agama ni, mudah kita mudahkan. Ada jalan dia. Setiap benda, masalah itu ada jalan keluar dia. Setiap ujian ada jalan keluarnya, berpandukan dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara pengajaran yang kita boleh ambil, memberi mudah, maksudnya permudahkan urusan orang. Itu maksudnya. Permudahkan urusan orang dan khabarkan benda gembira. Bila kita nak sebut kepada anak, tuan-tuan, contohnya kita nak suruh anak kita solat, kita anak kita jadi akhlak yang baik, kita ceritakan benda-benda yang mengembirakan dia. Cerita tentang syurga, balasan, pahala. Kita cerita tentang apa, nikmat-nikmat syurga, nikmat pahala kepada anak-anak. Bila kita cerita benda seronok, mereka terpikat. Tapi bila anak tak solat, kita marah, kita kata lebih kurang, dan tanpa kita menceritakan keindahan di hadapan, maka mereka tak tertarik. Sebab itu dia ada skill dia dalam kita nak menyebut kepada orang. Nabi SAW pesan pada kita untuk kita permudahkan urusan, jangan menyulitkan, dan sampaikan berita-berita yang bagus, yang baik, yang gembira, jangan menyebabkan orang lari kepada kita. Dan antara pengajaran yang kita boleh ambil yang di sini, manusia, yang pertamanya manusia ni cenderung kepada perkara yang mudah jika dilakukan serta mengembirakan ketika melaksanakan. Cara mudah, macam mana Ustaz, benda mudah? Semua tanya benda mudah saja. Tapi kena ingat, bukan boleh mudah-mudah saja. Pastinya dia ada payungi dengan syariat. Dipayungi dengan syariat. Nak semayang mudah boleh tak? Benda yang asas, nak mudah semayang maghrib dua rakaat, tak boleh, tiga lah. Dia tetap tiga. Cuma nak, kita nak ceritakan benda ni sunat, perhalusi benda ni sunat, benda ni wajib, benda ni rukun, cerita semuanya. Dan yang kedua, dalam kita mendidik masyarakat, kita mendidik siapa-siapa sekalipun, keluarga, gunakanlah hikmah dan kebijaksanaan yang boleh menyebabkan orang lain gembira dan suka melakukannya. Dan yang ketiga, lemah lembut. Yang ini akhlak, tuan-tuan. Lemah lembut dalam melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran agar dapat diterima dengan baik oleh orang lain. Akhlak main peranan untuk memudahkan urusan. Dan antara yang lain, yang keempat, janganlah kita menjadi penyebab orang lain jauh dari kebaikan yang ingin kita ajar. Marilah kita mempermudahkan menyampaikan ilmu mengikut garis panduan syarak. Ada garisan dia, ada hukum hakam dia dalam kita nak permudahkan sesuatu amal ibadat. Ini dalam konteks amal ibadat lah. Dalam konteks yang lain, contohnya kita kata kita tengok jiran sebelah kita susah, permudahkan dia. Dia tak ada duit, bantu sekadar mana yang kita mampu. Kita tengok jiran sebelah motor tak ada rosak, motor habis minyak contohnya, kita naik kereta, kita jumpa orang tepi jalan, motor habis minyak, kita berhenti, kita tolong dia, kita isi minyak untuk dia. Ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Benda tu memudahkan orang. Kita nampak benda-benda tengah jalan, batu ataupun kayu tengah jalan, kita berhenti, kita buang, tuan-tuan. Itu pun memudahkan urusan orang lalu lalang. Pahala besar untuk kita. Tapi benda tu kita tak nampak, kadang-kadang orang kita tak nampak. Benda tu pun ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita fikirkan, sama-sama kita amalkan. Jadilah seorang manusia, disebabkan kita orang lain dapat manfaat, disebabkan kita orang lain dapat kebaikan, disebabkan kita juga orang lain mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustaz Hizbur Rahman bin Umar Zuhdi, #penyiaranjakim. Nida

0: penuhi cita rasa anda. Lantan FM penuhi cita rasa anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekali lagi. Cik Sinu ucap kepada semua yang terus bersama dengar Kelantan FM. Untuk hari ini edisi pertemuan kita di hari yang ketiga, bulan yang kelima untuk tahun 2020 ni. Hari ini ayat Ahad di KKA bersama dengan 5 Zulkaedah 1447 Hijrah. Semoga dalam keadaan sehat-sehat belaka. Semoga dalam keadaan sempurna belaka. InsyaAllah lah deh. Tugasan kita, urusan kita, bahagian ngatang ambil anak sekolah, urus jadual kita pun ada. Bahagian siapa dia jom masuk, siapa dia jom beli pun ada juga. Siapa dia jom basuh kain, siapa jom ngidah pun ada juga. Susun jadual lah Cik Suwe. Kalau tidak letih kita sore. Sebab dua-dua kerja peh. Alhamdulillah, syukur lah deh. Okey baik, di waktu ini sepuluh sekala juga. Di awal-awal pagi sebegini, buka ruang untuk semua rakan-rakan sahabat kita, hok mana rasa nak buat ucap pes, selekeh mursi dua talan mesra kita ataupun juga mursi WhatsApp pun boleh juga dah. Okey baik, Cik Su akan terima pemanggil-pemanggil kita untuk hari ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nun nipah kah?
1: Ha, bukan ni, Kak Ayah wakah baru.
0: Okey, dengar suara jaga-jaga ni tukarlah sikit Kak Ayah.
1: Iyalah.
0: Okey, sehat hari ni Kak Ayah?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Ya?
1: Tu sehat ke?
0: Alhamdulillah sehat Kak Ayah. Okey, baik. Salam kita untuk siapa pagi ni tu?
1: Selamat pagi pada suami, ada apa ni, Kak Ma, Kak Ma Melok, ada Kak Simah, Kak No, Kak Su, Kak So, Misi Kak Ayah, Umi, Bondor, siapa lagi tak ingat tu eh? Tu Weyah Kedemi, Pok Mak Besuk tu, Pok Ni, Pok Iyah, Pak Adin, Dul Alir, Imah dari Kedah, Pak Do Yusuf, Pak Medni, Bu, apa ni, alah, tak ingat selalu lah. Kalau sebelum dapat tu ingat lah.
0: Tak apa lah. Untuk segemur lah senangnya kita pukul rata
1: dah. Tak lupa juga lah kosu ni. Dah pukul.
0: Ya.
1: Dan gini lah, Kak Ayah ucap belakang lah. Tak sebut nama tu sebab terlupa. Tak ingat. Bukan tak itu ingat sangat. Orang tu tak ramu nama. Tak ingat.
0: Demo ni pehedo.
1: Kira umur belakang lah. Kak ucap selamat pagi belakang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Kak Ayah kita. Seterusnya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, Pak Mek kah?
2: Ya.
0: Okey, Pak Mek ingat kau belakang ucap apa nak pergi ke siapa tu?
2: Kita lebut kata-kata
0: ingat lah. Kata-kata ingat lah dah. Okey, baik. Salam paginya untuk siapa hari ni?
2: Yalah, kalau lagi roti, rumah tu ingat lah. Kau cuma nak sebut lah kata ada. Okey, terima kasih tu.
0: Ya.
2: Dalam kali balik cerita lah, Mak Tegak dan ceria semua.
0: Baik.
2: Terima kasih pada Kak Ayah, kawan saat ni. Lepas tu pada Cik Ayah kita mau kat tu. Warna senyap ni, lama dah. Tapi dia dengar radio. Mama pun minat setia tu. Sehat ke mana tu. Pada anak darah Pak Memo kat tu. Pada Pak Ya. Pak Ya kita pun usah tu. Pak Suli dengan Mak Sulia. Tu Alik apa ni. Semua ikut baik. Pak Ya pun Pak Jak kau kira. Pak Ya kau kira. Pada apa ni. Pak Alik. Baik apa ni. Pak Suli apa Pak Sumi. Lama Pak Sumi nak duduk dengar dalam apa ni SMS. Kali dia Haji Ray, Pak Mak Besut, apa ni, Allah, apa ni ibu buku, apa Cik Su, apa ni, Kak Su Bacok dari Kak Mahabedi. Ya, semua umur dah lalu.
0: Baik.
2: Ini, doakan semua kita semua di dalam rahmat Allah selalu.
0: Okey, baik.
2: Okay, terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang belakang rata biar ucapkan terdengar lagi lah dulu di. Sambung cerita lepas ni pula bersama dengan Ramlah Ram untuk anda semua. Apa khabar? Mulai sana. Harapnya sihat-sihat semuanya.

0: Kelantan FM.
1: Gemah gugito.
2: I love you.
1: Kelantan FM.
3: I love you, you all.
1: Penuhi cita rasa anda.
4: Baik, terima kasih belaka. I love you jugalah untuk semua yang terus bersama dengar Kelantan FM. Mau dengar lipo lagi tu. Alright, halo, assalamualaikum.
5: Hello, assalamualaikum Zaila.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Apa khabar?
4: Baik, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
4: Okay, baik. Hari ni sihat eh?
5: Alhamdulillah, keadaannya.
4: Okay, baik. Pagi ni nak buat ucapan untuk siapa tu?
5: Ya, terima kasih pada Taman Keribat Suhaila. Apa-apa dia ucapkan.
4: Baik.
5: Suhaila lalu dah anaknya.
4: Amin.
5: Anaknya hingga habis tugas jam 10 pagi ni.
4: Okey.
5: Ha, dah sejak buat kaksu dia bacuk. Kak Ma dah mandin dia melor.
4: Baik.
5: Umi Hibah Gunung dan Mas Puluh dia bayuk. Pak Sudi dia bacuk. Abang Him Tumpat, Pak Lan Kota Baharu. Pak Mat Besut, Haji Riz. Haji Riz di Kota. Dan Osman Gubay di Pelabinah Jahliah Selatan. Zul Alih di Tiamsang Kedah, Angka Razman dan Akhir Sekali Pak Yau di Kampung Rusa dan Pak Jat di Kampung Kut Keok. Pada semua dah Abang Padi ucapkan selamat pagi. Ha, seorang ini Umi Johor dah.
4: Baik.
5: Yang ada di Setiu Terengganu.
4: Ya.
5: Okey, Zahila ya.
4: Okey, baik. Terima kasih Abang Padi.
5: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Halo, wabarakatuh.
4: Halo.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Gua nak tergila timbul terus masuk go ni suara.
6: Baiklah, talian ni.
4: Talian, okey baik. Pagi ni ucapannya untuk siapa tu Cik Su?
6: Saya cakap selamat pagi kepada DJ juga. Selalu dekat ni. Dia semua terbicara selamat pagi. Dan saya doa semoga sehat. Kepada satu baca suami isteri, kamar suami isteri, sarang si abang. Kaki pelana, karu pelana, kaki sising. Potli, suami isteri. Pada bermana di Kuala Lumpur.
4: Ya.
6: Rehen si tupak. Sehat selalu indahnya rehen tu. Kepada semula yang kena di saya tu. Pada anak saya yang berniaga di Perenggan tu. Pada anak saya yang ada di Kedalalak tu. Mula ya kita di saya cakap nak pagi. Moga sehat selalu indahnya belaka.
4: Baik.
6: Pada DJ pun saya akan tak.
4: Baik, terima kasih Kak Su. Cik Su.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Lepas ni pukul 7 kita pergi Kuala Lumpur sebentar untuk kita ikuti utama 7 pagi dan insya-Allah klik semula bersama dengan Cik Su di jam yang kedua nanti. Ada macam-macam lagi perkongsian info yang kami nak kongsikan untuk anda. Hak pentingnya terus setia bersama dengan Gu Pagi Kelantan FM. Ada sama.
7: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
8: dari pagi sampai ke malam.
7: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
8: penuhi citarasa anda.

0: KKM, tubuh pasukan khas teliti isu kekurangan doktor. Pengukuhan berterusan ringgit bukti kekuatan asas ekonomi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama 7 pagi. Pasukan petugas khas antara kementerian ditubuhkan bagi meneliti isu kekurangan doktor dan pakar perubatan termasuk pengekalan bakat dalam sektor kesihatan negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata garis masa khusus telah ditetapkan untuk merangka penyelesaian menyeluruh.
1: Kami dengan 151 hospital tentunya berdepan dengan pelbagai permasalahan. Saya sangat sedar akan kritikan-kritikan, tetapi saya tahu tidak boleh saya saja untuk menyelesaikan perkara ini, dan saya telah minta KSU bersama dengan KP saya dan bahagian-bahagian tertentu BSM bagainya untuk kerjasama dengan kementerian KPT, EKE dan juga GPA khususnya, dan keuangan MOF bersama untuk menangani perkara ini. Secara khususnya di Sabah,
0: pasukan itu juga akan meneliti cadangan penambahbaikan insentif kepada pegawai perubatan termasuk elaun perpindahan bagi menggalakkan penempatan di Sabah. Dalam usaha memperkukuh agenda penjagaan kesihatan primer dan menggalakkan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata KKM menyasarkan penubuhan 81 lagi wellness hub atau pusat komuniti setempat di seluruh negara.
1: Kita ambil pendekatan menjaga sebelum sakit, bukannya ketika kita dah sakit baru kita mencari rawatan. So kita menekankan sekarang ni aspek peranannya primary health care, prevention, promotive, peranannya BVP dan terutamanya dalam konteks hari ini the wellness hub itu ya, sebagai satu extension touch base kami yang keterlibatan langsung dengan community dan rakyat.
0: Justeru ahli parlimen disaran memainkan peranan aktif dengan mendapatkan sokongan sektor swasta melalui tanggungjawab sosial korporat CSR bagi mempercepatkan pembinaan fasiliti wellness hub di kawasan masing-masing. Berhubung kes malaria monyet di Sabah, Datuk Seri Dr. Zulkifli memberitahu sebanyak 357 kes dikesan dalam tempoh 4 bulan dengan satu kematian dilaporkan. Ranau, Kodak dan Tawau merupakan kawasan yang dikenal pasti sebagai penyumbang utama kes itu. Bagi menanganinya, kerjasama rapat daripada Jabatan Hidupan Liar serta Jabatan Perhutanan amat penting. Pengukuhan berterusan ringgit serta peningkatan unjuran ekonomi oleh Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menunjukkan kekuatan asas ekonomi negara serta keyakinan pelabur terhadap hala tuju pentadbiran kerajaan madani. Setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, perkembangan tersebut juga merupakan mesej jelas bahawa Malaysia kembali muncul sebagai destinasi ekonomi dan pelaburan yang diyakini di rantau Asia. Ini dibuktikan apabila ringgit mencatatkan peningkatan sekitar 2.64% berbanding dolar Amerika Syarikat sehingga penghujung April 2026, sekaligus meletakkan Malaysia pada kedudukan teratas dalam prestasi mata wang Asia diikuti China dan Singapura. Pada masa sama, IMF pula menaikkan unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar Malaysia 2026 kepada 4.7% berbanding 4.3% sebelum ini. Tourism Malaysia optimis sasaran 47 juta pelawat asing bersempena Tahun Melawat Malaysia 2026 mampu dicapai. Keyakinan tersebut disokong pengukuhan segmen mesyuarat, insentif, persidangan dan pameran MICE, Timbalan Pengarah Unit Asia Selatan Bahagian Promosi Antarabangsa Asia Afrika Tourism Malaysia Salahuddin Ahmad berkata, segmen MICE menjadi tumpuan kerana melibatkan pergerakan pelawat secara berkumpulan dan berpotensi menyumbang kepada jumlah ketibaan yang lebih tinggi.
2: Pastinya dia akan menyumbang kepada jumlah kemasukan yang ramai, dan dengan ada fasiliti MICE yang kita boleh kategorikan state to the art, so that mean dari segi harga yang ditawarkan, kemudahan yang disediakan, pastinya kita Malaysia menjadi tumpuan untuk MICE ni, dan terutamanya daripada pasaran Asia Selatan.
0: Antara negara yang diberi tumpuan termasuk China, India, Australia dan negara-negara ASEAN selain Sri Lanka, Korea dan Jepun. Berita seterusnya. Pendekatan berperkongsian liability menerusi Elon pasca cuti bersalin EPCB mampu mengurangkan beban kos hari hidup pekerja tanpa menjejaskan operasi majikan. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dalam kenyataan memaklumkan faedah itu menyerap sebahagian kos semasa cuti tambahan dan dilaksanakan tanpa implikasi fiskal langsung kepada majikan. Menurut Perkeso, model sama telah dilaksanakan di beberapa negara maju termasuk Spanyol, Portugal, Perancis dan China. Sementara itu, pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UITM, Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nur berpendapat pengenalan EPCB melalui pindaan Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017 merupakan langkah strategi bagi menggalakkan pembaziran tenaga kerja wanita berkemahiran tinggi.
3: Kalau lah tak ada wanita yang banyak berhenti selepas bersalin, dia sebenarnya kita dapat elakkan pembaziran modal insan, kita naikkan produktiviti, lepas tu kita juga dapat tambah pendapatan isi rumah dan menyokong perbelanjaan domestik. Daripada sudut majikan pula, sebenarnya inisiatif ni dia boleh mengurangkan kos latihan semula dan juga gangguan operasi kalau wanita yang lebih berpengalaman berhenti kerja sebab bersalin.
0: Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nur. Luar negara, Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO sedang bekerjasama dengan Washington bagi memahami keputusan Amerika Syarikat untuk mengundurkan tenteranya dari Jerman. Perkara itu dinyatakan jurucakap NATO Alison Hart. Menurutnya, pelarasan itu menekankan keperluan Eropah untuk terus meningkatkan pelaburan dalam pertahanan dan memikul tanggungjawab yang lebih besar terhadap keselamatan bersama. Terdahulu, Ketua Pertahanan Amerika mengarahkan pengunduran kira-kira 5,000 anggota tentera dari Jerman. Sebuah kapal tangki minyak dirampas di luar pantai Yaman dalam serangan bersenjata oleh penyerang tidak dikenali. Pihak berkuasa kini sedang berusaha mengesan dan mendapatkan semula kapal itu. Menurut pengawal pantai Yaman, kapal tangki berkenaan menjadi sasaran rompakan bersenjata oleh unsur tidak dikenali yang menaiki dan mengambil alih kawalan sebelum bergerak menuju ke Teluk Aden dan ke arah perairan Somalia. Tiada kumpulan mengaku bertanggungjawab terhadap rampasan itu. Operasi navigasi udara disambung semula seperti biasa dalam ruang udara Emirat Arab Bersatu UAE. Langkah berjaga-jaga sementara turut ditarik balik. Pengumuman dibuat pihak berkuasa penerbangan Awam AM. Agensi berita Emirates melaporkan keputusan itu selepas penilaian menyeluruh terhadap keadaan operasi dan keselamatan serta melalui penyelarasan dengan pihak berkuasa berkaitan. Pemantauan berterusan secara masa nyata masih dilaksanakan. Sukan bola sepak Liga Super, Sabah FC tewaskan PDRM FC 5-1 di Stadium Likas malam tadi. Jaringan tuan rumah diperoleh seawal minit ke-17 menerusi Fergus Tiamé. Gol tunggal PDRM FC pula dijaringkan Muhammad Aiman Sufi Razai pada minit ke-51. Kemenangan itu menyaksikan Sabah FC kekal di tangga ke-10 Liga, manakala PDRM FC di kedudukan ke-13. Di Iskandar Puteri, JDT turut berpesta gol apabila membelasah Kuala Lumpur City FC 7-0. Dalam perlawanan lain, Selangor kembali merampas kedudukan kedua Liga selepas menumbangkan Penang FC 4-0. Badminton Piala Thomas Perancis semakin hampir mencipta sejarah selepas menewaskan juara 2022 India 3-0 di separuh akhir, sekaligus mara ke perlawanan akhir pertama untuk bertemu juara bertahan China. Mata Perancis disumbangkan perseorangan utama yang juga pemain nombor 4 dunia Christo Popov, diikuti pemain nombor 10 dunia Alex Lenya dan perseorangan ketiga Thomas Junior Popov. China yang mengatasi Denmark 3-0 pula meraih mata menerusi pemain nombor 1 dunia Xi Yuki, peregu utama Liang Wei Keng Wang Chang dan pemain nombor 7 dunia Li Shifeng. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KKM tubuh pasukan khas teliti isu kekurangan doktor. Pengukuhan berterusan ringgit bukti kekuatan asas ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 1 Mei 2007, sambutan Hari Buruh, integriti kunci pembangunan negara. Pada hari ini dalam tahun 2007, sambutan Hari Buruh diadakan di Putrajaya dengan tema Integriti Kunci Pembangunan Negara. Dalam majlis tersebut, Perdana Menteri Malaysia ketika itu, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Abdullah Ahmad Badawi, menekankan kepentingan integriti sebagai asas utama dalam usaha membangunkan negara yang maju dan berdaya saing. Beliau turut menyampaikan penghargaan kepada wakil pekerja sebagai tanda pengiktirafan terhadap sumbangan besar golongan tersebut kepada kemajuan negara. Dalam era globalisasi yang penuh cabaran, integriti menjadi elemen penting bagi memastikan tadbir urus yang baik serta pembangunan yang mampan. Justeru, sambutan Hari Buruh bukan sekadar perayaan tahunan, malah menjadi platform penting untuk menghargai sumbangan pekerja yang gigih berusaha memajukan negara serta memperkukuhkan komitmen bersama ke arah pembangunan yang lebih mapan.
1: Kelantan FM.

0: Kelantan FM. Di mana jua?
1: Terima kasih untuk semua yang terus bersama dengan Kelantan FM di waktu ini. Di jam yang kedua, menerusi Go Pagi Kelantan FM. Bersama dengan saya, Suhaila Mak Daud. Okey, hari ini Alhamdulillah syukur. Ada yang hidupnya sempurna, penuh dengan ketenangan. Ada juga yang awal-awal pagi dah stres, Cik Suwe. Stres disebabkan apa? Macam-macam. Kalau tersebut mengenai stres ni, ada kaedah caranya untuk kita menghilangkan stres. Ada demo kata sedaklah, demo with tips. Demo tak ada dalam keadaan kita. Faham nak mana tu. Cumanya Cik Suwe malam lah, kalau tersebut mengenai stres ni, ada benda yang kita rasa kita perlu berkongsi dengan seseorang untuk mengurangkan rasa stres kita. Itu juga salah satu daripada langkah yang bagus. Tapi kita kena berkongsi dengan orang yang tepat. Jangan pula berkongsi dengan orang yang mungkin boleh menambahkan lagi rasa stres kita. Antara lainnya juga, kita perlu relax, tarik nafas, tenangkan hati, tenangkan jiwa. Dan yang mungkin juga stres, debat dan berkata sipu habis orang-orang, Cesu. Makanya kena pergi berogok lah. Itu juga antara langkah untuk kita mengurangkan stres. Bernafas secara dalam-dalam juga langkah yang bijak. Ambil masa untuk kita bertenang juga satu poin yang cukup menarik. Dan ada kalanya juga daripada kita mengambil waktu yang cukup ringkas, hanya dengar muzik, dengarkan alunan-alunan zikir juga mungkin boleh membuatkan kita rasa tenang dan mengurangkan rasa stres dalam diri kita. Paling penting, kita kena sentiasa berfikiran positif. Kalau kita dengar berita-berita yang kita rasa macam not negatif, kita positifkan ia. InsyaAllah stres kita makin berkurang. Beribadat itu penting kita selaku umat Islam. Dan juga salah satunya juga kita kena berriadah. Beribadat penting, berriadah juga penting. Okey, berstamina, berriadah maksudnya jalan-jalan kaki keliling-keliling rumah ke. Keluar-keluarkan peluh dulu. Mana kita kendur-kendurkan urat-urat yang tegang. Dan juga bersenam. Hari ini bersenam dah kedat lagi tak ada Cik Suwi. Tapi nak turun. Mari dapur geluar ke tanah ada. Puah pusing dah. Mungkin itu salah satu daripada untuk kita kendurkan urat-urat kita tegang. Mungkin Cik Suwi nak ayat dia. Tapi itulah antara kaedah 10B yang mungkin boleh kita amalkan. Tapi kalau rasa macam tak boleh, oh juga dah nak gana Cik Suwi. Boleh hubungi talian 15555. Okey, talian 1555 ni untuk dapatkan perkhidmatan telecounseling dan juga sokongan psikososial untuk kita. Kita jumpa dengan orang tepat, kita jumpa dengan yang pakar untuk mengurangkan rasa stres. Tapi mungkin ada juga di antara kita je rasa stres, kita cari makan lalu. Makan gapa pagi ni tu? Makan nasi dah ke? Makan kuih saja. Makan kuih ya Cik Suwi. Makan donat ya 2 butir. Kalau makan donat 2 butir tak ada kakak lebih kurang dengan 4 sudu teh gula dah. Oh, Cik Suwi menambahkan stres kita pula. Dia kata dia tak apalah, makan sepatutnya untuk mengurangkan juga kadar gula dalam darah kita.

0: setia menemani hari anda.
1: Terima kasih untuk semua yang terus bersama dengan Gegar Pagi Kelantan FM. Terima kasih juga untuk anda yang terus menyokong RTM. Pastinya, lagi 1 Mei hari Jumaat yang lalu telah berlangsungnya majlis sambutan Hari Pekerja. Dan alhamdulillah, antara kejayaan yang membuahkan hasil juga untuk RTM apabila dinobatkan sebagai penerima anugerah media terbaik agensi sempena dengan sambutan Hari Pekerja 2026. Ya, tahniah diucapkan kepada Radio Television Malaysia dan tahniah juga kepada anda yang terus menyokong, yang memberikan kerjasama, yang memberikan sokongan kepada semua. Dan yang pastinya kalau sebut mengenai sambutan Hari Pekerja yang berlangsung pada 1 Mei yang lalu ataupun hari Jumaat baru-baru ni, ada macam-macam keistimewaan selain daripada RTM menerima anugerah. Juga turut diumumkan antaranya pengumuman kerajaan untuk memperkenalkan elang pasca cuti bersalin sebagai bantuan keuangan tambahan sehingga 30 hari menerima reaksi positif daripada kalangan masyarakat khususnya golongan wanita. Jadi selain dari itu juga pelbagai lagi keistimewaan-keistimewaan yang terus diberikan oleh kerajaan untuk memastikan dalam keadaan kesempurnaan untuk terus menjadi pekerja yang berdedikasi, pekerja yang cemerlang, pekerja yang terbaik. Jadi untuk anda yang bekerja pada hari ini, tak kisahlah kerja apa sekalipun, kerja tempat teduh kau, kerja tempat panah kau, kita kerja dalam lekong kau, kerja KJL kau, kerja swasta, peniaga-peniaga, pemandu-pemandu e-hailing, apa jua tugas dan juga kerja anda, dapat anda laksanakan dengan sebaik mungkin, insyaAllah. Sebab apa? Apa juga hasil usaha kerja kita tu, ada orang yang sedang menanti, ada orang yang sedang menunggu. Jadi dapatkanlah kerja yang berkat, kerja yang diredai, insyaAllah.

0: FM, penuhi cita rasa anda.
1: Terima kasih belakang terus bersama dengan Kelantan FM. Hok mana tak pandai kacik Kelantan pun pandai dah sesuai. Kak duk dengar radio Kelantan ni. Alhamdulillah. Okey, baik. Hari ni 3 Mei, ada yang sambut hari jadi ke hari ni je? Hari ni boleh hadiah lah kita agaknya dah. Hari ni makan kek lah juga. Tapi hari ni juga dekat kakak 3 Mei merupakan Hari Kebebasan Media Sedunia. Jadi kalau tersebut mengenai Hari Kebebasan Media Sedunia, kalau mungkin saya boleh kongsikan untuk anda, ia disambut setiap tahun pada 3 Mei untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kebebasan akhbar. Kalau dulu akhbar lah dek kakak dah, lah ni semuanya di hujung jari. Jadi untuk mempertahankan media daripada serangan serta menghormati pengamal media yang terkorban, ia menekankan peranan kritikal media bebas dalam menyokong demokrasi dan juga hak asasi manusia. Dan asal-usulnya diisytiharkan oleh Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada Disember 1993, susulan cadangan daripada sidang UNESCO di mana tarikh 3 Mei dipilih sempena ulang tahun deklarasi satu prinsip kebebasan akhbar yang digariskan di Afrika pada tahun 1991. Tujuan utamanya untuk meningkatkan kesedaran, menyedarkan kerajaan mengenai komitmen mereka terhadap kebebasan akhbar, penghormatan, memberikan penghormatan kepada wartawan yang hilang nyawa semasa bertugas dan juga menilai tahap kebebasan media di seluruh dunia. Jadi sama-sama kita menghargai dengan setiap karya, dengan setiap cerita, dengan setiap info, dengan setiap maklumat yang dikongsikan oleh media-media kita, yang pastinya berita-berita yang tepat, berita-berita yang sahih, dan juga mereka bertaruh nyawa untuk mendapatkan berita yang terbaik.

Hai hai bye bye. Lagu daripada Izlin bawa kita ke pukul 7.39 minit pagi. Selamat pagi yang baru saja bersama dengar Kelantan FM. Selamat pagi juga untuk anda yang sambil menghirup kopi dengar Kelantan FM. Kerek cik su cerita ha makan, cerita ha minum tu. Lapar kau. Okey, apapun untuk anda di waktu ini, mungkin ada juga yang dah siap urus untuk anak-anak ke sekolah, bawa bekal. Untuk suami pun kita bagi bekal, Cik Su. Zaman sekarang kita kena berjimat cermat. Dari segi penyediaan makanan pun kena berkira-kira. Dari segi minyak kereta, minyak kenderaan kita pun kena berkira-kira. Perbelanjaan harian kita pun kena berkira-kira. Supaya apa, kita dapat maintain dari awal bulan sampai hujung bulan kita dalam keadaan stabil. Bukannya sesak-sesak nafas di pertengahan bulan deh. Okey, baik. Lepas ni pukul 7.45 minit pagi, seperti biasa kita akan ikuti sketsa Wokyoh sama Said. Dan hari ni dengan tajuk pemakaian tali leher ke sekolah. Pakai lagi ke? Ataupun Hilia tak tahu mana dah? Kita dengarkan ceritanya menerusi sketsa Wokyoh sama Said menyusul selepas ini. Dengarkan dulu daripada Republik untuk anda. Aku takut. Bapa takut tu. Terus bersama dengar Gupagi Kelantan FM. Ada Sa'umah.

Dos kolos ni belek ku mano ceni wedolo mungkato belek budak sekolah ni belek ku mano aku nak tanya. Kalau begitu, kalau begini aku dia tengok keli. Hok pakar tu pakar, hok tau pakar tau pakar. Gapo dia pula pabu, hok pakar tau pakar. Hok aku tengok tu pakar berako, pakar aku geli dengan mata aku sendiri. Hei, ambo nak tanyalah juga pabu. Neta kau pakarnya.

0: ya. Muda dia, muda saya kok moy saya.
1: Sketch Sawok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
3: Buka dompet dia licin. Nak beli belum gaji tapi tak apa aku mahu.
2: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
4: Duit satkan berbelanja habis duit. Disin-disin mana?
2: Muat turun aplikasi RTM Click dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Dari kecil lagi mok kita pesan, jangan tok sapa kok se. Kalau jumpa sapa kutip, buat dah letak sapa. Benda tu tahu berlaku tu sebenarnya. Tapi gak tak tahulah antara tabiat kita ataupun pelanggan kita. Bukan sekadar buat tapi tu sapa. Kadang-kadang sapa terbaik dari kereta, lori. Terbelum lagi hok dari langit, ambo ke channel nak pesan. Jangan sebab kita bumi merana angkara sampah. Dan juga jangan pula we sapa orang menyampah dengan api pelanggan kita. Ingat tu minasan. Arigatou gozaimashita. Jadi
1: style. Pesanan ini dibawakan oleh Kelantan FM. Pelbagai pilihan.

0: pelbagai pilihan lagu. Hati di pangkal lengan, tak ada dendam-dendam, malas ku nak layan. Pelbagai pilihan lagu. Makin gagal bikin gagal jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua sekarang. Lantan FM penuhi rasa anda.
1: Yang berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersehadana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak ada dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.

0: Atlanta, Sanusini.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Kelantan sana sini, edisi Ahad 3 Mei 2026. Fenomena memelihara dan pertandingan serangga eksotik yang dikenali sebagai belalai kerek kini bukan lagi sekadar hobi bermusim, malah berpotensi diangkat sebagai identiti dan warisan budaya lestari negeri Kelantan. Ketua Jabatan Pengajian Sains Praktikal Veterina Universiti Malaysia Kelantan UMK Dr. Goh Sung Heng berkata trend itu semakin mendapat tempat dalam kalangan generasi muda kerana tidak melibatkan perbelanjaan yang tinggi selain dapat merasakan hubungan komuniti setempat. Daripada sekadar memelihara, ia kini berkembang untuk tujuan pertandingan sekaligus menyatukan komuniti peminat belalang. Mengenai format pertandingan, pemenang sama sekali tidak dinilai berdasarkan saiz fizikal belalang, sebaliknya fokus diberikan kepada keunikan dan kekerapan bunyi desingan yang dihasilkan. Rawatan persenyawaan in vitro IVF kini bukan lagi eksklusif untuk golongan kayangan apabila Hospital Pakar Universiti Sains Malaysia HPUSM Kubang Kerian menawarkan perkhidmatan itu pada kos jauh lebih rendah berbanding pusat rawatan lain di negara ini. Pengarah HPUSM, Datuk Dr. Abdul Rahman Izani Ghani berkata ia bagi memastikan rakyat terutama golongan berpendapatan rendah turut menikmati peluang memiliki zuriat dengan kos rawatan IVF di hospital tersebut bernilai RM5,680 tidak termasuk ubat-ubatan dan caj penginapan. Lebih 50 bayi selamat dilahirkan menerusi program IVF HPUSM sejak 2014. Kesedaran masyarakat terhadap kanser sarkoma di Kelantan masih perlu dipertingkatkan bagi memastikan penyakit itu dapat dikesan lebih awal sebelum merebak ke tahap serius. Biarpun kesedaran mengenai penyakit itu menunjukkan peningkatan berbanding tahun sebelumnya, pendedahan berterusan masih penting kerana kanser sarkoma pada peringkat awal lazimnya tidak menunjukkan gejala. Bagi tempoh 4 bulan pertama tahun ini, sebanyak 5 kes kanser sarkoma direkodkan di Kelantan. Sekian berita Kelantan sana sini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.
0: Kelantan sana sini.